0: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.
1: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian Palembang pagi ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang resmi dibuka di Kabupaten Lahat pada Selasa 23 Juni 2026. Ajang tersebut menjadi tahapan penting untuk menyeleksi peserta terbaik yang akan mewakili Sumsel pada MTQ Nasional 31 di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan MTQ tidak sekedar menjadi perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga sarana pembinaan untuk melahirkan kori, koriah, hafiz, dan juga hafizoh yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Menurutnya, hasil MTQ tingkat provinsi ini akan menjadi dasar penentuan kafilah Sumatera Selatan pada ajang nasional.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan? Bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan penerimaan murid baru akan lebih kredibel dan berbasis data melalui tes kemampuan akademik atau TKA. Meski demikian, TKA bukan penentu kelulusan murid karena kewenangan tetap berada di masing-masing satuan pendidikan. TKA berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan akademik siswa, khususnya literasi dan numerasi, serta dilengkapi dengan survei karakter dan lingkungan belajar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menambahkan bahwa hasil TKA ini akan melengkapi penilaian prestasi siswa yang selama ini telah mencakup nilai rapor serta capaian non-akademik. Nah, pendengar, tema seputar mengawal proses penerimaan siswa baru yang profesional dan kredibel nanti kami juga akan bahas dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya. Nanti kami juga undang peran serta Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Pendengar, penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting dalam membangun generasi yang unggul, berkarakter, dan juga berprestasi. Seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi, sehingga setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tema yang kami hadirkan dalam dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini seputar mengawal proses penerimaan siswa baru yang profesional dan juga kredibel. Saya Sida juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, tentunya untuk membahas tema yang kami hadirkan di pagi hari ini, kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via telepon. Ini ada Bapak Suherman SPD MSI yang merupakan praktisi pendidikan Sumatera Selatan ya. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suherman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya gimana nih Pak Suherman?
2: Lagi santai.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini ya. Kita akan bersama tentunya dalam dialog Palembang menyapa untuk kesempatan di pagi hari ini. Dan juga kami bersama dengan narasumber kami lainnya, ada Bapak M. Adrian Agustiansyah SH MHUM yang merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan yang juga saat ini sudah tersambung via Zoom ya. Kami sapa tentunya Pak Adrian. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adrian. Baik Pak Adrian, selamat pagi. Masih menantikan koneksi dari Pak Adrian ya untuk bisa bergabung di program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Adrian, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Ya, kabarnya gimana nih Pak Adrian?
3: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih juga untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini ya dalam dialog Palembang Menyapa. Dan tentunya pendengar, dialog Palembang Menyapa ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ke Pak Adrian terlebih dahulu ya. Pak Adrian, dimulai disampaikan untuk pendengar, tentunya ada temuan terbaru dari Ombudsman ya dalam mengawal proses penerimaan siswa baru ini seperti apa Pak informasinya, silakan.
3: Ya baik, terima kasih para pemirsa RRI. Tentu saja Ombudsman selaku lembaga negara yang memang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan layanan publik. Dalam hal ini kalau kita lihat situasi saat ini sedang proses SPMB, baik di level SD, SMP, SMA maupun SMK. Kami dari awal itu sudah melakukan pemantauan. Artinya kami juga datang ke sekolah-sekolah maupun juga menyerap aspirasi masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan kami. Nah, dari kanal pengaduan tersebut tentu saja ada beberapa masyarakat yang melaporkan beberapa kejadian yang menurut masyarakat itu nampaknya tidak pas sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, dari hal tersebut kami melakukan klarifikasi ke sekolah-sekolah yang dituju, dan ternyata memang sementara ini, walaupun ini belum sampai di titik kesimpulan, paling tidak sudah muncul kuat dugaan terjadinya maladministrasi di beberapa hal. Seperti itu Mbak Esi.
1: Baik, sejauh ini Pak Adrian gitu ya, terkait dengan peran ombudsman sendiri dalam mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid SPMB di Sumatera Selatan ini, mungkin ada tantangan yang dihadapi teman-teman di ombudsman perwakilan RI Sumsel ini?
3: Ya, kalau tantangan sih kayaknya pertama memang ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pihak dinas. Ternyata pihak dinas itu tidak menyerahkan kepada kami selaku pihak pengawas seperti itu. Padahal misalnya setelah kami dapat suratnya, itu jelas dalam surat itu tembusannya itu ditembuskan ke ombudsman. Nah, ternyata surat itu tidak pernah sampai ke kami. Nah, begitu tim turun ke lapangan, kita cari, oh, akhirnya baru dapat surat tersebut. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi kendala dari kami, karena apa? Kalau andai kata surat-surat tersebut dari awal sudah sampai ke kami, tentu kami akan baca dan periksa, dan kalau nanti andai kata ada potensi-potensi bakal terjadi maladministrasi, itu jauh-jauh hari sudah bisa kami lakukan monitoringnya seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu kendalanya, Mbak Esi. Lalu kemudian mungkin ada beberapa kejadian dugaan maladministrasi. Biasanya itu para orang tua murid, kalau andai kata misalnya kegiatan yang dia lakukan itu mungkin entah itu merubah kakak dan lain-lain sebagainya, kalau andai kata anaknya masuk, itu mereka pasti akan diam saja seperti itu. Nah, yang suka akhirnya melapor ke ombudsman itu, misalnya ada yang melakukan upaya, tetapi ternyata upayanya itu gagal seperti itu. Dan dia sudah keluar apa ya, mungkin effort dan lain-lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang baru mau melapor ke ombudsman seperti itu. Itu beberapa kendala yang kami hadapin.
1: Baik, Pak Adrian, kita beralih ke Pak Suherman terlebih dahulu ya. Pak Suherman, ini kalau melihat tadi apa yang sudah disampaikan dari Ombudsman RI ya, terkait dengan peran Ombudsman sendiri dan juga apa yang menjadi tantangan dari teman-teman Ombudsman RI Sumsel khususnya yang ada di lapangan. Nah, kalau menurut Pak Suherman sendiri seperti apa nih melihat pelaksanaan SPMB tahun ini dari perspektif dunia pendidikan?
2: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Baiklah, saya berbicara sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Kalau kita lihat dalam penerimaan seleksi penerimaan siswa baru, ini adalah lagu tembangan lama. Artinya setiap tahun bermasalah, tahun kemarin bermasalah sama seperti ini. Tahun ini nanti sama dengan tahun yang kemarin. Bagaimana regulasi kita untuk dalam penerimaan seleksi siswa baru nanti, itu saya sudah seringkan narasumber di RRI. Saya kira kalau 10 tahun itulah saya berbicara di RRI seperti inilah, dan tidak ada eksekusi dari pembicaraan ini. Kan saya pernah berbicara tahun kemarin di RRI, di beberapa televisi, baik TPRI maupun televisi swasta, Pal TV, Kompas TV, kemudian Serjaya TV. Saya sering itu berdialog masalah ini. Bahkan sebelum penerimaan siswa baru ini, saya sudah bicara di TPRI. Boleh cek YouTube-nya. Ya, boleh masyarakat cek saya berbicara di TPRI itu. Masih lama kita mau penerimaan siswa baru. Saya sudah mewanti-wanti. Kasus yang saya analisis pada saat ini adalah yang pertama masalah domisili atau zonasi ya. Nah, artinya begini, misalnya jarak dari siswa A itu 600. Jarak yang siswa B 800. Yang bermasalah itu siswa B yang jaraknya 800 diterima, yang 600 tidak diterima. Kan kita ada aturan. dalam penerimaan siswa baru itu kita mempunyai aturan zonasi itu siswa yang lebih dekat dulu dari zona tempat sekolahnya itu. Yang kedua, ada jalur ini prestasi. Jalur prestasi itu adalah jalur mereka yang menggunakan prestasi akademik dan non-akademik. Kalau misalnya akademik, misalnya siswa itu pinter dengan piagam yang terlampir, dengan syarat tidak ada pemalsuan piagam, ya, karena percetakan piagam ini banyak, mau kemana ada semua, di internet-internet, Google-Google itu ada semua, bisa kita beli sekarang ini. Tapi artinya, bagi seleksi penerimaan siswa baru, saya berharap kalau ada piagam itu cek, ada nomor seri piagam, memang benar atau tidak suatu kegiatan itu dilakukan di tempat itu. Nah, yang kedua, jalur non-akademik, prestasi non-akademik. Arti yang non-akademik itu adalah misalnya mereka olahraga, pinter di sepak bola, di futsal dengan melampirkan sertifikatnya ya. Misalnya ada yang bulu tangkis dan lain-lain. Nah, itu kedua jalur itu wajib diterima. Arti itu ada peraturan perwali, masih zamannya Pak Edi Santana itu, belum ada revisi. Jalur prestasi non-akademik maupun yang akademik itu wajib juga. Baru yang terakhir adalah jalur tes kemampuan akademik tentunya. Nah, saya sudah bicara, misalnya begini, kalkulasinya zonasi berapa persen, misalnya berapa orang yang zonasi dengan terlampir. Kita ini memang macam-macam loh, saya berbicara ini memang fakta. Orang melampirkan zonasi itu kadang-kadang kakaknya yang dirobah. Nah, ini apa, capil juga harus ngerti. Kenapa bisa perubahan itu? Nah, biasanya setahun, dua tahun mau menjelang penerimaan siswa baru itu wali murid merubah capil. Ini sistem kita sudah benang kusut. Susah kita harus menyelesaikan apa yang harus kita lakukan saat ini dalam penerimaan siswa baru ini. Ini nanti lah, tahun 2007 saya lagi narasumber ini. Okay. Nah, saya berharap bagaimana kita lakukan. Saya minta jalur tes itu, tes hari ini umumkan jam itulah. Berapa kesalahan siswa itu dalam mengerjakan soal? Berapa soal yang kita tawarkan? Berapa kemampuan siswa yang menjawab? Langsung live. Pasang CCTV di dalam pelaksanaan tes. Supaya dari pelaksanaan tes sekolah tidak diragukan, bagi pengawas tidak diragukan, bagi dari wali tidak diragukan. Nah, artinya begini, misalnya jalur tes, misalnya kita butuh berapa dari sisa dari zonasi, kemudian sisa dari jalur prestasi. Saya contohkan, zonasi kita dapat 50 orang. Sementara kita butuh di situ sekolah itu 300 orang, berarti masih 250. Oke. Kita ambil lagi pakai jalur menggunakan prestasi. Prestasi kita dapat misalnya banyak prestasi, ada 30, berarti 80. Nah, semua jalur tadi sudah terpenuhi 80, berarti kita butuh tinggal 220. Maka saya berharap pada saat tes itu, ambillah ranking 1 sampai 220. Jadi 220 ditambah 80, klop, data ke 300. Nah, saya berharap juga di dalam kesempatan ini, tidak menerima memo-memo dari pejabat apapun. Saya minta pejabat dan apapun, pejabat dinas, pejabat pemerintahan, DPR, kemudian LSM, nggak ada tekan-tekanan. Jadi sekolah enjoy, sekolah menerima berdasarkan tes. Nah, kan ini kita lakukan dari tahun ke tahun. Saya usulkan nanti tahun depan saya lagi narasumber seperti ini. Saya ngomongnya tidak dilakukan. Cobalah kalau dilakukan. Oke, panggil saya oleh kepala dinas. Ayo kita berembuk. Apa solusi yang harus kita tawarkan sehingga penerimaan siswa baru tahun 2027 itu lebih bagus. Ini enggak, 2005 bermasalah, 2006 bermasalah, 2027 ya mungkin sampai dunia kiamat enggak selesai. Nah, saya berharap, ayo, karena ini pendidikan ini adalah punya kita masyarakat, adalah untuk masyarakat, semuanya kita berkepentingan bidang pendidikan. Nah, kemudian saya minta lagi kepada masyarakat juga. Saya ngomong ini kena semua ya, saya nggak memandang sini. Masyarakat jangan memaksakan anaknya mau di sekolah di situ. Berapa uang dibayar? Ini kan kasusnya uang, Ombudsman pasti tahu. Nah, ini kan permasalahannya. Masyarakat memaksakan anak aku nak sekolah di situ. Nah, ini jadi permasalahan juga. Artinya kalau memang dari masyarakat kita sosialisasikan bagaimana dalam penerimaan sekolah siswa baru ini, ayolah kita bersama-sama semoga kita mendapatkan pendidikan murid-murid yang berkualitas. Itu harapan saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Adrian, ini kalau melihat ya dari lapangan berdasarkan mungkin juga temuan dari teman-teman di Ombudsman sendiri ya, apa yang bisa dilakukan orang tua dalam hal ini khususnya ya, jika ada orang tua atau juga calon peserta

Dengar tuh kata praktisi tadi. Ada beda memang antara domisili untuk level SMA dengan domisili untuk level SMP misalnya. Kalau domisili untuk level SMA itu memang mereka menggunakan apa ya, areal tertentu yang masuk dalam zona itu mereka boleh mendaftar. Saya kasih contoh misalnya SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu domisilinya adalah IB1 dan IB2. Nah, sehingga anak-anak yang berada entah itu di Kecamatan IT1, Kecamatan IT2 itu tidak akan bisa mendaftar di sana. Seperti itu. Jadi siapapun yang masuk dalam domisili itu boleh mendaftar. Lalu sekarang jadi pertanyaan siapa yang jadi? Nah, inilah beda antara domisili SMA dan SMP. Di SMA itu, untuk melihat siapa yang masuk atau tidak nanti dilihat dengan nilai raport mereka dari semester 1 sampai semester 5. Jadi memang akhirnya bisa jadi mungkin ada anak yang jarak sekolah dengan rumahnya sampai 3 kilo misalnya asal masih masuk dalam kecamatan tersebut, tetapi nilainya besar, maka dia bisa terpilih. Atau demikian juga, bisa jadi mungkin anak yang hanya mungkin cuma 100 meter dari sekolah, tetapi punya nilainya kecil, dia tidak akan masuk. Nah, jarak itu baru berfungsi kalau di level SMA, manakala misalnya seperti ini, yang diterima domisili itu ada 100 anak. Nah, yang peringkat ke-100, itu ternyata mempunyai nilai yang sama. Mungkin nilai raportnya sama-sama mungkin 75 seperti itu. Nah, untuk menentukan siapa yang masuk atau tidak, nah ini baru berlaku jarak seperti itu. Nah, kalau untuk level SMP memang domisili itu diartikan sebagai jarak terdekat dengan sekolah. Jadi memang lebih simpel. Jadi kalau kita misalnya rumah kita 100 meter dari sekolah, ya mudah-mudahan masih masuk. Nah, cuma tadi seperti yang dikatakan praktisi tadi, ada beberapa tindakan-tindakan mungkin yang dilakukan pihak oknum-oknum yang mungkin untuk merubah KK-nya seperti itu. Orang ini tahu nih misalnya si B itu rumahnya itu sekitar 700 meter dari sekolah. Kita sebagai orang tua, misalnya rumah kita itu sekitar 400 meter. Tetapi ternyata pada saat pengumuman, yang masuk itu si B yang rumahnya 700 meter. Nah, celakanya dalam pengumuman di portal SPMB SMP, itu tidak ada ketransparanan sama sekali. Itu. Jadi orang itu bisa tahu lolos atau tidak, itu hanya peserta itu sendiri. Kita harus memasukkan nomor ujian kita, nanti kita akan tahu, oh kita diterima, kita tidak lolos dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat data orang lain. Bahkan padahal dalam Juknis SPMB itu jelas, pengumuman itu harus memuat secara transparan. Siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos. Bahkan itu semestinya ditempel di sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya via digital, manual pun itu harus ditempel. Ini menunjukkan bahwa kita ini siap transparan. Kalau dari awal pola pengumuman saja tidak siap transparan, maka akhirnya jangan aneh kalau andai kata masyarakat merasa curiga bahwa SPMB ini masih ada apa-apanya. Itu. Nah, kembali lagi, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Kalau untuk Kota Palembang itu ada masa sanggah. Nah, cuma sayangnya SOP masa sanggah ini tidak dibuat dengan cukup baik. Bahkan misalnya ada wali murid itu nanti komplain datang ke sekolah, pihak sekolah juga bingung, ini mau dikemanakan seperti itu. Tidak ada SOP misalnya bagaimana cara menjawab, mungkin waktunya berapa lama mesti dijawab, lalu kemudian bentuk jawaban itu bagaimana, apakah ada nanti bentuk klarifikasi tertulis yang diberikan pada wali murid, itu tidak ada sama sekali itu. Nah, jadi ini juga beberapa catatan. Bahkan misalnya

0: Untuk level SMA, Ombudsman dari awal sudah menyarankan agar dimasukkan masa sanggah. Tetapi ternyata sampai dimulainya SPMB, masa sanggah itu tidak dibuat. Sehingga ini yang lebih repot lagi. Masyarakat bingung setelah pengumuman, apabila ada hal-hal yang mereka merasa janggal atau tidak puas, mereka bingung. Ini mau nyanggahnya bagaimana? Mau melapornya bagaimana? Seperti itu. Nah, ini yang masih jadi PR kita bersama. Walaupun menurut penilaian Ombudsman, tahun ini website untuk pengumuman SMA itu jauh lebih baik dari yang tahun-tahun kemarin. Kita bisa buka portal data tersebut SPMB SMA tanpa harus kita memasukkan nomor. Jadi masyarakat biasa pun bisa mengakses. Dan kita juga bisa mengakses seluruh sekolah. Seperti itu. Bahkan nama-nama anak yang lolos itu kita bisa lihat detailnya. Oh, nilai si anak ini misalnya dapat nilai prestasi 94. Kita bisa buka detailnya sehingga tercantum nanti nilai raportnya. Seperti itu. Jadi demikian, Mbak.
1: Baik, untuk pendengar kita juga undang peran sertanya tentunya ya Pak Adrian juga Pak Suherman untuk bisa bergabung. Silakan mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ataupun juga komentari terkait tema yang kami hadirkan di kesempatan hari ini ya, mengenai mengawal proses penerimaan siswa baru yang profesional dan juga kredibel. Kami masih bersama dengan Bapak M. Adrian Agustiansyah SH, M.Hum, yang merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Bapak Suherman S.Pd., M.Si, praktisi pendidikan di Sumatera Selatan. Dan tentunya dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi silakan nih pendengar yang ingin bergabung dalam dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, bisa bergabung untuk bisa melakukan interaktif ya dengan narasumber kami yang hadir di program Palembang Menyapa via Zoom ya. Ada Pak M. Adrian Agustiansyah dan juga ada Pak Suherman. Nah, ini terkait dengan tentunya peran serta dari Ombudsman sendiri ya dengan masyarakat ya Pak Adrian ya, memberikan informasi atau pengawasan sejauh ini yang sudah dilakukan. Berbicara mengenai peran Ombudsman sendiri untuk masyarakat, tentunya yang juga harus dipahami adalah agar tidak percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan atau juga kursi di sekolah tertentu. Mungkin ada saran yang bisa disampaikan Pak Adrian, juga nanti Pak Suherman ya juga boleh menambahkan, seperti apa nih Pak?
0: Ya, ini memang agak repot Mbak Esi, karena memang pada kenyataan di lapangan hal itu terjadi. Hanya saja ya seperti yang saya bilang tadi, bagi yang sudah masuk mereka pasti gak akan melapor. Yang mau melapor ke Ombudsman itu biasanya mereka yang tahu peristiwa itu, tapi mereka tidak melakukan. Mungkin dalam beberapa hal lah, mungkin karena mungkin uang juga nggak punya, atau mungkin integritas juga masih ada di wali murid tersebut. Tapi mereka juga tahu hal itu terjadi, seperti itu. Nah, makanya ini memang perlu peran serta. Saya ambil contoh misalnya, kejadian di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu ada masyarakat yang melaporkan ke kami misalnya, pada waktu pengumuman, ternyata mereka melihat kok ada anak-anak yang dari Kecamatan Gandus yang bisa lolos. Padahal jelas dalam surat keputusan kepala dinas, domisili untuk SMA Negeri 1 itu hanya dua kecamatan, IB1 dan IB2. Itu. Sehingga wajar akhirnya masyarakat di sekitar Gandus, mereka tidak mendaftar di SMA Negeri 1. Mereka fokus misalnya di SMA Negeri 20 kalau saya tidak salah yang memang berada di daerah Gandus, dan SMA Negeri 10 yang juga memang memasukkan Kecamatan Gandus sebagai domisili. Nah, ini masyarakat protes. Seperti itu. Oh, kalau kami tahu gandus masuk ya, kami juga kepengen anak kami bertarung melalui jalur domisili seperti itu. Nah, ini akhirnya memang kami tindak lanjutin dan ternyata memang dari penyelidikan awal kami bahwa ternyata kami belum menemukan ada SK terkait oleh kepala dinas yang memasukkan gandus itu sebagai domisili seperti itu. Nah, jadi ini memang kami juga butuh Mbak Esi laporan-laporan langsung dari masyarakat yang mungkin tahu, yang mungkin mengalami langsung apa terkait ketidakadilan dalam SPMB ini. Dan lalu apakah kita harus berputus asa terkait SPMB ini? Kalau dari kacamata Ombudsman, sesungguhnya kami melihat setiap tahun itu ada perubahan yang positif seperti itu. Kami ambil contoh misalnya dalam pelaksanaan tes akademik yang kemarin itu sudah dilaksanakan. 2 tahun lalu pada waktu kami memantau terkait tes akademik, Pak, itu tidak jelas siapa yang buat soal, siapa yang meriksa soal, terus bagaimana kredibilitas hasil tersebut. Itu susah kita mau mempertanggungjawabkannya. Itu. Bahkan misalnya tahun 2024 itu kami bertanya dengan dengan ketua panitianya, karena mereka pada waktu itu hampir rata-rata itu kerjasama dengan bimbel untuk pembuatan soal dan pemeriksaan soal. Saya tanya sama ketua panitianya, Pak, ini sekolah Bapak, ini kerjasamanya dengan siapa? Nah, yang anehnya bahkan ketua panitia pun tidak tahu. Maaf Pak, kami nggak tahu Pak. Loh, saya bilang, Bapak ketua panitia kok nggak tahu? Iya Pak. Yang tahu hanya kepala sekolah, seperti itu. Nah, tahun ini kami saksikan bahwa anak-anak itu tes akademik, itu mereka pakai program yang ada di handphone Android. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, CAT yang biasa dilakukan dalam pelaksanaan proses seleksi ASN, hanya saja menggunakan HP Android. Jadi kalaupun misalnya satu kelas masuk orang 35, itu bisa dipastikan tiap anak itu mungkin bisa berbeda-beda jenis soalnya, jadi tidak akan sama. Lalu yang bagus sekali ternyata setelah anak-anak menyelesaikan ujian, itu nilai mereka langsung keluar di ponsel. Jadi sehingga anak-anak bisa langsung mengcapture nilainya, dan ya ini juga paling tidak bentuk kemajuan yang lebih dan ketransparanan yang lebih seperti itu. Dan ini Ombudsman juga apresiasi seperti itu. Jadi memang di satu sisi mungkin masih ada kekurangan, tetapi di sisi lain sudah ada perbaikan-perbaikan seperti itu, Mbak Esi.
1: Baik, kalau Pak Suherman ada yang bisa disampaikan untuk pendengar, mungkin Pak Suherman?
2: Ya, saya berharap kalau memang tidak ada perubahan sistem yang kita lakukan, maka tahun depan itu pasti akan terjadi seperti ini. Jadi, okelah. Kalau barang yang sudah terjadi ini susah kita akan membenahi, apa yang dibilang Pak Ardian itu saya anggap sebagai benang kusut. Susah kita mau mengurainya dari mana. Jadi harapan saya, karena ini sudah penerimaan siswa baru, ya bagaimana untuk tahun depan itu? Saya kemarin sama di RRI saya bilang, bagaimana kita perbaikan untuk tahun 2026. Itu 2005 saya bilang. Nah ini terjadi nanti narasumber lagi saya 2026 nanti. Seperti inilah yang kita temukan. Artinya penyakit ini adalah penyakit yang sudah kronis, yang susah kita membongkarnya. Bagaimana kalau di dalam kanker itu kita ini sudah stadium 4. Nah artinya bagaimana kita mencegah agar kita tidak terkena kanker? Bagaimana kita mencegah mengobatinya agar tidak terkena stadium 4? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, ayo kita bersama Pak Ardian. Bila perlu sebelum tes, sebelum penerimaan siswa baru itu sebaiknya saya sudah nantang terus ini loh. Dari DPR itu saya bilang, ayo kita sama-sama ya meninjau bagaimana sistem penerimaan siswa baru dari tingkat SMP, SMA, SMK. Nah, supaya apa? Maksud saya, supaya penerimaan siswa baru nanti untuk tahun ajaran baru itu jangan terlalu banyak permasalahan. Kalau sekarang ini kan permasalahannya sangat banyak, runyam. Mau mana jalur zonasinya kena, jalur tesnya kena, jalur prestasinya juga iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana kita cara melakukannya? Itulah yang saya bilang, tesnya kita transparan pakai CCTV. Nanti dibilang kita transparan loh. Siswa yang harus diterima, misalnya saya bilang tinggal 220, ambillah peringkat 1 sampai 220 dengan dilampirkan nilai. Misalnya salah berapa, benar berapa. Jadi kalau siswa-siswa yang kritis, yang pintar, dia ngerti, wah tadi jawabnya salah. Nah itu, jadi dia menerima secara gentleman bahwa dia memang kalah dalam tes. Bagi mereka-mereka yang standar-standar, mungkin menyadari juga bagaimana mereka mengerjakan soal. Oh, aku tadi berarti masih jauh kemampuan. Nah, itu artinya mereka menerima. Jangan kita tes hari ini, pengumumannya 2-3 hari. Ini yang kita lakukan. Tidak ada solusi bagaimana hasil dari tes tadi, berapa benar mereka menjawab, berapa salahnya harus dijawab, dikasih tahu, transparankan itu. Kalau pola kita tidak akan berubah dan tidak apa yang saya sarankan tidak diikuti, maka nanti 2027 walau akan terjadi lagi seperti 2026. Ayo Pak Ardian dari Ombudsman.
1: Baik.
2: Kita sama-sama. Kita ya. Sama-sama bagaimana tahun 2026, 2027, 2026 ini kita bongkar. Benar baik. Kata Pak Ardian, saya sepakat tadi. Kalau andai katanya jalur zonasi itu bukan kecamatan itu, bukan itu, kita diskualifikasi. Mau enggak?
1: Oke, baik.
2: Picture-nya diskualifikasi.
1: Pak Suherman.
2: Jadi setelah itu dibatalkan.
1: Baik, Pak Suherman, ini tentu juga perlu peran dari masyarakat ya dalam mengawal agar proses penerimaan siswa baru ini berlangsung adil dan bebas dari praktek kecurangan. Seperti apa nih Pak sarannya untuk masyarakat?
2: Masyarakat sebagai stakeholder, masyarakat sebagai kontrol. Nah artinya begini, kalau jalur prestasi Andi prestasinya apa? Lampirkanlah bulu tangkis, benar apa enggak Andi atlet bulu tangkis? Misalnya dia atlet juga futsal, dapat prestasi juara. Benar enggak? Lampirkan, kita transparankan. Bila perlu buka di Google, orang bisa semua. Jadi artinya kalau kita melakukan itu secara transparansi, kukira masyarakat enggak juga masyarakat. Masyarakat edukasi kepada masyarakat, jangan memaksakan anak. Kasus jual beli bangku ini dari zaman bahola mungkin sampai dunia kiamat enggak selesai. Karena siswa itu banyak yang mau masuk di situ, wali murid memaksakan kehendak. Nah itu terjadi kasus jual beli bangku itu tidak akan bisa kita berantas semasa sistemnya tidak kita lakukan. Nah saya sedih jujur ya, saya kalau lihat TikTok kepala sekolah ini, kepala sekolah itu, kepala sekolah ini, ada yang kutelpon nggak aktif. Karena beberapa sekolah kan kenal dengan kita ya.
1: Baik.
2: Kita harap maklum apa baik. Yang harus kita lakukan.
1: Pak Suherman. Kira itu ya. Iya. Ya. Pak Suherman juga Pak Adrian, kita sudah tersambung dengan penelpon, kita sapa ya. Pro 1 selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli.
3: Iya Mbak Esi.
1: Silakan Oma Ana, ada komentar, tanggapan atau pertanyaan?
3: Kayaknya sepertinya pertanyaan.
1: Pertanyaan, boleh silakan Oma Ana.
3: Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, para narasumber.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada Pak Andreas ya?
1: Pak Adrian.
3: Ya. Mau nanya nih, maklumlah Bapak Pak Suherman ya, ini kan sudah nenek-nenek gitu ya.
1: Oma-oma ya.
3: Di zaman kita dulu sekolah itu kayaknya tidak ada dipersulit-sulit seperti ini ya. umur 7 tahun bisa SD gitu ya, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA gitu. Nah, tapi sekarang kayaknya kalau menurut Oma itu sangat rumit ya masuk sekolah sekarang ini, padahal sekolah itu pendidikan itu kan wajib untuk anak-anak yang BSI ya.
1: Iya, betul Oma.
3: Iya, jadi pertanyaan saya nih Bapak-bapak, sebenarnya tujuan diseleksi lah, dites lah, zona lah gitu. Kalau zonanya taruh lah itu ada benarnya. Karena zona itu kan ya untuk menghemat biaya juga dan untuk menghemat waktu ya Mbak Isi ya. Iya. Sebenarnya apa tujuannya itu Pak? Dia ada kan seleksi, dites gitu lah. Tujuannya apa dan kenapa? Kenapa harus dites dan diseleksi? Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA gitu. Minta tolong Pak biar tahu dulu gitu. Aku mah nenek-nenek zaman dulu kan ya nggak begini rumit gitu untuk masuk sekolah. Sekarang setiap penerimaan siswa baru kayaknya selalu bermasalah gitu loh Mbak Isi.
1: Baik.
3: Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana yang ada di Prabu Mulih. Boleh ke Pak Suherman ya? Pak Suherman mungkin boleh disampaikan kenapa harus ada seleksi.
4: Ibu sudah memberikan pertanyaannya. Ibu harus menyadari dalam seleksi penerimaan siswa baru atau SPM, artinya begini, kita menggunakan memang dari dulu ada tiga jalur ya, yaitu jalur jonasi, jalur prestasi akademik non-akademik, jalur prestasi itu nama. Yang berikutnya adalah jalur tes. Nah, maka saya bilang kalau ibu mengamati apa yang saya bicarakan tadi, jalur tes memang ada bu. Artinya memang perlu dites. Mengapa perlu dites? Misalnya siswa itu yang kita butuhkan tadi dari jalur seleksi, jalur prestasi, jalur jonasi, misalnya 80 semua sudah terkumpul. Pasti kita nerima 300, 300 tadi berarti kita sisa masih 220. Nah, mengapa diseleksi? Ibu perlu ketahui, karena pendaftarannya di siswa itu overload, kelebihan, maka kita berat lakukan tes. Jadi, kita lakukan seleksi dengan tes. Kalau memang sekolah itu kekurangan murid, tidak perlu ibu. Itu harus ibu sadari. Kalau sekolah itu misalnya yang dibutuhkan 220, cuman ada 200-an, berarti 20-nya kekurangan. Nah, itu boleh, artinya tidak perlu kita tes. Semua yang ikut tes tadi, itu langsung kita terima. Tetapi kalau dia ke daya tampungnya, itu kelebihan dari kapasitas yang akan diterima, maka perlu kita adakan seleksi. Nah, itulah, maka disinilah yang bermain kadang-kadang. Maka saya bilang tadi, kalau ibu mendengar, saya minta tidak ada memo, tidak ada nota, baik dari instansi manapun. Saya tidak menerima, minta tidak ada nota dari LSM, tidak ada nota dari anggota DPR, dari para-para pejabat. Saya kira clear. Dalam periman siswa baru ini kan tete menete. Maaf, saya beberapa banyak yang saya kadang-kadang bicara dengan kepala sekolah-sekolah, mereka jawab kami hanya menerima memo-memo. Nah, artinya kepala sekolah juga kita harus sadari, manusia dia itu, dia itu jabatan kepala sekolah itu jabatan strategis dan politik. Artinya kalau dia tidak menerima memo itu sementara di anggota dewan, mungkin bisa digoyang kepala sekolah. Dia tidak menerima nota misalnya memo dari dinas, mungkin jabatannya bisa di. Jadi kalau kita lihat sistem ini, memang sistem ini harus kita rubah. Kalau dari tahun ke tahun tidak kita berubah, ya memang beginilah akhirnya. Saya yakin apa yang terjadi di 2026 ini akan terjadi 2027. Saya kira itu Bu.
1: Baik. Pak Adrian, boleh menambahkan?
0: Ya, kalau mungkin kita berkaca nih, zaman kita sekolah dulu kan gak ribet mau masuk sekolah. Karena pada waktu itu ada mekanisme untuk menilai hasil belajar siswa secara nasional. Ada yang namanya Eptanas kalau dulu. Nah, Tanas itu nanti keluar NEM. Nah, dan ini juga akhirnya yang disadarin oleh pemerintah sekarang. Kalau kita lihat misalnya, nilai rapot anak-anak sekarang tuh luar biasa sempurnanya seperti itu. Dapat nilai 90, 95, bahkan nanti rata-rata jadi ada yang 97 seperti itu. Itu enggak terbayang, Mbak, kalau zaman kita masih sekolah dulu. Zaman kita sekolah dulu dapat angka 8 itu mewahnya udah bukan main seperti itu. Nah, dulu memang ada mekanisme NEM, makanya itu bisa dipakai. Nah, untuk memperbaiki sistem itu, akhirnya pemerintah memang sekarang melakukan TKA namanya. Itu. Dan kalau kita lihat, ternyata hasil TKA secara nasional itu paling tidak bisa mencerminkan keadaan sesungguhnya dari nilai belajar anak-anak. Kita lihat misalnya, ternyata ada 3 mata pelajaran yang diujikan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Bahasa Indonesia itu kalau kami tidak salah, rata-rata nasional sekitar 6,5 seperti itu. Lalu kemudian Matematika itu kalau kami tidak salah sekitar 2,5. Lalu kemudian Bahasa Inggris itu sekitar 3-an seperti itu, 3 atau 3,5 seperti itu. Ini berbanding kebalik dengan nilai rapot. Nilai rapot yang kita saksikan sekarang anak-anak itu misalnya Matematika ada lah yang dapat 90 nanti. 85 paling kecil enggak ada anak yang dapat nilai misalnya 40, 50 seperti itu. Nah ini makanya memang kita berharap nanti TKA ini nanti akan jadi kewajiban. Karena tahun kemarin itu hanya siapa yang mau ikut silakan, yang enggak mau ya juga enggak apa-apa. Sehingga akhirnya nilai TKA ini tidak dapat jadi barometer untuk melakukan pengukuran secara umum. Nah, untuk tahun ini kami berharap agar pemerintah bisa mewajibkan semua TKA itu. Sehingga nanti orang tidak perlu repot-repot lagi. Kenapa misalnya di SMA, level SMA, tetap melaksanakan tes akademik? Ya karena memang mungkin dinas sendiri ragu, tidak yakin dengan produk rapot yang diberikan oleh sekolah-sekolah dalam penilaian anak-anak itu. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa perlu dilakukan tes ulang lagi nih untuk melihat apakah memang selaras antara nilai rapot dengan nilai hasil tes itu. Ya jadi ya kalau kami sih ombudsman tetap optimis bahwa memang akan terus terjadi perubahan-perubahan yang jauh lebih baik ke depan. Walaupun memang Pak Suherman, kita juga masih butuh pengawasan-pengawasan ekstra ketat dari seluruh lini, mulai dari masyarakatnya, dari para pengamatnya, lalu kemudian dari pemangku kepentingannya juga, sehingga kita bisa memastikan bahwa proses SPMB ini memang bisa berjalan secara profesional, jujur, dan berintegritas. Demikian, Mbak Esi.
1: Ya baik, untuk masyarakat ada mungkin himbauan yang boleh disampaikan ya Pak Adrian. Seperti apa sih mekanisme pengaduan bisa disampaikan ke ombudsman ya jika menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti itu dalam proses SPMB ini Pak?
0: Ya, untuk masyarakat mungkin bisa juga langsung datang ke kantor ombudsman. Seperti itu. Kantor ombudsman itu kebetulan kami berada di di satu komplek dengan RRI.
1: Betul.
0: Itu di Jalan Radio nomor 1. Jadi bisa langsung datang ke sana.
1: Jam operasionalnya, atau, Pak?
0: Gimana?
1: Jam operasionalnya untuk masyarakat bisa jam melaporkan.
0: Jam operasional itu bisa datang mulai dari jam-jam 9 sampai jam 3.
1: Baik.
0: Untuk pelaporan ya.
1: Ya.
0: Itu. Nah, kalau misalnya mau melapor via WhatsApp, ini bisa juga ke nomor 0811 9703 737. Saya ulangin 0811 9703 737. Jadi enggak perlu repot-repot nanti datang, yang penting WhatsApp di nomor pengaduan ombudsman nanti akan ada petugas kami yang melayanin seperti itu Mbak Esi.
1: Oke, jadi bisa dilaporkan juga via WhatsApp tadi ya Pak ya.
0: Ya.
1: Baik, terakhir untuk Pak Suherman terlebih dahulu, ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan atau harapannya seperti apa terhadap pelaksanaan SPMB di Sumatera Selatan Pak?
4: Ya, pertama ya, saya berharap sosialisasi tentang kriteria penerimaan siswa baru itu, saya kira belum ada edukasi kepada masyarakat. Mengapa? Karena kan ada ribu tanda nanya. Nah, artinya kita dari jauh-jauh hari itu harus sebaiknya melakukan sosialisasi tentang penerimaan siswa baru dengan menggunakan jalur zonasi atau jalur domisili, kemudian prestasi dan jalur tes. Nah, itu barangkali masih edukasi kepada masyarakat kita kurang. Yang kedua, kepada masyarakat, ya, andai kata anak yang tidak lulus di negeri, jangan khawatir, banyak swasta-swasta yang kompeten, banyak swasta-swasta yang berkualitas. Toh banyak juga kan kalau lulus nanti dari sekolah swasta itu, tes keperguruan tinggi banyak dari swasta. Nah, artinya swasta siap ya sebagai jalur. Tapi kita harus sadar juga kalau swasta-swastanya yang sudah munafik, itu biasanya sudah tutup. Sebelum pengumuman negeri, dia sudah tutup karena sudah overload. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, ayo marilah kita semua para pejabat, termasuk saya sendiri, kita jangan bermain dengan nota untuk menunjukkan sekolah itu dengan menggunakan nota-nota sakti. Yang berikutnya, kepada masyarakat, jangan mengandalkan pemaksaan kepada anak untuk masuk sekolah itu dengan menggunakan cara. Akhirnya terjadilah kasus jual beli bangku yang tidak tuntas-tuntasnya. Nah, benar atau kata Bapak tadi, kalau zaman-zaman saya dulu SMP ada Eptanas, ya, saya SD juga. Jadi kalau NEM kita itu di bawah standar ketentuan dari sekolah itu, pasti kita tidak diterima. Tapi Pak Ardian harus tahu, sekarang ini yang merusak itu adalah KKM. Misalnya contoh Pak Ardian, pendidikan agama. Pendidikan agama KKM-nya 80. Siswa tidak bisa apa? Al-Fatihah harus 80. Sholatnya yang tidak beres, belum sempurna benar, artinya nilai harus 80. Kita dirusak oleh KKM. Oke, maukah? Nah, pertanyaan ini, maukah pemerintah melakukan standar seperti dulu? Sekarang kita tidak ada ujian nasional. Sementara ujian nasional itu adalah alat ukur, ya, menilai sistem pendidikan kita sampai di mana sistem pendidikan kita tingkat gravitasinya naik atau turun. Nah, itu tadi alat ukurnya. Nah, maka saya berharap kita harus melakukan ujian. Sekarang kan ada ujiannya, ya. Nah, tes kemampuan akademis TKA itu dilakukan pada bulan November. Nah, nanti November 2026 sudah ada tes akademik. Tapi tes akademik itu tidak memberikan solusi untuk siswa masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya kira itu. Jadi mudah-mudahanlah, kita berharap kasus per kasus penerimaan siswa baru ini untuk tahun depan, saya berharap, masih berharap,
1: baik,
4: untuk tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Mm-hmm. Jadi satu syarat, kita berdialog bersama apa solusi yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk tahun depan ini. Ayo, Ombudsman hadir, saya praktisi pendidikan Sumatera Selatan hadir, ayo kepala-kepala dinas hadir, DPR penentu kebijakan hadir, LSM hadir, ayo kita sama-sama.
1: Baik.
4: Apa solusi yang kita lakukan? Kalau kita tidak melakukan seperti itu, maka benang kusut akan berlanjut. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Adrian, silakan.
0: Ya, saya pikir tadi ya Mbak ya, pertama penguatan pengawasan masyarakat. Karena dari feedback masyarakat juga nanti ke depan kita bisa melakukan perbaikan. Kita paham kalau hanya mengandalkan mungkin ombudsman dengan jumlah yang terbatas, mungkin juga pengamat-pengamat juga yang mempunyai keterbatasan untuk melakukan scanning permasalahan. Nah, ini masyarakat yang punya pasukan yang paling banyak seperti itu. Jadi dari masukan-masukan masyarakat ke depan, nanti kita akan lakukan langkah-langkah perbaikan seperti itu. Dan ya usul Pak Suherman tadi, ya kalau perlu memang untuk SPMB tahun depan, kita akan buat nanti program pengawasan SPMB bersama. Jadi antara aktivis, pengamat, kemudian para stakeholder pemangku kepentingan, semua akan berkumpul di sana seperti itu.
1: Baik.
0: Demikian Mbak Esi.
1: Terima kasih Pak Adrian, juga Pak Suherman pencerahannya di pagi hari ini. Semoga tentunya informasi dan penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan juga calon peserta didik ya, sehingga dapat mengikuti seluruh tahapan SPMB dengan benar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu Pak Suherman juga Pak Adrian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 26 Juni 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak M. Adrian Agustiansyah SHM HUM, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Bapak Suherman SPD MSI, Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan. Mewakili Kerabat Kerja Pertugas ASI, mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Halo RRI.
5: Palembang Menyapa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM tahun 2026. Unggahan tersebut mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Informasi itu mengarahkan masyarakat untuk mendaftar melalui tautan yang disediakan dalam unggahan. Sejumlah warganet kemudian mempertanyakan kebenaran rekrutmen tersebut. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan tersebut justru mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama dan akun Telegram. Pola semacam ini patut diwaspadai karena berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Selain itu, nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah resmi berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum. Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya juga telah menghimbau masyarakat agar mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Masyarakat juga diminta hanya mengakses informasi melalui kanal resmi Kementerian PU. Dengan demikian, tautan pendaftaran tenaga pendamping masyarakat atau TPM tahun 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax. Unggahan tersebut merupakan konten tiruan yang berpotensi digunakan untuk mengumpulkan data pribadi secara tidak sah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam program yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk Anda, suara Anda, solusi bersama di kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090. Program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini tentunya akan terus kami hadirkan hingga mendekati pukul 10 nanti. Baik, kami hadirkan informasi berikut pendengar. Ini mengenai Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang secara resmi menutup rangkaian kegiatan debarkasi haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 pada Rabu 24 Juni 2026. Seluruh rangkaian ibadah haji yang melalui bandara telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Bank Jamaah Debarkasi Palembang maupun Jamaah Debarkasi antara Bangka Belitung ya. Debarkasi terakhir ini dilayani menggunakan pesawat Boeing 777-300ER milik maskapai Saudi Airlines yang mendarat pada pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh jamaah kemudian langsung diberangkatkan menuju Asrama Haji Sumatera Selatan untuk menjalani proses selanjutnya. Total jamaah haji dari 16 kloter yang kembali melalui debarkasi Palembang ini tercatat sebanyak 6.984 orang, terdiri dari jamaah asal Provinsi Sumatera Selatan serta jamaah haji antara provinsi dari Provinsi Bangka Belitung. Jumlah tersebut berasal dari total 6.955 jamaah yang berangkat dengan catatan 11 jamaah wafat dan sakit selama pelaksanaan ibadah haji. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syauqi Syahab, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian operasional debarkasi haji tahun ini berjalan dengan sukses. Menurutnya, dengan kembalinya 6.984 jamaah yang telah kembali melalui Bandara SMB 2, ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang solid dari seluruh pihak. Sementara itu pendengar, General Manager Bandara juga menyampaikan rasa syukur atas kembalinya jamaah haji debarkasi Palembang. Syauqi memastikan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II ini merupakan salah satu bandara debarkasi haji utama Indonesia yang melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah haji setiap tahunnya, memastikan standar pelayanan dan juga keselamatan dan kenyamanan internasional. Baik pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung, ada keluhan atau juga masalah yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik ya, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821792790090.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI. Untuk kesempatan pagi hari ini, Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi berikut ini ya untuk Anda. Pastinya di kesempatan pagi hari ini mengenai kondisi jalan berlubang dan juga bergelombang yang masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengendara sepeda motor di berbagai daerah. Nah, selain mengurangi kenyamanan berkendara, kerusakan jalan ini juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pengguna jalan. Pendengar, risiko tersebut ini cenderung meningkat saat musim hujan. Genangan air yang menutupi permukaan jalan kerap membuat lubang sulit terlihat sehingga berpotensi mengejutkan pengendara yang melintas. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan kendaraan dan mengurangi kendali saat berkendara. Safety Riding dan juga Community Supervisor Astra Motor Sumsel, Fatian Nayoda menjelaskan, jalan berlubang maupun bergelombang ini dapat mempengaruhi stabilitas kendaraan, terutama ketika dilalui dengan kecepatan tinggi. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pengendara disarankan menyesuaikan kecepatan saat mendekati area jalan yang rusak, lalu mengurangi kecepatan, memberikan waktu yang cukup untuk mengenali kondisi jalan dan mengambil langkah antisipasi yang diperlukan. Selain itu, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan juga penting dilakukan. Jarak pandang yang lebih luas ini memungkinkan pengendara mendeteksi lubang atau kerusakan jalan lebih awal sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih aman. Baik pendengar, pastinya kami masih terus bersama Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kembali lagi kami sampaikan untuk Anda, program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama ini akan hadir hingga mendekati pukul 10 nanti. Jadi untuk Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, masih ada kesempatannya untuk bergabung di program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Baik pendengar, beberapa waktu yang lalu kami menerima laporan dari Pak Andi yang berada di Pusri ya, dalam program Halo RRI, yang menanyakan banyak lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati. Ini membuat menjadi takut ya, kalau gelap takut ada tindakan kriminal seperti begal yang saat ini sedang marak. Nah, menanggapi hal tersebut, tim Halo RRI mengkonfirmasi langsung ya ke Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Berikut kami hadirkan wawancara singkat tim Halo RRI bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.
2: Untuk lampu jalan, progresnya memang

0: benar-benar secara komprehensif perhubungan mengkaji lebih dalam. Karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih.
1: Ya, pendengar, demikian komentar dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa ya. Ini terkait dengan apa yang disampaikan pendengar kami, Pak Andi Dwi Pusri, yang menanyakan seputar keberadaan lampu jalan banyak yang tidak berfungsi dan juga di beberapa titik ini malah lampu jalannya mati. Nah, untuk Anda yang ingin berkomentar juga, ada keluhan atau masalah yang ingin disampaikan terkait layanan publik, silakan boleh bergabung tentunya melalui program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar terus bersama kami di program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan melalui Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Ke informasi berikut ini pendengar, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas tetap aman dan kondusif, Satsamapta Polres Ogan Ilir melaksanakan kegiatan patroli perintis presisi pada Rabu malam 24 Juni 2026. Kegiatan patroli dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Kanit Patroli Aibda Beni Harmoko bersama personel patroli menggunakan kendaraan roda 4. Sasaran patroli ini meliputi pintu keluar tol Indralaya serta sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi titik gangguan Kamtipmas ini seperti kawasan kos-kosan, SPBU perbankan dan juga ruas jalan di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli dialogis dan pemantauan lokasi. Disampaikan Kasat Samapta Polres Ogan Ilir AKP Sutopo, kegiatan patroli rutin ini merupakan langkah preventif Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Melalui patroli perintis presisi, Polres Ogan Ilir berupaya hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Kami terus bersama Anda pendengar di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Jadi silakan untuk Anda ingin bergabung bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Pernah Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
7: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
8: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Mendengar pukul 9.41 saat ini, kami masih terus hadir menemani Anda di program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ya pendengar, kemarin kami menerima laporan dari salah seorang pendengar kami, ada Pak Andi di Pusri, yang menanyakan seputar lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati, dan hal ini tentu saja mengakibatkan banyak keresahan ya, takut ada tindakan kriminal seperti begal yang lagi marak saat ini karena kondisi jalanan yang gelap. Dan menanggapi hal tersebut, tim Halo RRI Palembang mengkonfirmasi ke Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Berikut wawancara singkat tim Halo RRI Palembang bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
9: Lampu jalan progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang soal nomenklaturnya. Saya ingin memang clean and clear dikonsultasikan dengan pihak BPKP-nya, dengan pihak BPK-nya, terus dengan inspektorat, sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Nah, apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama, ini saya minta benar-benar secara komprehensif Perhubungan mengkaji lebih dalam, karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih.
1: Ya baik, pendengar, demikian tanggapan langsung ya dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ini mengenai laporan dari pendengar Pak Andi di Busri yang menanyakan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati. Terima kasih untuk Pak Andi. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh Anda sampaikan melalui program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami juga mendapatkan laporan dari pendengar kami lainnya, ada Pak Azhari dari Skayu yang menanyakan sampah yang sengaja dibuang di daerah tempat tinggalnya di daerah Banyulangu Timur, Skayu, karena sampah tersebut mengganggu dan menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Dan tentunya Pak Zahri, kami saat ini sudah mengkonfirmasi ke dinas terkait, dinas PUPR, namun saat ini masih belum mendapatkan jawaban dan juga respon ya. Kami masih menunggu respon ataupun juga jawaban dari dinas PUPR. Dan untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu atensinya, bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090. Ke informasi selanjutnya, ini mengenai pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA mendukung percepatan pembayaran uang ganti kerugian atau UGK bagi pemilik lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional yang melintasi wilayah MUBA. Komitmen itu disampaikan Asisten 1 Setda MUBA Ardiansyah, di mana dalam pertemuan tersebut juga membahas pengamanan pembangunan JTTS, khususnya ruas simpang Indralaya Muara Enim dan Betung Tempino Jambi. Menurut Ardiansyah, pembahasan utama rapat berfokus pada percepatan pembayaran UGK atas sejumlah bidang tanah yang surat permohonan pembayarannya ini telah memperoleh persetujuan dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Keraguan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam mengeksekusi pembayaran muncul karena perlunya kepastian hukum agar tidak terjadi perubahan trase jalan tol pada masa mendatang. Persoalan tersebut kemudian dibahas bersama untuk mencari solusi yang memberikan perlindungan bagi seluruh pihak.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya, yang kami hadirkan di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang kami hadirkan di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini mengenai Pemkab dan juga Kapolres Oki yang membuka dialog dengan warga usai insiden di Lempuing. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki bersama Kepolisian Resor Polres Oki mengunjungi Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing pada Rabu 24 Juni 2026 untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat pasca insiden yang terjadi di area PT Buluh Cawang Plantation di Desa Dabu Rejo. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meredakan situasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul setelah peristiwa tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Nurul Yakin ini dihadiri Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto, Camat Lempuing Jamhari Ilyas, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Selama lebih dari satu jam, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, tuntutan, dan juga keluhan yang selama ini mereka rasakan kepada pemerintah dan aparat kepolisian. Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya akses kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah. Perwakilan warga, Mat Arif Aprikal dan juga Dini, meminta pihak perusahaan bertanggung jawab atas biaya pengobatan serta memberikan santunan kepada para korban yang terdampak dalam insiden tersebut. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan kepolisian merupakan bentuk komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi persoalan. Menurutnya tidak ada pihak yang menginginkan insiden terjadi hingga menimbulkan korban. Karena itu seluruh pihak diminta mengedepankan komunikasi, menahan diri dan menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Kapolres juga memastikan para korban telah mendapat perawatan dan akan terus memperoleh pendampingan hingga proses pemulihan selesai. Sementara perkembangan penanganan perkara akan terus disampaikan kepada masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Ya, pendengar, pastinya kami bersama Anda di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya, namun sayang sekali kebersamaan kami menemani Anda di program ini akan segera berakhir. Terima kasih pastinya untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Terima kasih untuk Pak Azhari yang ada di Skyu yang tadi sudah bergabung ya di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini yang menanyakan seputar sampah yang sengaja dibuang di wilayah tempat tinggalnya ya, di daerah Banyulangu Timur, Sekayu. Dan tentunya keberadaan sampah tersebut mengganggu dengan menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Dan kami juga sudah mengkonfirmasi ya ke dinas terkait dari PUPR, namun saat ini masih belum mendapatkan jawaban ataupun juga respon. Baik, tentunya tanggapan ataupun juga respon dari Dinas PUPR nanti akan kami sampaikan di program Halo RRI selanjutnya. Juga terima kasih untuk Pak Andi yang ada di Pusri yang sudah bergabung menanyakan seputar keberadaan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati ya. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Dan Anda pendengar lainnya juga ingin bergabung, nanti dapat bergabung juga melalui program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda di program Halo RRI untuk kesempatan hari ini ya, hari Jumat 26 Juni 2026, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 10 Anda akan ditemani rekan Eka Dwiyanti. Esi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi dan hiburan tentunya telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang siang ini. Dan pendengar ya, sesaat lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Indonesia Sehat. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu Sayangi Diri, Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kita.
2: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Indonesia Sehat. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, ketika kita berbicara mengenai kanker pada perempuan, salah satu yang paling sering menjadi perhatian adalah kanker payudara. Penyakit ini masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah kasus yang cukup tinggi di Indonesia. Dan pendengar, yang menjadi tantangan, tidak sedikit pasien yang baru datang berobat ketika penyakit sudah berada di stadium lanjut. Masih banyaknya masyarakat yang merasa takut untuk memeriksakan diri, menganggap benjolan sebagai hal biasa, ataupun bahkan tidak mengetahui kapan sebenarnya harus melakukan pemeriksaan. Dan pendengar, lalu bagaimana sebenarnya untuk mengenali tanda-tanda awal kanker payudara? Siapa saja yang beresiko, seberapa penting deteksi dini, dan bagaimana perkembangan penanganan kanker payudara saat ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Dr. Nur Qodir SPB, subspesialis onkologi konsultan, yang merupakan dokter spesialis bedah konsultan onkologi, Departemen Onkologi Divisi Bedah Onkologi RSMH. Assalamualaikum dokter.
4: Waalaikumsalam Pak Ega.
1: Kabarnya gimana dokter?
4: Alhamdulillah sehat dan waras.
1: Alhamdulillah ya sehat dan waras. Tadi perjalanannya gimana nih dokter? Perjalanannya tadi macet?
4: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah.
4: Kan bukan di rush hour ya.
1: Iya betul. Dan hari ini juga banyak yang WFH mungkin ya dokter ya.
4: Oh iya ya WFH ya.
1: Oke, dan pendengar ya, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kali ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga nanti bisa di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita di siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Dr. Nur Qodir, kita langsung mulai saja enggak apa-apa ya.
4: Siap.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang kanker payudara nih. Mungkin ya ini agak ngeri nih, langsung takut nih kalau kami mendengar kata kanker payudara. Kita belum tahu nih penyakitnya ini seperti apa, tapi sudah terbayang hal-hal yang mengkhawatirkan. Kalau melihat kondisi saat ini dokter, seperti apa nih gambaran kasus kanker payudara yang dokter temui di lapangan, khususnya di Sumatera Selatan sendiri?
4: Oke. Seperti tadi yang sudah disenggol tipis-tipis ya oleh Mbak Ega ya tadi ya, memang kasus kanker payudara ini banyak. Bukan cuma di Indonesia, di dunia pun banyak. Nomor 2 setelah kanker paru ya, penyebab kematian. Di Indonesia juga begitu, di Palembang juga banyak. Jadi kebetulan kalau di RSMH, saya di poliklinik itu hari Senin. Jadi kunjungan pasien di poliklinik bedah onkologi di hari Senin itu range-nya antara 100 sampai 150 pasien untuk hari Senin. Jadi setiap hari itu rata-rata 100 lah pasien yang berobat. Jadi kebayang ya, dibandingkan poli-poli lain mungkin di bawah 100.
1: Okay.
4: Jadi angka kejadiannya memang banyak, memang tinggi.
1: Oke, untuk kasus kanker payudara ya dokter.
4: Ya.
1: Baik, tapi kalau bisa dikatakan nggak kalau jumlah pasien yang datang berobat ini cenderung meningkat setiap tahunnya atau bagaimana dokter?
4: Ya, kalau trennya seperti itu mbak. Jadi saya balik dari Palembang, dari Bandung. Jadi saya ambil konsultan onkologinya di Bandung sekitar tahun 2015 kalau nggak salah. 2015. Pasiennya itu mungkin kisaran 50-an, 50 sampai 75 dulu. Kalau sekarang udah 100, 140.
1: Oh, meningkat jadi ya dokter ya?
4: Ya, hampir 2 kali lipat.
1: Oke, tapi itu banyaknya usia berapa nih dokter?
4: Oh, oke, jadi kalau usia memang rata-rata di atas 40 tahun kebanyakan. Itu poin pertama. Terus poin kedua, kalau dulu awal-awal saya balik di Palembang, yang datang itu stadiumnya stadium lanjut, stadium 3 atau stadium 4. Jadi kalau stadium 3 itu tumornya udah mulai lengket di daerah lokal ya. Nah, kalau stadium 4 itu sudah menjalar, kalau istilah kita sudah metastasis. Jadi bisa biasanya ke paru, ke otak, kemudian ke hati, ke tulang-tulang. Itu awal-awal tahun 2015 akhir lah ya, awal saya datang masih banyak yang datang ya dengan stadium 3 atau 4. Kalau sekarang kecenderungannya jumlahnya memang masih tetap ada, tapi stadium yang datang itu rata-rata, bukan rata-rata, kecenderungan sekarang itu sudah stadium 2. Jadi tumornya masih sebesar kelereng, bola pimpong, pasien udah datang. Dan kalau saya perhatikan, walaupun tidak ada penelitian yang kita lakukan, kayaknya itu salah satunya manfaat dari sadari yang sejak dulu kita mulai dengung-dengungkan, dan dari Kemenkes juga ada, dan juga saya udah berapa kali ya ke sini sering juga membahas tentang sadari itu.
1: Sadari periksa
4: payudara sendiri. Okay. Jadi manfaat dari periksa payudara sendiri itu sesuai dengan judul kita, untuk mendeteksi kanker payudara kalau ada secara dini. Ya. Apa manfaatnya kita menemukan kanker payudara secara dini? Jadi balik, kalau cerita kita punya anak, kalau anak kita nakal, kalau dia masih TK atau kelas 1 SD, tentu lebih mudah kita menghadapinya ya. Mungkin kita kalau ada tamu dia lari-lari, kita melotot sedikit dia udah stop. Tapi kalau anak kita udah kelas 3 SMA, nakal, malah mungkin bantah-bantahan sama kita. Mungkin adu argumen sama kita, jadi lebih sulit. Sama kayak kanker payudara, kalau dia sudah stadium lanjut, penanganannya susah, harapan hidupnya tidak bagus. Tapi kalau dia stadium awal, penanganannya mudah, harapan hidup ke depannya bagus, biaya yang dikeluarkan juga tidak besar, pasien juga tidak terlalu menderita dibandingkan kalau stadium lanjut. Mungkin itu bayangannya mbak.
1: Oke, baik, jadi memang ya kalau ditangani sejak dini mungkin lebih tinggi ya harapan hidupnya.
4: Harapan ya, hidup ya dari segala sisi itu lebih menguntungkan, baik dari sisi pasien, pembiayaan maupun bagi dokternya. Ya saya sendiri kan mbak, kalau operasi tumor kecil dengan tumor yang lebih besar dari kepala, capeknya beda. Ya.
1: Betul sekali ya dokter ya. Dan kalau biasanya nih untuk pasien-pasien yang datang pertama kali ke dokter nih, keluhan yang paling sering disampaikan biasanya apa nih dokter?
4: Jadi balik lagi untuk mengenali kanker payudara ya, biar kita bisa menyayangi diri kita sendiri, terutama untuk ibu-ibu. Jadi dari data epidemiologi, keluhan kanker payudara itu kebanyakan, mungkin sekitar 80% atau lebih, itu cuma benjolan saja. Tidak ada keluhan lain. Tidak ada nyeri, tidak ada ya perdarahan atau yang lain. Jadi gejala awalnya itu cuma ada benjolan. Karena memang dari data keluhan utama awalnya itu cuma benjolan, timbullah cara untuk mendeteksi dini kanker payudara itu dengan sadari periksa payudara sendiri. Jadi diharapkan si wanita, ya kebanyakan wanita kan penderita, si wanita ini melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri secara rutin. Rutin dan kontinu, tidak putus-putus. Jadi kalau menemukan adanya benjolan, adanya keraguan, biar cepat-cepat ke ahlinya. Kemudian oleh ahlinya akan diinvestigasi apakah ini benar suatu kanker payudara atau hal yang lain. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi yang pertama kali mungkin benjolan ya,
4: benjolan,
1: dokter. Walaupun tidak nyeri, tidak ada pendarahan, benjolan tetap harus dikhawatirkan ya, dokter ya.
4: Diwaspadai ya, bukan dikhawatirkan, diwaspadai.
1: Diwaspadai, ya, dan kalau bisa langsung melakukan pemeriksaan.
4: Harus, jangan kalau bisa harus. Jadi kalau ada benjolan kita waspada, habis itu kita harus investigasi lanjut, seperti itu.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang penyebab ya dokter ya, sebenarnya apa aja nih faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang ini terkena kanker payudara?
4: Jadi faktor risiko seorang wanita bisa terkena kanker payudara secara global adalah paparan hormon estrogen yang terus menerus 10 tahun atau lebih. Nah, jadi kalau kita jabarkan lagi ya, kapan wanita mulai terpapar, jadi makin cepat terpapar artinya paparannya makin lama, artinya menarch ya. Jadi mens awal itu dalam usia di bawah 12 tahun itu berisiko. Kapan dia stop menopause? Kalau menopausenya makin usia tua, artinya paparannya makin lama. Jadi kalau menopausenya telat, itu resiko. Terus di antara menarche dan menopause itu kan bisa turun estrogen. Kapan estrogen bisa turun? Kalau hamil, kalau menyusui. Jadi makin cepat hamil, ya resikonya turun. Oke. Okay? Terus makin banyak hamil, resikonya juga turun. Jadi kalau cepat hamil dan banyak hamil, resiko kanker payudara itu makin turun. Tapi kalau seandainya susah dapat anak, terus anaknya cuma sedikit, resikonya akan meningkat. Begitu juga dengan menyusui. Kalau menyusui itu juga menurunkan resiko kanker payudara. Jadi kalau seandainya si ibu, kalau sekarang kan trennya ibu-ibu kan menyusui anak ya, sudah jarang susu kaleng ya. Itu makin bagus, dan disusuinya kiri atau kanan ya, kiri dan kanan. Jadi kalau menyusui jangan cuma hanya satu payudara, kiri kanan harus dipakai, jadi resikonya menurun. Bisa nggak estrogen itu meningkat dari luar? Bisa. Apa contohnya? Kontrasepsi. Jadi dari sisi bedah onkologi, kita tidak menganjurkan kontrasepsi hormonal yang meningkatkan hormon di dalam tubuh wanita seperti pil, suntik, susu. Nah, jadi apa dong KB-nya yang dianjurkan? Kalau di kita menganjurkan ya mungkin spiral atau kondom atau yang lain. Mungkin seperti itu. Oh oke, okay. Satu lagi, sorry saya lupa. Untuk yang biasanya jadi faktor resiko satu lagi itu untuk ibu-ibu yang badannya overweight.
1: Oke. Okay.
4: Jadi makin lebih berat badannya, maka hormon estrogennya akan makin tinggi. Tentu akan meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Mungkin seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau terkait dengan faktor keturunan ya dokter ya. Ada anggapan kalau di keluarga saya ini tidak ada riwayat kanker, berarti saya aman. Itu seperti apa nih dokter?
4: Mungkin kita balik. Jadi faktor risiko. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita yang kanker payudara, kita harus waspada. Tapi jangan juga berpikir tidak ada riwayat keluarga kita pasti aman, itu salah. Tapi yang harus kita highlight di sini, kalau seandainya nenek kita, bibi kita, sepupu kita, saudara kita itu ada yang kena kanker payudara, maka kita harus waspada. Karena kita juga berisiko akan mengalami kanker payudara. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp jika bisa di 0821-7927-9090. Dan dokter ya, kita balik lagi ke pembahasan kita mengenai sadari.
4: Ya, baik ya.
1: Untuk sadari sendiri ini kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sadari ini dan bagaimana sebenarnya untuk melakukannya ini seperti apa?
4: Oke. Sadari itu dianjurkan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi. Itu pada wanita yang masih mens ya. Kenapa Pak ada hari ke-7 sampai hari ke-10? Karena kalau hari pertama sampai hari ke-7 biasanya payudaranya agak sembab ya, agak bengkak. Jadi kita susah mengidentifikasi

0: Mana kalau ibu yang menyusui masih perlu nggak sadari? Tetap, tapi syaratnya kosongkan dulu payudaranya. Artinya susukan dulu ASINYA, kan setelah ASINYA turun payudaranya kan jadi apa ya, kisut lah ya istilahnya. Jadi mudah dilakukan pemeriksaan untuk itu. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk pemeriksaan lanjutan nih dokter ya, ada istilah mungkin USG payudara ataupun mamografi, itu seperti apa sebenarnya?
0: Jadi di program pemerintah itu ada istilahnya sadari dan sadanis. Jadi sadari itu pemeriksaan payudara sendiri oleh si pasien. Kalau ragu, kalau menemukan benjolan, lanjut ke tahap berikutnya sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Jadi si pasien akan menemui dokternya akan melakukan pemeriksaan klinis ya, mulai dari anamnesis ya. Anamnesis itu tanya jawab, biasanya cari faktor risiko macam-macam. Nah, terus habis itu si dokter atau tenaga medis akan melakukan pemeriksaan ke pasien. Pemeriksaannya tentu saja dengan melihat dan melakukan palpasi, perabaan ke payudara pasien untuk memastikan ada nggak benjolan tersebut. Bila ada benjolan atau juga masih meragukan, bisa lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu salah satunya ultrasonografi, kemudian mamografi. Bila perlu untuk mengetahui itu ganas atau tidak, mungkin bisa dilakukan FNAB. FNAB itu fine needle aspiration biopsy. Jadi benjolan itu akan ditusuk pakai jarum suntik, kemudian disedot. Habis itu akan diperiksa selnya di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomi. Atau kalau saya pribadi lebih menyenangi dilakukan biopsi. Biopsi itu artinya kita ambil sampel contoh dari tumor, kemudian kita kirim ke dokter patologi anatomi. Jadi kita bisa tahu itu jinak atau ganas. Mungkin seperti itu, Mbak Ega.
1: Oke, jadi selain ada sadari, tadi ada sadanis.
0: Sadanis.
1: Ya, periksa payudara klinis.
0: Secara klinis, oke.
1: Baik, dokter, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih di Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar yang ingin bergabung ya, kami masih menunggu partisipasi Anda di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. I'm neither the hungry wolf
2: nor the sacrificial lamb. Itu musuhnya kalahin.
3: Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah. Victory!
2: Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu.
3: Dit, denger nggak apa kata kakak tadi?
2: Iya.
3: Apa coba?
2: Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm.
3: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
2: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
3: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya. Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar.
2: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya.

0: pada sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: banget sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih dalam dialog Indonesia Sehat dengan tema kita hari ini, yaitu sayangi diri, deteksi dini kanker payudara menyelamatkan kita. Dan kita masih bersama dengan Dr. Nur Qodir dari RSMH Palembang. Dan dokter, saya bacakan juga ya, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang.
3: Siap.
2: Ada pertanyaan pertama dari Ed Gea Widianti. Saya usia 28 tahun, tidak ada benjolan, tapi kadang payudara terasa nyeri menjelang menstruasi. Apakah perlu diperiksa lebih lanjut nih, dokter?
3: Oke. Terima kasih. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal tadi dari Mbak Ega, apa gejala utama dari kanker payudara? Ya, gejala utama dari kanker payudara adalah benjolan. Kalau nyeri, ya biasanya ya, kebanyakan, bukan pasti, kebanyakan bukan proses kanker payudara. Jadi berbahagialah Mbak Ega kalau keluhannya cuma nyeri, bukan benjolan. Itu poin pertama. Terus poin kedua, seperti yang sudah saya singgung tadi, payudara itu di saat apa mendekati menstruasi atau menstruasi hari pertama sampai hari ketujuh biasanya lebih sensitif, dan kabarnya ya, karena saya nggak pernah mens dan kabarnya memang ngeri sih seperti itu. Mungkin itu jawabannya.
2: Oke, jadi yang lebih ditakutkan itu benjolannya, bukan
3: benjolan,
2: rasa nyerinya ya, dokter ya.
3: Bukan rasa nyerinya.
2: Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ed Pratama Anggara 12. Apakah pria bisa terkena kanker payudara?
3: Oke. Selama orang tersebut mempunyai payudara, tentu risiko untuk terjadinya kanker payudara itu ada. Ada nggak kejadiannya? Ada. Saya udah hampir 12 tahun jadi bedah onkologi, mendapatkan kasus kanker payudara pada pria itu mungkin antara 10 sampai 15 pasien. Ada. Jadi adakah? Ada. Jadi ya itu berkorelasi dengan ada atau tidaknya payudara. Kalau tidak ada payudara, risiko itu enggak ada. Tapi kalau seandainya payudaranya nambah, jadi ada pasien-pasien yang payudaranya memang nambah, biasanya di daerah ketiak, mama abrans kalau istilah kita. Jadi memang ada kelenjarnya aja, ada gundukannya aja, tapi tidak ada nipelnya, tidak ada putingnya. Bisa gak mama abrans itu jadi kanker payudara? Bisa, sangat bisa. Pernah gak saya ketemu? Pernah. Jadi pasien datang benjolan di ketiak, sudah mulai borok waktu itu. Saya biopsi, ternyata itu kanker payudara. Saya tanya anamnesis, memang setelah melahirkan anak pertama, setelah menyusui, timbul benjolan di ketiak itu. Ternyata itu memang payudara. Jadi kalau payudaranya makin bertambah, risikonya juga pasti lebih meningkat. Mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi pria bisa terkena
3: kanker payudara. Pria bisa, sangat bisa. Jangan merasa aman ya.
2: Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari YouTube kita, ada @mozim4235. Apakah penggunaan bra tertentu dapat menyebabkan kanker payudara nih, dokter?
3: Oh ya, oke. Kalau itu faktor eksternal. Faktor risiko itu lebih ke arah internal. Jadi kan seperti yang sudah saya bilang di awal, faktor risikonya adalah paparan hormon estrogen. Jadi kalau estrogennya lama memapari sel-sel payudara atau kadarnya meningkat, itu yang akan menyebabkan mutasi atau kelainan dari sel-sel payudara. Kalau bra sendiri enggak ada pengaruh. Sering itu pasien tanya merek tertentu atau apa pakai kawat atau enggak, itu enggak ada urusan.
2: Oh, okay.
3: Ibu-ibu yang pakai gelang itu kan pakai logam. Kalau dibilang pakai logam apa bisa beresiko, tentu tangannya akan terjadi kanker di situ.
2: Oke. Okay. Ini agak berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya dari @yuhanasafitria, dokter ya. Tadi katanya benar nggak mitos kalau pakai dalaman, pakaian dalam atau bra yang ada kawatnya ini bisa memicu benjolan penyebab kanker payudara? Ternyata tidak ya, dokter,
3: tidak,
2: ya.
3: Tidak.
2: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita di Pro1 RRI Palembang, dari @auroranur1603. Dokter, waktu itu saya pernah ada penyakit semacam bisul, tapi sudah pecah, tidak saya lanjutin berobat. Apakah ini bisa terdeteksi kanker payudara?
3: Oke. Okay. Bentuk dari kanker payudara itu bisa benjolan. Kalau dia lanjut, dia bisa menjadi borok. Sama kayak bisul, jadi mirip-mirip bisul, tapi ya itu tadi sebaiknya kalau memang bisulnya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, sebaiknya konsultasi ke tenaga medis terdekat, karena kita harus memastikan apakah itu memang cuma bisul atau suatu kanker gitu ya. Saya kan nggak lihat pasien, nggak tahu nih, jadi jawabnya secara abstrak, tapi intinya kalau ketemu tenaga medis akan dinilai itu bisul atau bukan. Bila perlu itu dibiopsi, jadi diambil jaringannya, dikirim ke dokter PA untuk dipastiin ganas atau tidak. Jadi kita tetap menentukan suatu keganasan itu harus secara ilmiah. Artinya kita buktikan memang itu jinak atau ganas secara ilmiah. Mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Ini kita terima pertanyaan juga selanjutnya dari Rani Hanifa. Dokter, gimana ya kalau pasien kanker payudara yang harus dibedah tapi tidak mau dioperasi?
3: Oke, pertama kita dalam menata laksana pasien itu sudah ada protap ya, prosedur tetap ya, sudah ada pakemnya, jadi sudah ada urut-urutannya. Pasien stadium segini perlakuannya operasi kemo misalnya, atau pasien stadium gini kemo dulu baru operasi, itu poin pertama. Jadi sudah ada alur seperti itu. Tapi walaupun sudah ada alur seperti itu, kita tidak bisa dong memaksakan pasien untuk mau dioperasi. Jadi itu adalah hak pasien untuk menolak operasi, tapi kita akan memberitahu konsekuensi dari pilihan tersebut. Kan artinya di badan si pasien kita sudah tahu adanya kanker di situ. Oke. Sama kayak benalu di pohon, ya. Kalau ada benalu, kalau kita pengen pohon itu bisa tumbuh besar, benalunya harus dibuang. Tapi kalau seandainya benalunya enggak dibuang, di mana? Gimana? Ya pasti tetap si benalu tetap akan membesar dan akan mengganggu pertumbuhan si pasien. Artinya kalau kansernya tidak kita buang, ya. Artinya kanker itu akan terus berlanjut. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan si pasien itu sendiri, gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau kita biarkan, kankernya tetap akan terus berlanjut dan akan membesar. Mungkin seperti itu.
2: Baik, dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 Atau silakan juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan dokter ya, kalau kita berbicara kesehatan, tentu kita tidak hanya bicara tentang pengobatan, tetapi juga terkait pencegahan. Apakah gaya hidup tertentu ini ya dok ya, dapat membantu menurunkan risiko kanker payudara?
3: Oke. Jadi ada faktor luar yang juga berpengaruh kepada proses karsinogenesis. Jadi microenvironment istilahnya. Jadi microenvironment itu tentu dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Yang paling utama tentu saja mungkin gaya hidup kita dari makan ya. Jadi pola hidup ya, pola makan dan pola hidup. Kalau pola makan, janganlah kita memasukkan bahan-bahan yang toksik ke dalam tubuh kita. Apa bahan-bahan yang toksik? Misal kita makan bakso yang ada boraksnya, itu kan kita udah tahu boraks itu kan zat kimia yang nggak mungkin dihancurkan di dalam tubuh, malah kan menyebabkan mutasi dari sel-sel tubuh. Atau kita hobinya makan makanan yang mengandung pengawet, ya biasanya kalau minum yang kaleng-kaleng, yang kotak-kotak. Ya, saya nggak menyebut merek ya, atau makan makanan yang tipe-tipe fast food, ya. Bayangkan aja, misalnya kalau ada minuman sesuatu minuman yang misalnya katakanlah teh, terus kalau kita di rumah kan tehnya itu 2-3 hari pasti asam kan, pasti basi kan. Nah, kalau ini bisa bertahan lama, gimana bisa bertahan lama? Ya pasti pakai sesuatu yang memang mungkin aman ya, mungkin aman, tapi kalau itu bertumpuk terus menerus tentu akan berbahaya bagi tubuh. Jadi kalau bisa waktu saya SD dulu belajar 4 sehat 5 sempurna ya, ini kebetulan ada teman saya satu SD nih, Ibu Nasiba, kami dulu belajar 4 sehat 5 sempurna. Jadi makan yang 4 sehat dan ditambah susu menjadi sempurna, dan jangan lupa juga olahraga. Jadi gaya hidup seperti itu yang kita butuhkan.
2: Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi, kita terima pesan chat juga dari WhatsApp. Ada Bu Lilis di kilometer 12. Dokter, kalau hasil pemeriksaan menunjukkan tumor jinak, apakah tetap perlu dipantau secara rutin?
3: Balik lagi ke faktor risiko. Jadi kalau seorang pasien ada riwayat, pernah ada riwayat operasi tumor jinak yang sudah dibuang, itu kita harus tetap memantau karena itu jadi faktor risiko untuk terjadinya suatu kanker payudara, mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda. Silakan di line telepon 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dokter ya, kalau kita berbicara tentang saat ini ya, di era digital saat ini, informasi kesehatan ini banyak sekali beredar ya di media sosial. Ada yang menyebut makanan tertentu ini bisa menyebabkan kanker. Ada juga yang bisa menyebut kalau makanan tertentu ini bisa diklaim ya untuk menyembuhkan kanker. Kalau masyarakat awam nih menyikapi informasi-informasi seperti ini, seperti apa harusnya dokter?
3: Ya balik lagi kan, saya terus terang gak begitu paham agama, tapi saya pernah tahu ada hadis yang menyatakan segala sesuatu itu serahkanlah ke ahlinya. Jadi kalau kita mau bertanya, tolong tanyakan ke ahlinya, jangan yang ya kalau di internet siapapun bisa upload. Jadi balik lagi, kalau di dunia kedokteran, sebelum memberikan suatu pengobatan, kita harus melakukan trial dulu, penelitian. Jadi misalnya ada pasien kanker payudara, misalnya dikasih pepaya sehat gitu ya, tapi kita harus melakukan trial dulu, dicoba pada 1000 orang, kemudian dari 1000 orang itu berapa persen yang sembuh dengan makan pepaya. Oke. Jadi kita punya data, oh kalau dikasih pepaya mungkin 800 orang sembuh, artinya ini bisa nih dipakai untuk pengobatan. Beda dengan teman sebelah, dari 1000 orang itu satu orang yang memberikan testimoni, dan itu biasanya ditayangkan di TV atau di radio. Saya semenjak makan pepaya sembuh kanker payudara saya. Padahal data pastinya dari 1000 orang itu yang kasih kesaksian itu cuma satu orang. Yang 999 orang itu kita nggak tahu nasibnya gimana. Nah, tapi kalau di dunia kedokteran, 1000 orang itu semuanya dipotret, dilihat persentasenya berapa yang sembuh, berapa yang tidak. Mungkin seperti itu.
2: Baik, kalau kita berbicara juga tentang perkembangan teknologi ya dokter ya, kalau terkait dengan penanganan kanker payudara saat ini, bagaimana dengan perkembangan teknologinya? Apakah lebih baik daripada beberapa tahun lalu nih, atau bagaimana nih dokter?
3: Teknik pengobatan maksudnya Mbak Ega? Oke. Ya tentu jauh lebih baik, sangat-sangat lebih baik. Misalnya untuk alat operasi. Alat operasi kalau dulu kita masih open, kalau sekarang untuk hal-hal yang kecil sudah bisa pakai alat endoskopi, jadi pakai teropong dengan insisi yang lebih kecil. Kemudian pengobatan, kalau pengobatan dulu malah dulu waktu saya masih kecil, saya SD atau SD, jadi paman saya istrinya kena kanker payudara, mau kemo aja susah di Palembang. Kalau sekarang jangankan kemoterapi, targeted terapi yang lebih canggih lagi itu sudah ada. Hormonal terapi sudah ada. Jadi jauh, sudah sangat maju kita.
2: Oke, baik. Dokter, karena lintas waktu juga ya, hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin pertanyaan terakhir nih, boleh dokter kasih himbauan juga untuk masyarakat nih agar mau memeriksakan diri lebih awal terkait dengan kanker payudara ini. Dan juga mungkin mau diberikan pesan-pesan nih untuk masyarakat ya terkait dengan sadari maupun sadanis, dokter, silakan.
3: Oke. Untuk para pemirsa ya, pemirsa istilahnya ya.
2: Pendengar dan pemirsa ya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 ya. Pemeriksaan sadari itu mudah ya, mudah, bisa dilakukan secara kontinu, tidak susah. Tinggal mau enggak kita melakukan pemeriksaan itu. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan itu, kalau seandainya nasib kita harus menemukan adanya suatu benjolan, maka cepat-cepatlah datang ke tenaga ahli untuk dilakukan sadanis, dilakukan investigasi. Kalau memang hasilnya tidak mengenakan, misalnya itu suatu kanker, kita bisa memberikan pengobatan lebih cepat dan lebih dini dengan harapan hidupnya makin bagus, penderitanya tidak terlalu menderita karena proses pengobatan, biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak, dan tentu saja dokternya tidak pusing. Karena stadium awal dengan stadium akhir itu bikin sakit kepala yang stadium akhir. Mungkin seperti itu, Mbak Ega.
2: Baik, terima kasih banyak Dr. Nur Qadir ya atas waktunya di kesempatan hari ini, atas informasi-informasinya juga yang sudah disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita di Pro 1 RRI Palembang. Selamat beraktivitas kembali, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Makasih, Mbak Ega.
2: Baik, dan pendengar, demikian tadi Dialog Indonesia Sehat. Dengan tema kita hari ini, sayangi diri, deteksi dini kanker payudara, menyelamatkan kita. Tadi kita sudah bersama dengan Dr. Nur Qadir, dokter spesialis bedah konsultan onkologi Departemen Onkologi Divisi Bedah Onkologi RSMH Kota Palembang. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan menyimak dialog yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan menyampaikan atau menghadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri, bersama dengan Programa 3 RRI Palembang dalam program Dinamika Olahraga. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Mannschaft sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak mas pun, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Warin Reki melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama programa 3 RRI. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini di edisi hari ini ya, di hari Jumat 26 Juni 2026. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan pendengar, pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pas jam. Lalu juga kita akan mengikuti siaran langsung rangkaian sholat Jumat di Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo Palembang. Serta kita akan dengarkan juga kumandang beduk dan azan zuhur tepat nanti pada pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13:30 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Bangan. Dan mendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam keseruan Piala Dunia 2026. Persaingan di Grup F Piala Dunia 2026 akhirnya tuntas. Jadi hari ini ya, dua pertandingan penentu telah dimainkan dan juga menghasilkan kepastian tim-tim yang melangkah ke babak 32 besar. Belanda memastikan diri sebagai juara Grup F setelah menaklukkan Tunisia dengan skor 3-1. Dan mendengar kemenangan tersebut, ia membuat tim asuhan Ronald Koeman mengoleksi 7 poin sekaligus menghindari pertemuan dengan Brazil di fase berikutnya. Di babak 32 besar nanti, Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko. Dan mendengar sementara itu ya, Jepang sukses mengamankan posisi runner-up grup usai bermain imbang 1-1 melawan Swedia. Dan mendengar ya, Daizen Maeda ini sempat membawa Samurai Biru unggul pada menit ke-56. Sebelum akhirnya Anthony Elanga menyamakan kedudukan 5 menit berselang. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Hasil imbang ini memastikan Jepang melangkah ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F dan akan menghadapi Brazil. Dan adapun Swedia juga tetap lolos ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara Tunisia harus mengakhiri perjuangannya di fase grup. Dan mendengar ya, terus ikuti perkembangan Piala Dunia 2026 tentunya. Informasi maupun hasil pertandingan, klasmen hingga juga jadwal laga selengkapnya dapat Anda akses melalui portal kami di rri.co.id. Dan tentu saja Anda bisa rasakan serunya debar ataupun dengar bareng Piala Dunia hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwiyanti, inilah info selengkapnya. PT Riset Perkebunan Nusantara bersama BPDP dan Ditjenbun menggelar pelatihan teknis panen dan pasca panen kelapa sawit di Palembang. Pelatihan ini diikuti 96 petani sawit dari Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan standar panen yang benar serta menjaga mutu TBS. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting untuk mendongkrak produktivitas kebun sawit rakyat. Para peserta juga mendapatkan pembelajaran praktik melalui kunjungan lapang ke PTPN 5. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas TBS, rendaman minyak, dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya pendengar, Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu menuntaskan penyaluran bantuan pangan di wilayah Oku Raya hingga 100%. Bantuan tersebut telah diterima oleh 162.842 penerima manfaat di Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan. Untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, Bulog menyalurkan 3.256 ton beras dan juga 6.051.368 liter minyak goreng. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan juga kecamatan agar tepat sasaran. Setiap penerima manfaat memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bulog berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga pangan. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwiyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung rangkaian sholat Jumat di Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo, Palembang.

maka kita dilarang untuk berkata-kata, baik perkataan itu untuk menyuruh diam ataupun lain daripada selainnya. Maka yang berkata-kata itu solat Jumatnya akan menjadi tidak sempurna atau menjadi sia-sia. Maka oleh karena itu marilah kita diam dengan tekun dan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين على إحسانه وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعه وتابع تابعيه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكذلك قوله تعالى في كتابه العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر الحاضرين كاو مسلمين جماعة جمعة رحماني ورحمكم الله Marilah kita senantiasa berupaya berusaha untuk selalu meningkatkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, memelihara iman, menjaga Islam, dan semakin mengokohkan, menguatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillah wa jitinabin nawahi. Dengan melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tu. Setiap apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah SAW, maka laksanakan sesuai dengan kadar kesanggupan kita masing-masing. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, pun terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan tanpa ada tawar-menawar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita hamba-hamba Allah ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dilihat dan diukur dari sejauh mana nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'asyarul hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kesalahan yang kali terjadi dalam kita memahami agama adalah ketika kita memandang bahwa ibadah hanyalah sebagai rangkaian rutinitas ritual sehari-hari. Akibatnya banyaklah di antara kita kaum muslimin yang merasa telah menjadi hamba Allah yang baik, telah menjadi saleh, menjadi manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita telah banyak melakukan ibadah, baik merupakan ibadah-ibadah harian, salat misalnya, rajin berpuasa Senin Kamis, atau kita sering membaca bahkan mengkhatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghendaki aksi gerakan fisik jasmani dalam kita beribadah, tetapi juga sesungguhnya menghendaki terjadinya perubahan ruhani dan perilaku kita. Sebagaimana para ulama seringkali mengatakan, "At-thamratu minal ibadah husnul akhlaq," bahwa buah dari ibadah dan ketaatan itu adalah munculnya akhlak yang mulia. Apabila pohon ibadah itu telah tumbuh dan hidup dengan subur dan tidak menghasilkan bunga dan buah akhlak yang baik, maka dipastikan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan dievaluasi dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Bisa jadi niatnya yang masih keliru, boleh jadi pula tujuan dan orientasi ibadahnya yang masih sebatas rutinitas dan melepaskan kewajiban dan lain-lain.
Masyrul hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Al-Qur'an Al-Karim yang selalu mengaitkan praktik pelaksanaan semua ibadah dengan perubahan sikap dan perilaku. Mulai dari ibadah salat yang akan membentengi kita pelakunya dari berbagai bentuk keburukan dan kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadah puasa yang secara aktif akan memproduksi nilai-nilai ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Zakat, infak dan sedekah yang memiliki potensi membersihkan hati dan harta serta menyelamatkan pelakunya dari kekikiran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Begitupun ibadah haji yang akan melatih nilai-nilai kesabaran dan pengendalian diri kita. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dengan demikian, laksananya seluruh rangkaian ibadah dalam Islam bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk terbentuknya manusia yang berakhlak tinggi. Hari ini kita masih banyak menyaksikan fenomena beragama yang memprihatinkan. Banyak orang yang rajin sekali ke masjid

ibadah belumlah tentu berbanding lurus dengan kualitas akhlak dan perilaku. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tujuan syariat seluruhnya adalah untuk menghadirkan kemaslahatan dan akhlak yang baik di tengah kehidupan. Bukanlah maka ukuran keberhasilan sebuah ibadah bukanlah terletak pada berapa kali ia dilakukan, namun pada seberapa besar ia mempengaruhi terbentuknya kemuliaan akhlak dan perilaku. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang mukmin yang hancur di akhirat. Sesungguhnya orang yang paling hancur di akhirat nanti dari umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak sekali pahala solat, banyak sekali pahala puasa dan zakat, banyak sekali pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi ternyata ia juga pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, memakan harta orang lain, menumpahkan hak-hak orang lain, menumpahkan darah orang lain dan menyakiti fisik jasmani orang lain. Maka pahala-pahalanya yang ia dapatkan dari ibadahnya yang banyak itu diberikan kepada mereka-mereka yang telah ia zalimi. Jika pahalanya habis sebelum hak-hak mereka tertunaikan, maka dosa-dosa mereka akan dialihkan kepadanya, yang akhirnya kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya, di dalam kitab-kitab riwayat juga sering kita dengar dikisahkan bahwa ketika terjadi peristiwa Hadisul Ifki, salah satu seorang yang ikut menyebarkan fitnah terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah Miftah bin Utsasah. Padahal selama ini Miftah bin Utsasah ini menerima bantuan nafkah dari Abu Bakar radhiyallahu an, ayah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika fitnah itu terbongkar dan diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau sangat sedih dan menyayangkan. Lalu beliau bersumpah bahwa ia tidak akan lagi meneruskan bantuannya kepada Miftah bin Utsasah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu itu bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak menginginkan Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mendengar ayat ini diturunkan, Abu Bakar radhiyallahu an menangis dan berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuniku. Lalu beliau kembali memberi nafkah kepada Miftah bin Utsasah, bahkan lebih baik dan lebih banyak dari sebelumnya. Inilah salah satu contoh prestasi dan capaian ibadah yang sesungguhnya. Ibadah dan ketaatan dapat melahirkan kelembutan hati, mudah untuk saling memaafkan dan mampu mengalahkan ego demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kisah yang juga populer dan sering kita dengar. Suatu malam Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkeliling belusukan ingin mengetahui keadaan rakyatnya. Beliau mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah rumah yang kumuh. Ternyata di situ didapatinya ada seorang ibu yang tengah merebus batu agar anak-anaknya mengira bahwa yang direbus itu adalah makanan, sampai mereka pun tertidur karena kelaparan. Menyaksikan kondisi ini, Umar bin Khattab menangis. Beliau beranjak pergi dan segera memikul sendiri karung gandum yang diambilnya dari Baitul Mal. Ketika seorang pembantunya menawarkan bantuan,

Umar radhiyallahu an berkata, apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat? Beliau pun kemudian sendiri memasakkan makanan itu hingga anak-anak itu kenyang. Salat-salat malam beliau yang panjang, ibadah puasa dan bacaan Al-Qur'annya yang tak terhitung berbanding lurus dengan sifat kasih sayangnya, dengan kepekaan dan kepeduliannya terhadap masyarakatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang paling berat timbangan amalnya pada hari kiamat, beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya banyak ibadahnya, tetapi juga indah akhlaknya. Tidak hanya kuat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga baik hubungannya dengan sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahiim.

Baik pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung rangkaian sholat Jumat di Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo, Palembang. Dan pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Nobar di Sumatera Selatan di TVRI dilakukan mulai dari match pertama sebenarnya, tapi memang yang besar yang melibatkan secara langsung berbagai lapisan masyarakat baru hari ini. Tujuan kita memegang khasiat ini yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat terutama UMKM.
3: Itu juga sudah melanggar ketentuan pasal 122 huruf A junto pasal 75 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan izin tinggal.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. TVRI Sumatera Selatan, RRI Palembang, dan LKBN Antara menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026. Petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang mengamankan 16 warga negara asing asal Tiongkok dalam operasi pengawasan keimigrasian. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar TVRI Sumatera Selatan, kolaborasi RRI Palembang dan LKBN Antara menggelar nonton bareng Piala Dunia. Jepang melawan Swedia yang tidak hanya menghadirkan semangat kebersamaan, tetapi juga menggerakkan pelaku UMKM di sekitar kegiatan.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 Jepang versus Swedia di Gedung Kreatif Hub TVRI Sumatera Selatan Jumat 26 Juni 2026. Pada laga yang dimulai sejak pukul 6, tidaknya menjalin kebersamaan namun juga memadukan keceriaan dan keseruan antar pendukung negara yang bertanding. Selain itu, nobar juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Terbukti sejumlah UMKM meramaikan pilihan jajanan kuliner selama laga berlangsung. Sejumlah penonton terlihat antusias mulai dari teriakan, tertawa hingga raut muka kekecewaan saat negara yang didukung kebobolan gawang. Namun, keseruan itu terbayar saat hasil skor Jepang versus Swedia imbang. Meskipun banyak penonton yang menjagokan Jepang dalam memenangkan pertandingan yang berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kepala TVRI Sumatera Selatan, Evlianti Analisa, mengatakan TVRI Sumatera Selatan sudah menggelar nobar sejak pertandingan pertama Piala Dunia 11 Juni lalu. Namun, nobar yang melibatkan banyak orang baru dilakukan pada pertandingan Jepang versus Swedia. Menurutnya, TVRI merupakan pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Evlianti menambahkan pemerintah ingin hadir di tengah seluruh masyarakat termasuk olahraga sekelas dunia melalui sepak bola. Melalui nobar ini, TVRI ingin mengimplementasikan tujuan sebagai pemegang hak siar.
2: Olahraga sekelas dunia internasional gitu, melalui sepak bola Piala Dunia ini. Jadi memang nobar di Sumatera Selatan di TVRI dilakukan mulai dari match pertama sebenarnya. Tapi memang yang besar yang melibatkan secara langsung berbagai lapisan masyarakat baru hari ini. Karena kan sudah mau masuk ke 32 besar gitu ya. Jadi dari nobar ini kita ingin mengimplementasikan apa tujuan kita memegang hak siar ini. Yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat terutama UMKM. Jadi di dalam apa sistem perekonomian kita yang agak gunjang-ganjing, kita mencoba memberi ruang lah kepada mereka secara langsung. Gua saya muluk-muluk tapi ya nambah dari hari ke hari.
1: Sementara itu, Kepala Biro Antara Sumatera Selatan yang turut hadir dalam nobar tersebut, Doli Rosaina, mengungkapkan penonton dapat mencari informasi, prediksi, dan ulasan setiap pertandingan melalui antaranews.com langsung dari lokasi pertandingan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, Al-Fajri Zabidi, mengenang euforia menonton Piala Dunia di masa lalu saat harus naik ke atap rumah demi menyaksikan pertandingan bersama warga di kampung halamannya.
3: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Al-Fajri Zabidi, mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia di masa lalu bersama warga di kampung halamannya. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti ini kini kembali terasa melalui kegiatan nonton bareng. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
4: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu, aduh sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
3: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
5: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
3: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Bastari berharap sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan menyusul maraknya kasus pencurian besi fasilitas umum dalam beberapa waktu terakhir. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pihaknya telah meminta Satpol PP untuk melaporkan setiap kasus pencurian kepada aparat penegak hukum agar dapat segera ditindaklanjuti. Kasus terbaru terjadi di kawasan Dermaga 70 Palembang, setelah sebelumnya pencurian besi juga terjadi di Jalan Wali Kota Haji Husni dan kawasan Jembatan Ampera. Sejumlah pelaku bahkan telah berhasil diamankan oleh pihak berwajib.
6: Pembatas itu. Kemarin juga saya cek di Jembatan Ampera, pembatasan sudah dicabut juga, tetapi kita terkendala bukti-bukti autentiknya. Bukti autentik karena tidak terjangkau oleh CCTV, makanya saya minta Pol PP untuk memasang perluasan lagi CCTV yang ada di atas Ampera.
0: Menurut Ratu Dewa, salah satu kendala pengungkapan kasus pencurian besi adalah keterbatasan alat bukti. Karena itu, dinas terkait diminta menambah titik pemasangan CCTV guna memperkuat pengawasan dan mencegah kerusakan fasilitas umum milik masyarakat. Informasi selanjutnya pendengar, Bank Indonesia Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi digital di daerah.
7: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang resmi menggelar Gemilang Palembang Raya X Digital Kitogalo atau GPR X DKG 7 tahun 2026 di Plaza Benteng Kuto Besak BKB kemarin. Kegiatan yang untuk pertama kalinya menggabungkan dua agenda besar tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata sekaligus mempercepat transformasi digital di Sumsel. Kegiatan yang merupakan rangkaian menuju Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2026 ini berfokus pada peningkatan penggunaan KRIS, percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD, serta penguatan literasi digital masyarakat. Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono mengungkapkan, penggunaan KRIS di Sumatera Selatan terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Mei 2026, nilai transaksi KRIS telah mendekati Rp14 triliun rupiah dengan lebih dari 1,23 juta merchant, sementara jumlah pengguna mencapai 1,57 juta orang per April 2026.
8: Ini peresmian pembukaan acara Palembang Gemilang Palembang Raya X Digital Kitogalo yang ketujuh kan gitu kan. Kita ingin mendigitalisasikan konteksnya pariwisata karena kan Gemilang GPR itu adalah terkait event pariwisata di Sumsel kan. Yang pasti harapannya yang sudah diumumkan itu bisa mendatangkan pengunjung untuk melihat. Tadi teman-teman sudah lihat kan beberapa yang memang ada di sini. Semuanya sebenarnya ada kaitannya dengan digital, minimal transaksinya dengan KRIS atau digital.
7: Menurut Bambang, Sinergi antara Digital Kitogalo dan Gemilang Palembang Raya yang digelar dalam rangka HUT ke-1343 Kota Palembang diharapkan dapat mewujudkan tema Transaksi Digital Inklusif, Wujudkan Ekonomi Sumsel yang Produktif. Tema tersebut diharapkan mampu memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwin Dasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan penataan PKL dan pelaku UMKM di kawasan Stadion Kamboja bukan penggusuran, melainkan upaya menyediakan lokasi berjualan yang lebih tertata dan nyaman.
9: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL dan juga pelaku UMKM di kawasan Jalan Mayor Santoso depan Stadion Kamboja bukanlah bentuk penggusuran. Pemerintah memastikan para pedagang tetap akan mendapatkan solusi tempat berjualan yang lebih tertata. Ratu Dewa menyebut, sejak awal proses perencanaan penataan kawasan tersebut telah dibahas bersama sejumlah pihak, termasuk Kodim, jajaran pemerintah kota, serta perangkat daerah terkait. Menurutnya langkah ini dilakukan agar penataan tidak merugikan pelaku usaha kecil. Ia menambahkan kawasan Kamboja akan diarahkan menjadi salah satu destinasi wisata malam yang tertib, bersih dan juga nyaman. Saat ini kondisi lapangan dinilai mulai semrawut karena aktivitas PKL yang membuat ruang jalan semakin sempit. Untuk itu penataan dilakukan untuk menjaga fungsi jalan tetap optimal bagi pengguna kendaraan maupun pejalan kaki, tanpa menghilangkan peran ekonomi para pedagang.
10: Kamboja, saya dari awal sudah diskusi dengan Pak Dandim ya, untuk penataannya jangan sampai itu kita merugikan dari para PKL yang ada. Tetapi mereka dicari solusi. Solusinya bagaimana? Kaitan dengan penempatannya dan juga penataan tempat. Maka dari itu saya berpesan dengan Pak Asisten dan juga OPD Pengampu supaya penataannya ditata betul dengan tempat yang rapi, sehingga ada destinasi wisata. Kalau malam kita buka, sehingga yang penting bagi saya tidak membuat ruang sempit bagi pengguna jalan. Kalau selama ini kan jalan jadi sempit, terlihat kumuh, kotor, nah itu yang perlu kita tata. Yakin dan percaya juga saya tidak akan menggusur dan juga tidak ada punya solusi buat mereka. Kita juga memperhatikan mereka juga karena ini juga adalah tulang punggungnya dalam rangka menggiatkan ekonomi Palembang, UMKM kecil dan
9: pemerintah Kota Palembang juga berencana menata tampilan lapak pedagang agar lebih seragam sehingga kawasan terlihat lebih menarik dan juga terorganisir. Dari kawasan Kamboja, Rizky Arya di Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, harga karet di Musi Banyuasin menembus Rp23.000 per kilogram, membawa angin segar bagi petani setelah beberapa tahun menghadapi fluktuasi harga.
12: Harga komoditas karet di Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren positif. Memasuki akhir Juni, harga jual karet di tingkat unit pengolahan dan pemasaran bokar atau UPPB telah menembus lebih dari Rp23.000 per kilogram. Kenaikan ini menjadi kabar baik bagi petani karet yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi fluktuasi harga. Meningkatnya nilai jual diharapkan dapat memperbaiki pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan. Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, Supriyanto, mengatakan rata-rata harga karet di UPPB selama 2 bulan terakhir berada di kisaran Rp22.670 per kilogram. Sementara sejak awal hingga 24 Juni, harga kembali naik menjadi sekitar Rp23.642 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut dipengaruhi membaiknya harga karet di pasar internasional. Kondisi tersebut ikut mendorong peningkatan harga jual yang diterima petani di Musi Banyuasin.
13: Untuk harga karet, rata-rata di UPBB 2 bulan terakhir itu di kisaran harga Rp22.670. Sedangkan di awal Juni, sampai dengan tanggal 24 hari ini sebesar Rp23.642.
12: Saat ini terdapat 126 unit pengolahan dan pemasaran bokar yang aktif di Kabupaten Musi Banyuasin. Keberadaan UPPB dinilai membantu petani memperoleh harga yang lebih baik karena hasil produksi dipasarkan secara bersama. Meski harga sedang meningkat, petani tetap diimbau menjaga kualitas bahan olah karet atau bokar. Mutu hasil panen dinilai menjadi faktor penting agar harga jual tetap tinggi dan mampu bersaing di pasar. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap tren positif harga karet dapat terus bertahan. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, kondisi tersebut juga diharapkan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang sektor perkebunan. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 16 warga negara asing asal Tiongkok diamankan petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang dalam operasi pengawasan keimigrasian.
1: Sebanyak 16 warga negara asing asal Tiongkok diamankan oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang dalam operasi pengawasan keimigrasian. Mereka ditemukan berada di sebuah hotel di kawasan perumahan di kota Palembang setelah petugas menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas para warga negara asing tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapatkan bahwa izin tinggal ke-16 warga negara asing tersebut terdaftar di Jakarta. Namun dalam prakteknya, mereka justru menetap dan menjalankan aktivitas di kota Palembang. Temuan ini muncul dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal yang berlaku. Kanwil Ditjen NIM Sumatera Selatan Johannes Fani Satria Cahya Aprianto menjelaskan, tidak hanya itu, petugas juga menemukan ketidaksesuaian antara tujuan kedatangan dengan aktivitas yang berlaku. Para warga negara asing tersebut mengaku datang ke Indonesia untuk berinvestasi, namun selama proses pemeriksaan, petugas tidak menemukan bukti adanya kegiatan usaha maupun investasi sebagaimana yang disampaikan.
14: Mereka diduga sudah melanggar ketentuan pasal 122 huruf A, junto pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu warga negara asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan izin tinggal.
1: Menurut Aprianto, ke-16 warga negara asing tersebut diduga melanggar pasal 122 huruf A junto pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ketentuan tersebut mengatur bahwa warga negara asing dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan atau menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia. Setelah menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, seluruh warga negara asing tersebut akhirnya dideportasi ke negara asalnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban dan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Kolaborasi RRI Palembang dan HIPMI Kota Palembang diharapkan memperluas akses informasi tentang peran pengusaha muda dalam mendukung pembangunan daerah.
15: Lembaga Penyiaran Publik RRI Palembang menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Palembang. Penandatanganan kerja tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja Cabang atau Rakercap HIPMI Kota Palembang. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat penyebaran edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait peran pengusaha muda dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua HIPMI Kota Palembang, Feby Anggi Pratama, mengatakan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari upaya HIPMI membangun kemitraan dengan berbagai instansi yang memiliki visi sejalan. Menurutnya, RRI Palembang dipilih sebagai mitra strategis karena memiliki jangkauan siaran yang luas, sehingga berbagai program dan kegiatan HIPMI dapat lebih dikenal oleh masyarakat.
16: Sehingga dengan kami MOU dengan RRI, kami berharap bisa saling sinergi, baik edukasi maupun informasi, maupun kami turut hadir mengisi podcast-podcast di RRI. Sudah sangat banyak anggota HIPMI Palembang mengisi podcast di RRI, begitu juga sebaliknya, RRI juga kegiatan HIPMI dirilis gitu kan. Nah, itu sebagai bentuk sinergi, dan alangkah bagusnya sinergi yang sudah baik ini dituangkan dalam bentuk MOU biar kedepannya lebih cakep kerjasamanya.
15: Melalui penandatanganan kerjasama ini, RRI Palembang dan HIPMI Kota Palembang berkomitmen membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat. Kedua pihak juga berharap kolaborasi tersebut mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah melalui penyebarluasan informasi yang berkualitas. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. TVRI Sumatera Selatan, RRI Palembang, dan LKBN Antara menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026. Petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang mengamankan 16 warga negara asing asal Tiongkok dalam operasi pengawasan keimigrasian. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi ya di Indonesia Banget sama Ega di kesempatan hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar ya, hari Jumat ini ya gak terasa, berarti sebentar lagi kita akan menyambut akhir pekan nih. Jadi kalau sudah akhir pekan ini, mungkin yang lagi kerja udah gak fokus lagi ya, udah mau mikirin rencana untuk akhir pekannya mau ngapain aja. Mungkin ada yang udah ada rencana buat pergi sama keluarga, kulineran, olahraga, ataupun mungkin juga pengennya di rumah aja nih rebahan. Dan hari ini ya, siang ini ngobrol sama Ega tentang rencana akhir pekan. Boleh langsung saja di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita, Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Desa Sako, Mbak.
0: Desa Sako menyapa lagi. Ada Pak Uju ya?
1: Ah, itu betul, kita punya nama itu.
0: Pak Uju, ini baru kemarin sebenarnya kita bercakap-cakap ya Pak Uju ya. Tapi Ega mau tanya lagi nih, apa kabar?
1: Harapan penyiar di sini, pendengar-pendengar Indonesia Banget sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat semua ya.
1: Itu harapannya.
0: Oke, baiklah Pak Uju.
1: Di antara bulan 8 bulan 7 nanti, 7-8 nanti kan sebagian ada yang panen padi ya kan? Yang tak ada hujan. Itu Mbak.
0: Oke deh, semoga ya, lancar ya.
1: Semalam siapa yang menang Mbak?
0: Kalau yang Swedia Jepang pagi tadi, skornya 1-1 nih Pak.
1: Oh gitu tuh. Jadi dengan dua negara itu yang mana Mbak yang paling demen?
0: Kalau Ega ya, aku sukanya Jepang nih. Kita membela Asia.
1: Berarti kesukaan kita sama.
0: Sama ya. Kayaknya banyak memang yang mendukung Jepang nih.
1: Iya betul, itulah perwakilan dari salah satu di Asia kan.
0: Betul sekali. Baiklah, Pak Uji, kita ngobrolin tentang akhir pekan nih. Ada rencana apa? Atau biasa-biasa aja?
1: Apa ya, biasa.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Ketawa.
0: Ngaret.
1: Apa lagi ya, mancing. Mudah-mudahan dapat buaya nanti ya. Seluruhnya maksudnya.
0: Oke deh, jadi aktivitasnya sama aja ya.
1: Itu mereka aktivitas di sini Mbak, gratis kan. Kalau mau mancing ya tinggal bawa kail saja kan. Itu Mbak.
0: Oke, jadi Pak Uju suka mancing ya?
1: Suka
0: sekali.
1: Apalagi ngancing keributan kan.
0: Memancing keributan. Memancing apalagi nih yang dipancing?
1: Iya, banyak mancing ya. Apalagi mancing untuk minta lagu ini.
0: Nah, cocok sekali. Lagu apa nih Pak Uju?
1: Lagunya dari Sheila O'Seven.
0: Yang judulnya?
1: Sofia,
0: Sheila O'Seven. Baiklah, kirim-kirim buat siapa?
1: Oh, kita kirim untuk Mbak Sisi keluarga besar ya. Pak Darmawan, Pak Anwar juga. Bang Robi dengan Elinya juga ya. Dengan Tarul Gunawan, dengan Bojong juga. Mbak Yuli dan seluruh pendengar-pendengar Indonesia Banget, kita doakan sehat selalu ya. Semoga doa-doa, hajat-hajat dan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Itu saja Mbak, selamat menjalankan tugas sampai akhir. Dilanjut, pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uju, sehat selalu ya. Tadi ada Pak Uju di Desa Sako nih. Pendengar ya, di belakang Pak Uju ada siapa nih yang udah mau gabung di Indonesia Banget ya di kesempatan hari ini. Langsung saja kita sapa Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ega, aku sayang.
0: Selamat siang, siapa di mana nih ya?
2: Biasa Mbak.
0: Biasa nih, yang ribut-ribut ini biasanya digandus ya.
2: Ada wakil-wakil.
0: Mbak Eli ya, digandus.
2: Iya Mbak.
0: Apa kabar Mbak Eli? Kemarin kita sudah mengobrol, ini kita mengobrol lagi.
2: Ngobrol apa Mbak?
0: Kita ngobrolin akhir pekan nih, Mbak Eli ada rencana atau enggak nih? Mau kemana?
2: Enggak ada Mbak.
0: Di rumah aja ya?
2: Iya, sama anak-anak Mbak.
0: Oh, sama anak-anak di rumah aja. Enak dong, quality time ya. Tapi anak-anak Mbak Eli udah sekolah atau belum nih?
2: udah Mbak.
0: Jadi libur ya?
2: Ya libur dong, masih sama nyamuk baru ke
0: desa. Enggak liburan gitu kemana?
2: Di rumah aja Mbak.
0: Atau mau jalan-jalan ke Ampera?
3: Enggak, lagi di pesawat.
0: Lagi di pesawat nih aku mendengar suaranya. Ya, Mbak. Oke deh. Mbak Eli udah makan siang?
2: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Sudah makan siang nih, pantesan semangat banget suaranya ya.
2: Sudah makan lagi tadi, makan udah 2 kali Mbak.
0: Udah 2 kali, wah. Sebentar lagi 1 jam lagi nambah lagi nih kayaknya.
2: Amin, ya,
0: maunya
2: sih.
0: Maunya ya. Oke deh Mbak Eli mau dengerin lagu apa?
2: Lagu apa ya? Ipang aja Mbak.
0: Ipang, judulnya?
2: Iya, coba liatin ada apa ada di sana Mbak.
0: Ipang ada.
2: Jarang diputer dong Mbak.
0: Mengapa aku tergoda?
2: Nah, coba Mbak, lagi puterkanlah Mbak.
0: Oke, nanti kita puterin.
2: Lagu-lagunya isi Ipang itu Mbak.
0: Oke deh. Baik, kirim buat siapa nih?
2: Dikirim buat tadi ada Mang Ujo sama sisinya ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Kak Robi, Bang Andra, Anggi, terus ada Bauzan, Mang Akbar, Mang Putra Banten, ada Bang Heri di Prabumuli, terus siapa lagi? Bang Aldo di Pali yang kadang nyenggol-nyenggol. Sama siapa lagi itu ya yang jauh?
0: Yang jauh semuanya ya?
2: Lupa.
0: Oke.
2: Sama aja pokoknya yang sering nyenggol-nyenggol nama saya, terima kasih. Gitu.
0: Mm-hmm. Oke, itu aja nih Mbak Eli. Oke, terima kasih Mbak Eli ya.
2: Pulang nanti hati-hati ya Mbak.
0: Oke, siap. Oke.
2: Selamat sampai ke rumah ya Mbak.
0: Siap, amin.
2: Makasih Mbak Ega yang cantik.
0: Sama-sama Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Mbak Eli ya. Jadi sudah ada 2 penelpon, Pak Uju, Mbak Eli. Kita terima 1 lagi aja ya. Nanti kita lanjut lagi setelah pas jam di pukul 14. Nanti kita dengerin dulu lagu-lagu requestnya. Ini kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
4: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Selamat siang, ini aku tahu nih dengan siapa nih.
4: Siapa, yuk.
0: Dengan Dira Makasih ya?
4: Iya Mbak Ega.
0: Ah, dengan Bang Robi Dira Makasih nih.
4: Iya Mbak Ega.
0: Oke deh Bang Robi kita.
4: Apa kabar Mbak Ega?
0: Baik nih kabarnya, sama seperti kemarin ya. Kita kemarin
4: ketemu lagi gitu.
0: Iya, ketemu lagi nih. Kayaknya siang malam, terus nih.
4: Malam ini hilang persatu Mbak ya.
0: Oh gitu ya, nanti kami ya,
4: Jerman versus apa tuh? Enggak terdengar.
0: Oh Jerman semalam ya.
4: Iya, yang terdengar cuma Jepang sama siapa tadi tuh?
0: Jepang dan Swedia.
4: Swedia, iya. Cuman itu juga mutus-mutus itu Mbak, hilangnya.
0: Oh begitu, nanti kami sampaikan ya untuk
4: jadwal lari besok apa Pak?
0: Besok jadwalnya kita ada siapa ya? Coba iya, nanti Ega cek dulu nih ada Mbak. Siapa. Kata Piala Dunia 2026 ya, kalau besok di hari Sabtu 27 Juni jam 2 pagi kita ada Norwegia versus Prancis.
4: Waduh bagus itu Pak.
0: Bagus ini ya, kita
4: ada
0: lihat.
4: Berapa tanding itu Pak?
0: Gimana?
4: Ada terus jam berapa lagi Pak? Ada, Pak.
0: Lalu nanti di jam 7-nya kita siarin juga ada Uruguay dan Spanyol. Seru juga nih.
4: Oh, seru juga Mbak.
0: Iya, ini tim-tim besar semua nih yang main.
4: Spanyol itu bakal menang itu Mbak.
0: Oh, jadi Bang Robi pegang Spanyol nih?
4: Pegang Spanyol. Kalau yang Prancis lawan Norwegia tadi megang Prancis.
0: Oh, Prancis dan Spanyol nih untuk
4: iya, Mbak.
0: Jagoan dari Bang Robi. Oke deh, jadi Mbak, akhir pekan ini rencananya cuma mau dengerin bola aja nih?
4: Iya Mbak, cuma bisa denger bola Mbak.
0: Oh oke.
4: Ya, kemana-mana udah gak bisa lagi Mbak. Mata udah gak bisa lihat Mbak.
0: Oke, gak apa-apa nih Bang Robi ya. Kita seru tetap.
4: Ya, untung aja ya, untung aja ada RR ini Mbak. Ya, terima kasih bener Mbak. Oh. Hiburan kami ya.
0: Oke, sama-sama Bang Robi ya.
4: Iya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa nih untuk Bang Robi?
4: Gubuk jadi istana Mbak.
0: Gubuk jadi istana?
4: Iya, gubuk jadi istana.
0: Ipang lagi ya?
4: Oh, Ipang lagi, Ipang juga tuh Mbak.
0: Iya, jangan Ipang ya.
4: Bukan Tastia aja Mbak.
0: Gak ada.
4: Bukan Tastia aja.
0: Bukan?
4: Bukan Tastia.
0: Bukan Tastia?
4: Iya, bukan Tastia.
0: Bukan Tastia, Thomas Arya ya?
4: Iya, Mbak.
0: Oke deh, mau dikirim buat siapa?
4: Kirim buat Eli dari Mbak.
0: Iya.
4: Buat Uju dari Uju Posisi ya. Di dalam komplain ini ada Andra, ada Anggi, ada Mang Jimmy Rapa ya.
0: Mm-hmm.
4: Terus ada Bang nih, Bang Aldo ya, Bang Heri Prabu Mole. Terus buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke, buat semua pendengar dengan dimanapun pendengar berada ya.
4: Ya, makasih Mbak ya info bolanya Mbak ya.
0: Iya, sama-sama Bang Robi ya, semoga ya, ngikutin terus.
4: Lalu dengar terus Mbak dari pertama mulai bola tuh Mbak.
0: Oke.
4: Iya. Ya, sekali lagi makasih buat RRI Mbak ya.
0: Iya, sama-sama Bang Robi ya, terus dengerin RRI.
4: Iya Mbak ya, makasih Mbak.
0: Iya, sama-sama Bang Robi, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar ya, tadi sudah ada 3 penelpon. Nanti kita lanjut lagi ya, setelah dengerin 3 lagu yang sudah di request. Dan tapi sebelumnya kita nanti pas jam dulu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusat bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulum menuntaskan penyaluran bantuan pangan di wilayah Okuraya hingga 100%. Bantuan tersebut telah diterima oleh 1.620.842 penerima manfaat di Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan. Untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, Bulog menyalurkan 3.256 ton beras dan juga 651.368 liter minyak goreng. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan pemerintah, kelurahan, dan kecamatan agar tepat sasaran. Setiap penerima manfaat memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bulog berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga pangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menjaga ketersediaan pasokan cabai merah untuk menstabilkan harga di pasar. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menyebut produksi cabai merah masih bersifat musiman. Saat terjadi kekosongan produksi, pasokan dipenuhi dari luar daerah agar harga tetap stabil. Produksi cabai merah Sumatera Selatan mencapai sekitar 24.500 ton per tahun. Pemerintah juga mendorong program GSMP agar masyarakat dapat menanam cabai secara mandiri di rumah. Dan pendengar, sekian Pas Jam Prusat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prusat.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Balik lagi di Indonesia Banget pendengar ya. Di hari ini masih di hari Jumat nih, tanggal 26 Juni 2026. Kita masih ngobrolin tentang rencana akhir pekan nanti. Langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya ya di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Heri Prabumuli Mega.
0: Ada Bang Heri di Prabumuli, apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah, baik-baik Mega.
0: Alhamdulillah, udah makan belum nih? Udah makan atau belum? Halo.
1: Ya.
0: Masih nih, masih nyambung ya Bang Heri ya?
1: Iya, hari panas sekarang, ada hujan tapi ya.
0: Oke, sudah makan belum nih Bang Heri?
1: Udahlah.
0: Udah ya, makan apa nih tadi?
1: Asal sambal udang.
0: Enak.
1: Iya, pindang nila.
0: Oh, sambal udang dan pindang.
1: Iya, sayurnya sayur sawi, timun, lalap.
0: Banyak ya lauknya, lengkap
1: harus
0: nih.
1: Saya Pak, Mbak Ege, harus ada sayur itu.
0: Oh, wajib sayur, menu wajib ya.
1: Wajib sayur kan karena antioksidannya tinggi. Kata dokter Boyke itu kan untuk ini, sapu ibaratnya selama mau itu
0: katanya. Iya, sehat nih, sayur memang wajib ya. Oke deh Bang Heri, ada rencana nggak akhir pekan mau ngapain?
1: Rencana palingnya di Prabuin lah, tapi paling makan-makan.
0: Oh enak.
1: Uang, katanya.
0: Makan apa lagi nih?
1: Biasa di sana kan mie itu lagi viral, mie kacuan itu lah paling.
0: Oh ada mie viral ya.
1: Di situ buat Taman Ria ya. Ngajak okay. Anak yang masih TK itu.
0: Oh ngajak anak?
1: Iya.
0: Oke, tapi ini anaknya udah pada liburan nih?
1: Udah TK ya, kemarin dia terakhir ini ijazah yang TK, kalau yang besar udah tamat semua.
0: Gitu. Tapi nggak pergi-pergi nih abis lagi liburan sekolah?
1: Enggak, jadi Prabuin lah paling-paling ya, seperti ke taman itu lah.
0: Jadi wisata-wisata di dalam kota juga ya?
1: Iya,
0: Bang Heri ya. Oke deh, Bang Heri mau dengerin lagu apa nih siang ini?
1: Merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan.
1: Waka ya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Untuk Bang Robi deh, selamat siang, di Ramakasi, Mbak Eli di Gandus, Andra di Muara Inim, juga semuanya mas, selalu pendengar 1, Romba Ega, selamat ya, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Heri di Prabumulih ya. Memang ya saat ini sudah masuk liburan sekolah nih. Jadi kalau memang ada cerita-cerita ataupun rencana-rencana mau liburan kemana, boleh di-share ya di 0711369977. Langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang, ini dengan Pak Zakaria ya?
2: Iya betul Mbak Ega.
0: Pak Zakaria di Kenton ya Pak ya?
2: Iya betul Mbak Ega.
0: Oke, apa kabar nih Pak Zakaria?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Ega juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat nih Pak Zakaria. Udah makan siang belum?
2: Nanti waktu sudah azan.
0: Oh, habis azan asar ya?
2: Iya.
0: Makan sore jadinya.
2: Aja.
0: Oke deh, Pak Zakaria ini gimana cuaca nih?
2: Cuaca hari ini sedang-sedang aja, tidak terlalu panas.
0: Tidak terlalu panas ya?
2: Ya.
0: Oke deh, Pak Zakaria ada rencana apa akhir pekan atau di libur panjang nih ya, libur anak-anak sekolah nih, ada mau liburan atau mau kemana?
2: Ya akhir pekan ini depan rumah ada acara perkawinan, jadi mau undangan di depan rumah.
0: Oh ada hajatan nih.
2: Iya.
0: Datang dulu jadi tamu undangan. Ada lagi terus?
2: Ya itu aja mungkin.
0: Oh jadi hajatan aja ya. Iya. Tapi hajatan paling cuma setengah hari nih Pak Zakaria.
2: Ya istirahat lah ada sih ya.
0: Istirahat ya menunggu hari Minggu lagi, hari Senin lagi.
2: Iya gitu.
0: Oke deh Pak Zakaria mau dengerin lagu apa?
2: Lagu judulnya Mesin Waktu.
0: Mesin Waktu ini dari ini ya Budi ya?
2: Iya betul dari Budi Doremi.
0: Dari Budi Doremi. Oke baik. Mau dikirim buat siapa nih Pak Zakaria lagunya?
2: Dikirim buat ini Robi ya di Ramakasi. Kemudian Pak Darmawan di bukit. Kemudian Pak siapa? Idham ya. Rotan, terima kasih selalu mengirim. Juga untuk yang lain-lainnya, semoga selalu sehat. Untuk Mbak Ega, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zakaria, sehat selalu. Oke, dan pendengar ya, ini juga ada di WhatsApp kita yang masuk. Ada Bang Gali di BK10. Katanya Jepang menang. Jepang 1-1 ya tadi. Katanya akhir pekan tanggung bulan gak ada tujuan. Lagunya Hitamku Andra. Mbak Ega makasih. Oke, Bang Gali ya, nanti diputerin lagunya Andra and the Backbone ya, berarti yang judulnya Hitamku. Dan pendengar ya, ini juga masih ada pendengar lain yang gabung juga di WhatsApp, nanti kita bacakan juga. Dan pendengar ya, kita dengerin dulu lagu request dari penelpon kita yang udah masuk tadi dan juga dari WhatsApp. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Masih di Indonesia banget pendengar ya, yang mau gabung langsung saja di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, kita bacakan juga ini ada chat WhatsApp ya yang masuk dari Ibu Asmawati. Assalamualaikum Indonesia banget. Apa kabar Mbak Ega? Tentu sehat selalu. Salam buat rekan-rekan Indonesia banget. Salam sehat selalu. Tolong putarkan lagu Rosa, judulnya Salahkah. Kalau enggak ada, hati tak bertuan. Masih dari Rosa juga Mbak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Asmawati ya. Nanti kita puterin Rosa, Salahkah nanti ya, abis yang satu ini. Nah pendengar ya, yang masih mau gabung, boleh langsung aja ya, kita di 0711-369977. Dan kita langsung saja sapa penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Fauzan, Mbak, di Banyuasin.
0: Fauzan di Banyuasin. Bang Fauzan ya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, gimana Mbaknya sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik nih Bang Fauzan. Udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Sudah, makan apa?
1: Kebetulan menu hari ini tadi ini Mbak apa? Sayur kacang pendek sama ikan nila Mbak.
0: Kacang pendek itu maksudnya kacang panjang yang sudah dipotong ya?
1: Nah betul sekali.
0: Jadi nyebutnya kacang pendek. Oke deh, ini Bang Fauzan, kita kan hari Jumat nih, bentar lagi weekend, besok alias ya. Ada rencana apa?
1: Kalau saya mah nggak terlalu banyak rencana Mbak ya, gini-gini aja Mbak ya.
0: Di rumah aja jadi?
1: Iya di rumah aja Mbak.
0: Di rumah aja, tapi biasanya ngapain nih kalau akhir pekan gini Bang Fauzan?
1: Kalau satu nggak terlalu banyak kesibukan, kadang ya kalau kita mau nyibuk aja kayak gitu kan. Nggak terlalu dikhususkan misalnya tuh di hari weekend tuh mengerjakan sesuatu, itu nggak ada Mbak.
0: Jadi lebih bersantai aja ya Bang Fauzan ya?
1: Iya santai aja Mbak, kalau misalnya ada yang mungkin kerjaan yang kira-kira bisa kita ini, kita apa kerjakan kayak gitu kan. Apalagi di hari libur ini sebenarnya enak juga kayaknya kita jalan-jalan kayak di kolam renang kayak gitu Mbak. Sebenarnya saya mau itu Mbak.
0: Mau apa?
1: Jalan ke kolam renang.
0: Masih di Banyuasin juga?
1: Alhamdulillah di dekat saya ini nggak jauh ada kolam renang Mbak.
0: Jadi, oh ada ya?
1: Jangkauannya nggak jauh kan?
0: Oh oke, jadi lumayan ya kalau akhir pekan gitu kan bisa pergi sama keluarga ataupun sama teman-teman juga ya, Bang Fauzan ya?
1: Iya Mbak, betul sekali.
0: Oke deh, siang ini mau lagu apa nih Bang Fauzan?
1: Kalau untuk lagunya dari Kangen Band sudah belum Mbak?
0: Kangen Band tadi sempat si Dodi nih, Dodi Kangen Band sempat merayu Tuhan tadi barengan sama Triswaka.
1: Oh ya udah, kita ganti aja kalau gitu.
0: Ganti aja.
1: Di saat aku mencintaimu aja dari Dadali.
0: Dadali ya, di saat aku mencintaimu. Mau dikirim buat siapa?
1: Kita kirim salamnya buat Pak Darmawan, buat Bang Nafi, Bang Aldo juga ya, Ibu Masito, Mbak Sisi, ada Bang Putra Banten, Bang Sarul, Bang Akbar juga, ada Bang Irin, juga ada lagi Bang Ithamnya ya, mungkin lagi monitor, ada Pak Anwar di Bukit. Dan semuanya aja Mbak, kita sapa-sapa semuanya tanpa terkecuali dan ucapan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan.
0: Amin. Baik.
1: Kita doakan semoga cepat sehat, sembuh, pulih kembali.
0: Iya, baik. Saya selalu juga untuk Bang Fauzan ya. Terima kasih Bang Fauzan.
1: Ya Mbak, itu aja buat Mbaknya, selamat tugas sampai tuntas, doa terbaik juga untuk Mbaknya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi Bang Fauzan ya di Banyuasin. Lagunya Dadali, di saat aku mencintaimu. Oke deh, kita terima penelpon terakhir di kesempatan kita hari ini, langsung aja kita sapa. Indonesia banget, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Bentar ini, bentar. Halo.
0: Halo.
2: Ya, selamat siang Bu.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih Pak?
2: Dengan ini, dengan Bang V di Empat Lawang.
0: Bang V di Empat Lawang. Apa kabar nih Bang V?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah
2: kita
0: baik.
2: Kangen ini bergabung ya.
0: Iya nih, kita rame nih setiap Indonesia banget nih.
2: Pengen bergabung jadi susah banget dari kemarin.
0: Oke, tapi alhamdulillah bisa masuk nih Bang V ya.
2: Iya, alhamdulillah. Ini dengan kakak siapa nih?
0: Hari ini Ega nih Bang V.
2: Oke, Ega, salam sehat dan sukses ya, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu juga untuk Bang V. Bang V, kegiatannya lagi ngapain nih?
2: Ini kebetulan kita lagi libur juga ini, insya Allah ya tidak lama lagi di bulan Juli ya berangkat lagi.
0: Berangkat kemana tuh?
2: Berlayar.
0: Oh, berlayar. Biasanya kemana nih Bang V?
2: Ke China, ini menuju ke China bulan 7 ini.
0: China?
2: Ya, China, Jepang gitu.
0: Wah, kita keren sekali ya. Titip ya dong oleh-oleh kalau gitu.
2: Insya Allah.
0: Oke ini deh.
2: Dengan Kak Ega ya.
0: Iya, Ega ingetin ya.
2: Pak Lawang ya.
0: Iya.
2: Dari kemarin kepengen tuh alangkah lincahnya ya orang.
0: Iya, langsung nih rebutan nih kalau Indonesia banget nih Bang V. Jadi kalau beruntung baru bisa masuk.
2: Seperti mesin jahit juga tapi kalah ya.
0: Oke, tapi alhamdulillah hari ini bisa masuk ya Bang V ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Oke, Bang V mau lagu apa nih spesial nih yang udah susah-susah masuk nih?
2: Kalau lagu dari ini boleh tidak ya? Dari apa? Arjuna dari Dewa 19.
0: Dewa 19, Arjuna mencari cinta ya?
2: Ya kira-kira begitulah.
0: Iya, Arjuna mencari cinta. Boleh-boleh nanti kita puterin.
2: Ya cintanya entar apa orang satu provinsi Sumatera Selatan, apa orang mana ya belum tahu.
0: Iya
2: ya,
0: belum tahu, bisa jadi orang Jepang juga ya. Oh, kira mau dikirim buat siapa nih Bang V?
2: Ini pro 1, pro 2 apa ini?
0: Ini pro 1 Bang V.
2: Oh, pro 1 Palembang ya.
0: Iya.
2: Ya salam-salam dulu ya.
0: Iya, boleh.
2: Yang pertama-tama sih ya saya salam kenal ya buat pendengar RI dimanapun berada, khususnya Sumatera Selatan ya, tanpa terkecuali ibu bapak dimanapun berada ya. Salam sukses. Semoga hari ini aktivitasnya lebih baik ya, baik yang ada di perjalanan, semoga sama di jalan tidak ada halangan lintas atau apapun ya Kak Ega ya. Spesialnya buat Kak Ega saja ya, semoga sehat selalu ya di program RI ini ya.
0: Baik, amin.
2: Semoga dalam perjalanan apapun ya dilancarkan urusan. Semoga dalam keadaan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau masih sendiri mudah-mudahan ini ya ditemukan pasangan yang baik ya.
0: Amin.
2: Kalau sudah punya pasangan ya mudah-mudahan jadi pasangan sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin
2: ya. Mohon maaf kalau ada kata salah ya Kak Ega, mudah-mudahan bisa jumpa lagi ya.
0: Iya Bang V, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi Bang V jadi penelpon terakhir kita di Indonesia banget hari ini. Sudah ada 3 lagu yang masuk. Kita dengerin dulu ya. Ada Rosa, Salaka, Dadali di Saat Aku Mencintaimu, dan Dewa, Arjuna Mencari Cinta. Dan mendengar dengan berakhirnya Indonesia banget, maka berakhir juga kebersamaan kita di Palembang siang ini. Saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Tata Edins yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Akhirnya Ega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sore Ini. Palembang Sore Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Palembang Sore Ini, ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk Jumat 26 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan ekonomi digital untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ekonomi Digital.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: Dan mendengar waktunya ekonomi digital kami hadirkan untuk Anda untuk sore hari ini. Wih, tanggal cantik ya, 26 bulan 6 tahun 2026. Seperti yang Anda saksikan di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang pada sore hari ini, tamu kita di ekonomi digital juga cantik pendengar ya. Yang pasti pendengar, pada kesempatan ekonomi digital sore hari ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai tema yang sangat menarik, bagaimana meningkatkan omset penjualan pempek ini melalui platform digital. Karena saat ini adalah di mana semuanya adalah era serba digital, seperti sekarang pelaku UMKM pun juga memiliki peluang yang semakin besar ya untuk memperluas pasar, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan tentunya meningkatkan penjualan melalui berbagai platform digital ini. Maka dari itu saya akan hadirkan narasumber saya di sore hari ini. Siapakah dia?
1: Jeng.
0: Sudah ada pemilik pempek dapur Bingin 26 ya. Yeah. Ada Kak Nyayu Nurjana, panggilannya Kak Yana. Selamat sore.
1: Sore Mbak.
0: Panas ya di luar ya?
1: Iya, di sini dingin.
0: Terima kasih tapi waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini. Jadi gimana kabarnya Yana, baik ya?
1: Alhamdulillah baik ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Mbak Tata apa kabar Mbak?
0: Baik. Jadi ini pendengar ya, intermezzo untuk Anda semua, saya ini sering banget jajan pempeknya Yana ini ya. Tapi saya baru kali pertama ketemu sama orangnya hari ini, betul. Akhirnya kita ketemu nih di sini ya. Iya. Gimana? Jadi kamu di sini toko kamu tinggalin?
1: Iya, tinggalin dulu sebentar. Tapi enggak, tetap jalan kok, masih bisa order ya.
0: Tetap jalan ya, tetap bisa order nih pendengar ya. Nah, tapi tadi pas kesini lagi, maksudnya lagi ada yang jagain juga kan ya?
1: Iya.
0: Ada karyawan ya?
1: Iya.
0: Yang nungguin gitu,
1: iya,
0: kan ya? Sedang rame-ramenya atau lagi santai aja tadi pas menuju kesini?
1: Kebubu juga sih.
0: Oke, tapi mudah-mudahan bisa kehandle lah ya sama teman-teman yang ada di toko.
1: Iya,
0: oke. Okay. Nah, pendengar buat yang mau tanya-tanya juga nanti ya, siapa tahu kan dari perbincangan kita ini juga nanti ada yang mau nanya gimana caranya menggunakan platform digital. Ada mungkin yang dari Anda tuh udah jualan juga, UMKM juga, tapi masih belum melek, katakanlah masih malu-malu juga. Nah, jadi kamu bisa langsung tanya aja nanti di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pempek Dapur Bingin 26. Ini pempek ini sudah ada di tahun, sejak tahun?
1: Berarti udah 5 tahun jalan. Udah 5 tahun.
0: 2021, 2020.
1: 21 ya.
0: 2021. Oke. Okay. Merambah ke dunia digital itu berapa tahun terakhir?
1: Sebenarnya kita tuh dari awal udah ada.
0: Instagram ada, ya, TikTok ada.
1: Sudah ada semua dari awal kita buka. Mm-hmm. Itu kita juga sudah ada akun Instagram, akun TikTok. Mm-hmm. Sudah ada.
0: Tapi
1: pada saat itu kita sedikit melupakan. Ya, sempat sedikit melupakan.
0: Kenapa itu? Pada saat itu sedikit terlupakan bahwa kita nih ternyata ada media sosial yang harus kita gunakan loh. Kenapa pada saat itu sedikit terlupakan?
1: Karena waktu itu kita masih banyak orderan reseller, Kak.
0: Oh, iya ya.
1: Iya, orderan reseller. Ya banyak waktu itu ya. Terus WhatsApp, pesan antar juga banyak. Udah tahun ke belakangan terakhir itu pas di pertengahan jalan itu setelah COVID. Sudah COVID sudah selesai, pangsa pasar kita juga bukan, malah agak tergoncang-gancing gitu, Kak. Ya, mungkin karena banyak persaingan produk yang baru timbul dan muncul juga gitu kan. Akhirnya evaluasi lagi, ada apa ini kok bisa kita gak bisa melejit lagi.
0: Iya, ternyata.
1: Akhirnya aku pelajari, kita kan punya akun Instagram ya. Terus awal-awal juga kita TikTok tuh jalan loh.
0: Gitu. Oh, awal-awalnya.
1: Tapi kita lupain.
0: Karena terlena.
1: Terlena tadi. Dan orang udah berhasil nih. Ya. Kita dulu sudah pernah berhasil melalui itu, terus kita lupa. Kayaknya kita coba lagi untuk aktif lagi di media sosial kita dengan ya mengisi semuanya dengan
0: mulai konten lagi. Okay. Jadi berapa tahun terakhir ya? Mulai mengaktifkan lagi gitu.
1: Iya, udah mulai berapa tahun terakhir lah, kebarang mungkin akhir tahun lalu gitu dan sudah terasa sekarang gitu kan. Dari efeknya kalau kita rajin ngonten itu ternyata efeknya itu luar biasa.
0: Okay. Tapi gimana nih media sosial dan platform digital ini mengubah cara Dapur Pingin 26 ini menjual pempek dibandingkan sebelumnya? At least perubahannya seperti apa?
1: Ya, perubahannya kan jadi kita tuh lebih dikenal ya, Kak. Lagi menimbulkan kepercayaan lagi ke konsumen. Gitu kan. Terus pangsa pasar kita juga bisa semakin luas. Di situ sih jadi ngaruh banget ke omset kita.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi kan kalau semakin orang tuh lihat dulu kan, tapi kan nggak bisa ke tempat kita nih. Lihat foto, lihat konten. Oh ini yang jualnya. Oh ini produknya. Gitu kan. Belum ngerasain di bibir, di lidah, di mulut ya, di lambung belum ngerasain. Tapi udah tengiang-ngiang kan. Aduh pempek ini gurihnya ini ya.
0: Wih cukonya
1: gitu ya. Akhirnya kan orang pasti ada, terus kita ada di platform ya, jadi customer tuh pasti lebih percaya kan kalau untuk belanja online kalau kita tuh ada di marketplace gitu kan. Berarti produk kita nih nggak kaleng-kaleng, Kak.
0: Iya, marketplace yang pertama kali emang benar-benar diaktifkan tuh apa kemarin?
1: Pertama kali aku aktifin itu Shopee.
0: Oh, toko orange ya.
1: Ya udah, toko orange. Ya.
0: Jadi kamu aktifkan itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau kita flashback gitu ya, kerasa nggak sih, mungkin bisa disepil nih kepada pendengar, kayak sebelum diaktifkan nih media sosial, misal pendapatan sehari mungkin ya penjualan habisnya sekian ya, tapi setelah ada dunia digitalisasi atau medsos diaktifkan lagi, ya menjadi sekian gitu.
1: Kalau nominal itu kan gimana ya, kalau ngomongin nominalnya gak bisa diukur karena tiap hari kan berbeda-beda ya, Kak. Cuman
0: kita ukur dari berapa piece aja deh.
1: Kalau misalnya piece itu kilonya ya.
0: Iya, kilonya.
1: Kilonya itu ya biasanya kita misalnya cuman 10 kilo ikan ya. Jadinya jadi 15 atau 20 kilo.
0: Oh, bisa 50% naik gitu ya.
1: Iya, kayak gitu kan. Karena tadinya orang pengen coba jual lagi.
0: Gitu. Sampai sekarang masih ada reseller-reseller itu?
1: Masih ada.
0: Di mana sih reseller-resellernya?
1: Banyakan sih di Jabodetabek. Jakarta sih kebanyakan.
0: Iya. Jadi sampai sekarang tuh masih ada reseller-reseller itu ya?
1: Iya, masih ada.
0: Berarti kalau misalnya pengiriman reseller sebulan tuh berapa banyak biasanya ya, Nak?
1: Berapa banyak ya? Mungkin kalau reseller tuh aku ada di yang rutin ya. Kalau yang rutin itu ada 3-4-5 lah ya. Tapi mereka ya sebulan sekali pasti order gitu.
0: Oh, 5 orang reseller itu tadi.
1: Iya.
0: Oke. Kita coba terima telepon dulu ya. Ini sepertinya udah ada yang enggak sabar banget buat ngobrol sama kita di sini. Halo, selamat sore. Halo? Halo? Halo? Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Bang Fe tadi ini, Bu.
0: Di mana?
2: Bang Fe, sebentar, Bu. Putus-putus ini, Bu. Jangan matikan, Bu. Halo?
0: Iya.
2: Jelas, Bu.
0: Iya. Silakan, Bang Fe mau nanya apa?
2: Halo?
0: Baiklah. Nanti dicoba lagi aja, Bang Fe ya, kalau misalkan terhalang sinyal atau gimana, bisa ke WhatsApp aja ya di 0821-7927-9090. Nah, kalau misalnya kita flashback dulu nih ya, untuk Dapur Bingen 26 ini yang sudah menemani hari-hari kita mulai dari tahun 2021, berarti setiap harinya Misal dulu nih, dulu 10 kilo ikan, sekarang 15 kilo seperti itu ya. Kebanyakan nih konsumennya, kalau kita berbicara soal platform digitalnya itu dari mana?
1: Dari kalau sekarang ya Kak, kita dari TikTok.
0: Oh iya, karena sekarang ini ya banyak yang menggunakan si TikTok ini ya.
1: Iya, lebih banyak ke situ sih.
0: Oh gitu. Itu di luar Palembang kah apa di dalam Palembang?
1: Kalau di TikTok tadi itu di luar kota Palembang.
0: Di luar kota
1: iya.
0: Palembang.
1: Kalau Palembang ini masih mereka menggunakan jasa Wawa ya.
0: Iya.
1: Wawa ke aku.
0: Oh.
1: Iya.
0: Tapi gitu. Kalau konsumen yang dari Palembang itu teman dekat atau memang ada konsumen baru, pelanggan baru yang baru kita kenal gitu?
1: Nah kalau sekarang ini ya kebanyakan itu customernya yang baru Kak, yang benar-benar aku nggak kenal kayak Mbak Tata.
0: Ya, langsung kasih contoh.
1: Iya. Kita nggak kenal kan Mbak?
0: Iya.
1: Tapi Mbak salah satu customer aku nih.
0: Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Ternyata banyak juga pelanggan baru yang hadir ya.
1: Iya benar. Dengan mungkin ya dari sosial media aku yang udah aktif lagi ini Kak, gitu kan.
0: Oke. Okay. Nah, strategi digital apa yang memang paling efektif ya untuk meningkatkan penjualan pempek sampai saat ini?
1: Strateginya ya tadi itu tadi Kak. Jadi kan kalau kita berjualan itu di era digital ini konten itu kan adalah ininya ya, maksudnya bahan etalase lah ya. Kita punya media sosial nih. Ya itu etalase kan. Nah, kalau konten kita gak punya konten-konten untuk mengisi itu, berarti kita gak dianggap berjualan kan Kak?
0: Oh.
1: Iya kan. Jadi kita harus memenuhi itu dulu. Jadi kita kalau punya media sosial itu, kita harus mengisi dengan konten-konten. Nah dari situlah timbul kepercayaan customer, pembeli untuk membeli produk kita gitu kan. Mereka lebih percayalah dengan personal branding yang kita buat gitu.
0: Oke. Nah, saya akan bacakan dulu WA yang masuk ya. Ada pertanyaan dari 0823727373 sekian-sekian tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum, selamat sore. Saya mau bertanya nih sama kakaknya. Kak pernah enggak lupa upload konten atau memang kayak sibuk misalnya kayak apa nih, penjualan ketika musim lebaran atau musim puasa, akhirnya kontennya terbengkalai, terus ngerasain gak sih perubahannya ketika memang lagi gak aktif ngupload sama dengan sama pas lagi aktif-aktifnya ngupload? Oke, gimana tuh Yana?
1: Bener nih Mbak, kalau pas lagi lebaran kayak gitu kan memang kita kalau lagi sibuk tuh lupa kadang. Ya.
0: Iya, ya.
1: Makanya itu sekarang itu saya itu meng-hire satu untuk benar-benar fokus di konten.
0: Oh, jadi memang ada si konten kreatornya nih di Dapur Bingen 26 ini ya.
1: Iya. Oh. Karena tadi karena saya pada saat sibuk berjualan ya, saya ada yang saya lupakan. Nah, di situ pada saat disitulah kita sepi kan, Kak. Makanya situ saya evaluasi lagi. Oh, ternyata media sosial ini sangat mempengaruhi daya beli orang gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin tidak beli saat ini, tetapi akan beli saat nanti.
0: Betul. Paling enggak sih meracuni ya, meracuni warganet tiap hari pempek ini nongol terus ya kan ya.
1: Jadi biarpun enggak hari ini beli, mereka pasti akan membeli.
0: Benar.
1: Itu saya rasain sih memang.
0: Iya, memang sih harusnya ya, apalagi kalau kita yang suka jajan, suka ngemil ya, pempek itu kan selalu yang enggak bosan ya kalau kita ya. Kayaknya si Yana ini harus di-hide statusnya. Tiap hari.
1: Soalnya tiap hari kayaknya Mbak Tata ya.
0: Kadang ya pendengar ya, percaya enggak percaya, sampai kalau misalkan dia belum upload pun kita tuh nanya, buka enggak gitu kan.
1: Karena Mbak sebelum-sebelumnya lihat ya.
0: Iya.
1: Pasti lihat.
0: Tiba-tiba kok jam segini belum ada ya, masih updatean terakhir tuh yang kemarin gitu ya. Langsung kita chat, buka enggak? Buka. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, masih di ekonomi digital.
3: Okay. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Ekonomi digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
2: Ekonomi digital.
3: Kita masih di ekonomi digital, kita masih ngobrol-ngobrol sama Nyayu Nurjana, owner Pempek Dapur Bingen 26, pendengar ya. Tapi ya, saya juga penasaran sebenarnya, kenapa sih namanya Dapur Bingen 26, Diana? Kenapa? Saya tuh customer lama, tapi saya baru mau tanya nih, kenapa harus Dapur Bingen 26 gitu?
4: Sebenarnya kayaknya dari mama saya deh, Mbak.
3: Oh,
4: iya. Dulu kalau mama dulu itu sebelum saya jual pempek, itu saya itu mempromosikan dagangan mama saya. Tapi mama saya tuh enggak bisa buat pempek, dia cumannya bisanya buat cuka. Jadi dulu aku
3: makan bakwan pakai cuka mama ya.
4: sama aku kupromosiin karena aku basicnya memang suka dagang. ya, jadi apapun yang aku kelihatan bisa aku jual.
3: Jual. Okay.
4: Jadi bantu mama. Jadi mama dulu pintar buat cuka. Mm-hmm. Jadi aku bantuin. Terus dia kasih nama itu Cuko Bingen.
3: Cuko Bingen.
4: Karena asli orang Palembang ya. Mungkin dia ngerasa cukonya ini memang cuko asli orang Palembang. Ya, cuko orang Palembang tuh kayak gini. Jadi didamain dengan Bingen. Bingen itu kan tanya lama kan. Asetnya mungkin ada dari dia masih ini ya. Jadi akhirnya bukalah pempek tadi. Jadi melestarikan tadi nama Bingen tadi karena kayaknya ada harus ditambah deh karena kita buatnya di sini
3: di 26.
4: Di dapur ya, dapur rumah lama rumah lamanya mama gitulah ya.
3: Di 26 itu.
4: Jadi kita tambahin dengan nama
3: Dapur
4: pempek
3: Bingen.
4: Dapur Bingen
3: 26. Tapi lokasinya di mana sih? Di 26 itu di mana ya persisnya?
4: Itu persisnya di Kampung Pempek.
3: Wah, Kampung Pempek itu di mananya?
4: Di tengah. Jadi sebelum sebelum pasar ya. Ada pasar. Kalau kita masuk dari Gang Pempek.
3: Iya.
4: Sebelum pasar, Kak.
3: Sebelum pasar itu ya. Oke.
4: Iya.
3: Ya Gang Pempek itu kan.
4: Iya, Gang Pempek.
3: Yang ada tulisannya Kampung Pempek itu kan
4: ya. Yang dekat kantor.
3: Di pinggir jalan tuh kan ada brand pempek juga.
4: Iya.
3: Masuk situ kan.
4: Iya, gitu. Di situ.
3: Oke, baiklah. Nah, jadi gampang juga sebenarnya ya nyarinya ya.
4: Gampang
3: banget ya.
4: Gampang banget.
3: Tapi masih di deretan yang jual-jual pempek itu kan?
4: Agak sedikit jauh.
3: Oke, baiklah. Berarti di situ khusus untuk jual pempek aja.
4: Iya, jual pempek.
3: Maksudnya udah enggak tinggal di sana lagi gitu ya.
4: Memang di situ untuk produksi untuk jualannya.
3: Oke, baiklah. Ternyata dari sekian banyak apa yang didagangkan,
4: iya,
3: nyangkutlah pempek.

0: di pempek ini ternyata jodoh aku itu ada di pempek.
1: Tapi
0: mungkin doa orang tua kali kak.
1: Oh.
0: Dulu papa aku. Sebenarnya memang ada kayak omongan gitu kan sama kita anak-anak yang cewek-cewek itu diajarin bikin pempek, mungkin cita-cita pengen punya pempek, tapi aku enggak kak. Aku enggak disuruh. Tapi amal aku ya.
1: Iya. Justru yang enggak disuruh.
0: Doa, mungkin salah satu doa orang tua ya.
1: Oke. Nah, tapi berarti Yana ini kan tadi di belakang juga sempat ngobrol, bahwa sebelumnya juga sempat jadi ya pegawai kantoran juga.
0: Karena
1: ya. Akhirnya memang sekarang fokus di ke pempek ini ya.
0: Iya, fokus ke sini. Tapi
1: enak enggak enaknya menjadi seorang pengusaha UMKM apa sih dibanding kemarin yang kamu kan kerja pagi, pulang larut malam gitu?
0: Kalau enaknya kak, waktunya
1: fleksibel.
0: Sebenarnya waktunya fleksibel ya, tapi ya itu tadi kalau kita sudah, kayak aku sudah punya anak, itu enaknya kita masih bisa membagi waktu. Biarpun kita kadang hari ini aku memang full, kadang ada kerjaan itu, tapi aku bisa handle sendiri gitu loh, bisa membaginya.
1: Yeah.
0: Jadi antara pekerjaan rumahku, antara anak-anakku, suamiku dan usahaku itu bisa aku balance.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kamu belajar dari mana sih Yana sebelumnya?
0: Belajar apanya?
1: Belajar usaha ini.
0: Kalau usaha saya kayaknya belajar itu kena dari orang tua saya deh.
1: Dari orang tua ya. Tapi kan zaman dulu sama sekarang tuh sangat berbeda. Iya enggak sih?
0: Iya, mungkin darahnya sudah mengalir, Mbak.
1: tapi lebih ke kayak misal nih, kamu sekarang udah punya 7 karyawan.
0: Iya.
1: Di sana juga kamu khususkan ada adminnya ya, bahkan kamu sendiri juga yang handle ya jadi adminnya ya, terus ada yang ngontenin juga, ada yang apa masak ya, ada yang jaga tokonya juga. Nah, itu kamu belajar dari mana?
0: Mungkin aku juga belajar kan dari banyak aku ngikutin pelatihan-pelatihan. Ya, membuka diri untuk mengetahui hal-hal di tentang bisnis. Itulah itu tadi mungkin salah satunya aku mau mencoba untuk ikut terjun macam itu ke komunitas, belajar dari pengusaha yang UMKM 1 ke UMKM 2. Kenapa mereka bisa gagal, kenapa bisa begini, bisa mungkin dari situ aku pelajarin sedikit-sedikit kak itu. Jadi menambah wawasan lah intinya dengan gabung ke komunitas, gabung ke apa sih namanya ya, kayak binaan. Itu kan jadi
1: menambah ilmu
0: tentang cara mana, bagaimana kita
1: menjadi
0: pengusaha UMKM biar bisa naik kelas.
1: Karena semua diajari di sana.
0: Semua diajarin.
1: Dan kamu memang berasa banget bedanya kamu sebelum nyemplung di komunitas ini sama sesudah gitu.
0: Iya beda.
1: Beda.
0: Iya, karena jadi kita ada oh gini.
1: Iya. Dari packaging aja udah bisa
0: dari packaging aja kan kita harus legalitas kita harus benar.
1: Terus
0: kita diajarin tuh kan maksudnya tuh kayak di mana sih bikin legalitasnya, mulai dari mana. Kayak gitu. Pemasarannya ya gitulah kan.
1: Tadi tahun berapa? Pempek dapur Bingen 26 ini ngerasa kayak udah settle nih gitu.
0: Belum.
1: Oh, belum sampai sekarang belum Yana.
0: Masih
1: padahal
0: belajar.
1: Kita yang lihat enak ya Yana sekarang udah ini.
0: Enggak, masih belajar.
1: Tapi dibanding tahun-tahun sebelumnya memang sekarang ngerasa kayak manajemennya lebih baik gitu kan ya. Baik itu manajemen apa keuangan, manajemen yang lainnya juga. Itu perubahan itu terasa berubahnya di tahun keberapa? Sudah mulai rapi lah katakanlah ya.
0: Mungkin di kalau untuk itu mungkin di tahun-tahun terakhir.
1: Oh iya, 4 tahun terakhir ini ya. Oke.
0: Berarti maksudnya kayak kamu bagian ini
1: gitu ya. Udah mulai bisa diatur-atur tuh ya.
0: 3 tahun itu.
1: Oh gitu.
0: Tahun pertama, tahun kedua itu kejar omset. Tahun ketiga ya kemana nih ini tahun keempat perubahan. Tahun kelima insya Allah keterusnya tinggal satel aja lah untuk semoga bisa.
1: Tapi salah gak sih menurut kamu kalau misalkan sebagai pebisnis UMKM yang memang mengejar omset? di awal-awal itu? Kan kamu awalnya tuh mengejar omset tuh ya?
0: Iya, karena saya nggak punya modal, Mbak. Saya mengejar omset.
1: Oke.
0: Setelah dari itu saya, nanti dulu lah legalitas, nanti dulu lah.
1: Oh, yang penting gitu cuan ya. Masuk, besok jualan lagi.
0: Iya, itu kan rasanya pas sepi, Mbak.
1: Iya,
0: kayaknya harus ada yang diubah. Ini memang benar ini. Nah, udah mulai kita perbaikin.
1: Gitu. Oke. Mungkin kemarin juga terjadi karena belum terlalu banyak ilmu yang diserap itu tadi ya. Karena menurut kita ya udah namanya jualan ya nggak sih, produk laku seneng.
0: Udah gitu aja kan. Tapi kita nggak tahu nanti. Katanya di jualan ini ada fasenya kita sepi. Jangan sampai kayak gini gitu kan.
1: Nah, ini tips nih ya. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika dia berada di fase sepi itu?
0: Di fase sepi terus gali apa sih?
1: Apa yang harus digali? Huh?
0: Apa yang salah? Sebenarnya kayak kita membahas tentang era digital tadi kan? Ya produk kita tuh kenapa sih nggak laku gitu? Okay. Kok sepi gitu ya? Padahal produk kita
1: enak
0: gitu kan? Ya sekarang nih orang tuh pada scroll ini loh Mbak, dikit.
1: Iya, media sosial ya.
0: Kalau nggak tidur aja kita tuh nggak pegang HP.
1: Benar.
0: Dikit-dikit scroll ya. Kalau kita nggak ikuti zaman di era digital ini, nggak ikut, ya udah kita ketinggalan. Jadi kita harus media sosial itu adalah etalase jualan. Kalau kamu jualannya itu kan
1: harus di-upload terus.
0: Diisi.
1: Iya, jadi etalasenya harus penuh terus gitu ya.
0: Etalase harus penuh. Jadi orang-orang tahu nih kamu jualan. Gitu.
1: Okay. Berarti tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM ini ya untuk memanfaatkan platform digital ini apa sih sebenarnya? Kenapa banyak juga nih teman-teman yang kayaknya belum banyak juga yang merambah ke platform digital gitu ya?
0: Iya, karena mungkin tadi Mbak belum ada kepercayaan diri. Gitu.
1: Dia nggak pede karena dia nggak bisa.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ya padahal semuanya itu bisa dipelajarin. Itu.
1: Kamu belajar konten, belajar jualan di platform digital tuh memang ikuti pelatihannya gitu?
0: Enggak juga sih. Cuma lihat. Kita tadi lihat yang si brand ini, brand
1: itu, toko ini, toko itu, ya.
0: Oh bagus ya.
1: Akhirnya kamu memutuskan berani nih untuk hire tim medsos gitu ya untuk Dapur Bingen gitu.
0: Benar.
1: Oh gitu. Udah harus ada cost lain juga ya.
0: Iya harus ada. Karena kalau nggak kayak gitu kak nggak bisa jalan. Karena aku
1: Kalau nggak kayak gitu nggak bisa jalan, terus berasa banget juga bedanya ya.
0: Bedanya.
1: Oke, nah lanjut lagi nih, saya mau bacakan dulu pertanyaan dari 0838990909 sekian. Selamat sore RRI Pro 1, izin bertanya nih ya. Bagaimana sejauh ini platform digital membantu usaha pempeknya Mbak Jana ya hingga di luar daerah Palembang. Nah, gimana tuh Mbak?
0: Kalau membantu sangat membantu Mbak ya. Contohnya tadi yang kata aku platform Tok-tok. Yang tadinya kan aku nggak, customer kan nggak tahu tuh tokonya di mana, ya nggak. Tapi dengan adanya tadi platform tadi, ada etalase produk aku di situ kan memudahkan juga untuk customer untuk melakukan transaksi. Ya kan, mereka tidak ada customer itu yang namanya customer introvert. Iya kan, jadi dia nggak mau tuh maksudnya itu nanya-nanya WhatsApp, ya kan, gitu kan, maunya udah deh kayaknya komenannya bagus, udah check out gitu. Jadi kan benar-benar membantu ya, yang tadinya kita nggak customer itu juga nggak tahu toko kita di mana, tapi kita ada di media sosial tadi, ada di platform, dilihatnya, ya akhirnya dia tertarik kan untuk men-check out dan transaksi pun menjadi lebih mudah dan mereka lebih percaya karena kan menggunakan platform otomatis produk ini tidak akan penipuan. Kebanyakan kan seperti itu.
1: Jadi kayak belanja di sini nih trust nih gitu ya.
0: Benar. benar okay. gitu.
1: Nah, soal kan oke, okay, belanja di dapur Bingen 26 tuh trust. Tapi gimana dengan konsumen yang dihadapi saat ini?
0: Maksudnya?
1: Maksudnya ketemu enggak konsumen yang hit and run, terus juga scam oh, gitu. Nah, iya, itu yang iya. mau Tata tanyain.
0: Sebenarnya banyak yang PHP, Mbak.
1: Oh, ngalami juga ya?
0: Ngalamin, sampai aku tuh pernah ya, Mbak. Uh-huh. Aduh, curhat nih.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Jadi, sampai customer tuh bilang, Mbak, mm-hmm. dia tuh tanya-tanya terus kan, terus kita mm-hmm. respon, apa-apa. Akhirnya ada suatu hari yang aku gak respon, Mbak.
1: Uh-huh.
0: Terus dia bilang, aku nih beli banyak loh, Mbak, tapi kok kamu gak respon? Iya, tapi ujung-ujung gak beli juga, Mbak.
1: Oh, berarti itu udah di packing? Udah.
0: Enggak, oh. karena aku udah enggak ini. Karena aku tahu kayaknya customer-nya enggak.
1: Iya, iya.
0: Kalau udah payment, pasti aku ini.
1: Oh, tapi enggak ada yang sampai enggak payment gitu sejauh ini?
0: Sejauh ini enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Alhamdulillah, Mbak.
1: Iya, walaupun
0: cuman PHP aja.
1: Oh, PHP aja ya. Oke, enggak ada yang tiba-tiba order besar dalam jumlah besar udah diantar terus nggak payment terus tiba-tiba nomor HP-nya nggak aktif tuh nggak ada
0: nggak ada.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Jangan sampai ya, Mbak, cukup aku di PHP-in aja.
1: Oke, jangan sampai ya.
0: Iya, jangan sampai.
1: Oke, nah lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi di tengah persaingan yang semakin ketat gitu ya Yana ya, pasti kan perlu inovasi-inovasi digital ya yang terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan omset penjualan ini. Apa yang dilakukan oleh Dapur Bingen 26 benar-benar harus inovasi terus nih gitu.
0: Iya, tadi mengikutin tren ya, Mbak. Kayak dulu sebelumnya kami nggak punya penjualan melalui e-commerce TikTok gitu ya. Ya kita belajar kan, baru juga bisa ada di etalase TikTok itu baru juga, dan itu ternyata menaikkan menurut saya itu inovasi dari Pempek Dapur Bingen kan, gitu ya. Nah untuk sekarang ya masih di seputaran media sosial yang populer kita ikutin saat ini, dan itu kita udah lakuin
1: live juga nggak sih, live sale juga nggak sih?
0: Iya kita live juga.
1: Tiap hari?
0: Enggak.
1: Oh enggak, memang ada hari-harinya aja.
0: Karena kita pernah coba untuk tiap hari ya, cuman kendalanya itu pada awal-awal itu memang pengirimannya bagus ya kak. Nah tapi mungkin pada saat itu ada beberapa mungkin lagi rame ya, jadi pengirimannya agak lebih terhambat kak. Jadi kayak ini sekarang kita lagi akalin sama timku mencoba lagi nih untuk gimana caranya, karena aku lihat, aku bilang sama teman-teman yang di toko, kita tuh terbantu banget loh dengan adanya
1: media sosial,
0: live seperti itu ya. Ada duitnya gitu. Sayang kalau kita nggak itu. Mungkin aku coba untuk
1: lebih diatur lagi di waktunya
0: di saat ekspedisi memang lagi tidak padat, karena pempek ini sangat
1: rentan
0: benar.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kita rentan. Aja kalau misalnya taruh kulkas aja ngintip-ngintip terus ya.
0: Iya.
1: Masih bagus enggak gitu kan.
0: Karena kan
1: ya.
0: Saat ini kan aku kita penggunaannya juga enggak ada bahan-bahan yang tambahan ya.
1: Benar.
0: Gitu. Makanya kita pengawetannya cukup di vakum dan dibekukan aja. Itu cuma ditahannya di 3 sampai 4 hari aja.
1: Jadi memang ternyata walaupun menggunakan media sosial juga, even itu live sale juga, ya tetap harus kayak diatur gitu ya. Jangan sampai nanti ekspedisi membludak, yang order kita membludak juga, kita maksain untuk ngirim hari itu juga.
0: Benar.
1: Meledak lah cuko nanti.
0: Iya, benar banget. Dan akhirnya kita
1: ganti rugi.
0: Jadi enak.
1: Tapi pernah di fase ganti rugi juga nggak ya, Nak?
0: Fase ganti rugi pernah.
1: Apa tuh yang terjadi pada saat itu?
0: Lagi ekspedisinya tadi. Biasanya.
1: Kayaknya udah emang benar-benar full gitu ya.
0: Iya. Jadi ya
1: mau nggak mau
0: ya. Maksudnya kebetulan itu kan kita waktu itu tuh reseller sih sebenarnya.
1: Oh. dalam jumlah banyak tuh berarti ya?
0: Lumayan. Jadi itu jadi pembelajaran sih kak, mbak ya. Jadi ya, ya gitulah gitu pokoknya. Ya pernah juga kayak gitu.
1: Pernah juga. Nah, ya.
0: Karena kita kan aku nggak mau sampai customer tuh ngerasa ditipu, mbak.
1: Iya iya benar.
0: Ya udahlah gitu kan. Jadi seminim mungkin lah untuk.
1: Iya. Lebih baik mengalah gitu ya.
0: Menyayangi customerku. Ya.
1: Tapi sampai sekarang masih dong.
0: Apa?
1: Customernya
0: masih
1: ya walaupun masih. Ada kemarin drama pengiriman.
0: Iya gitu masih
1: ya.
0: Karena kan memang bukan salah di kitanya ya, kan.
1: Dan kita juga sudah memberikan layanan terbaik.
0: Iya. Gitu ya. Cuman kan dia kan juga mungkin ya gitulah. Akhirnya kita ya.
1: Trauma tuh pasti ada ya. Jadi antara penjual dan pembeli tuh pasti ada ya.
0: Ada, ya makanya itu jangan sampai customer tuh kecewa sama kita kan. Jadi makanya aku belajar terus. Dan aku selalu jujur sama customer kan. Kamu mau bawa kemana gitu ya, kan. Jangan sampai kayaknya aku ini deh penjual yang cerewet kali.
1: Iya, iya, iya. Ya nanti takutnya rusak.
0: Rusak, kan? Kasihan gitu.
1: Benar, benar. Kecuali kalau misalkan kayak customernya memang udah tahu kan. Ya, tolong siapin ini untuk dibawa ke sini gitu kan. Nah, itu lebih memudahkan ya. Tapi kalau misalkan dia pesan-pesan doang kayaknya kita harus tanya ya enggak sih? Nah, tapi ya nah, tapi jujur ini ya. Lebih banyak orderan masuk di apa melalui platform digital apa yang memang apa sih namanya tuh offline gitu.
0: Offline by Wawa.
1: Oh, offline by Wawa itu berarti customer yang memang udah langganan ya biasanya ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi mereka tuh juga dari
1: dia dapat Wawanya dari medsos.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan mereka screenshot. Kak, aku mau yang ini loh.
1: Iya, ini berapa gitu
0: nah,
1: kan ya.
0: Mereka SS tuh ya, yang
1: ini
0: konten
1: isinya
0: kita
1: apa?
0: Yang ini.
1: Ya.
0: Oh, berarti kan
1: dari medsos juga.
0: Dari medsos ya, gitu ya. Ya. Karena ya dia tahu kita, dia enggak kenal kita, enggak tahu dia, dia enggak kenal kita ya bidang melalui media sosial ini ya. Ya mereka SS gitu kan konten kita. Mbak, ini berapa harganya?
1: Benar-benar. Oke, baiklah. Nah, Yana, sebelum kita akhiri perbincangan kita yang sangat seru ya, dan juga ini banyak dapat insight juga dari Yana. Ini sebenarnya insight-nya itu langsung dia dari pengalamannya loh pendengar. Jadi Anda tinggal meneruskan saja do and don't-nya ya dari cerita Mbak Yana ini. Nah, tapi kalau misalkan kamu mau kasih apa kayak motivasi ataupun juga edukasi kepada pendengar kita yang mungkin sama-sama juga berjuang memulai usaha ya. Apa yang mau kamu sampaikan Yana?
0: Aku mau sampein ya semangat terus ya, maksudnya kalau kita harus belajar terus dengan perkembangan di era
1: digital
0: saat ini. Kita harus belajar juga mau membuka diri untuk tahu ya mencoba.
1: Iya.
0: Ya seperti itu kak. Ya seperti itu.
1: Pokoknya
0: jangan
1: belajar terus saja.
0: Belajar
1: update ya.
0: Update. Pokoknya kita harus menggali kemampuan kita lah di dunia era digital ini. Nggak boleh kita harus skip, nggak bisa, karena kita tuh sekarang itu bukan lagi zamannya kita nunggu jualan
1: jemput bola berarti ya.
0: Iya. Okay. Kita harus jemput bola. Nggak ada lagi tuh kita duduk aja di buka toko duduk ya. Ya, warung manisan aja sekarang jualannya juga di platform.
1: Iya,
0: ya.
1: Platform.
0: Iya kan.
1: Dia sepil telur lah.
0: Iya, sepil telur.
1: Tepung terigu lah.
0: Iya. Jadi pokoknya di era sekarang ini kalau mau jualan jangan pernah mengandalkan orang akan datang.
1: Iya, iya.
0: Berpikir orang akan datang dengan produk kita bagus. Enggak bakal datang.
1: Kita yang harus show ke mereka.
0: Iya, kita harus show, kita harus branding produk kita, branding usaha kita, biar orang tuh semakin percaya gitu untuk membeli produk kita.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi pernah nggak sih Dapur Bingen 26 ini di fase yang emang kayak rasanya udah mau menyerah gitu?
0: Di fase menyerah, mungkin internnya ya, lebih ke internnya aja sih kita.
1: Apa yang
0: tapi kalau misalnya aku ketika aku ingin menyerah pasti ada langsung notif tuh, mbak bisa nggak aku pesan ini?
1: Semangat lagi. Tapi biasanya apa yang bikin kamu menyerah tuh Yana?
0: Menyerah ya mungkin ya.
1: Kalau sepi gitu ya?
0: Enggak sih kak. Mungkin pola dari usaha kita itu.
1: Gitu. Oh bosen? Apa jenuh apa?
0: Apa ya? Menyerah dalam arti tuh ya dilemanya ya, dilema tentang karyawannya juga.
1: Oh, mungkin iya, kan intern yang kamu bilang tadi berarti
0: iya,
1: ya benar-benarnya. Jadi itu ya yang kadang bikin capek gitu
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke. Maksudnya ya ada aja mungkin yang ya kayak aduh, ini lagi semangat-semangatnya tiba-tiba enggak disupport sama misalnya gitu ya.
0: Bisa juga kayak gitu. Ada okay. Ya lah gitu.
1: Tapi tetap kamu jalan terus ya.
0: Jalan terus.
1: Oke. Okay. Nah, jadi buat pendengar juga yang mungkin ngerasa kayak ah udahlah capek gitu kan ya, enggak ada yang beli, terus enggak ada ini, jalan aja terus dulu.
0: Jalan aja terus. Kok pasti ada posting. Mereka tuh enggak beli sekarang, belinya tuh besok,
1: iya,
0: Kak.
1: Iya, benar.
0: Pasti. Pasti itu. Aku tuh ya hari ini posting-posting banyak banget, tapi kok gak ada yang beli ya.
1: Iya, besok beli.
0: Besoknya rame. Pempek habis.
1: Iya, gitu pempek habis. Benar-benar gitu.
0: Jadi jangan bingung untuk hari ini ada hari esok.
1: Iya, jangan bingung hari ini ada hari esok ya. Jadi sabar aja.
0: Sabar aja.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Nah, makasih banget ya buat Yana yang udah ngobrol-ngobrol bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan gak cuma Yana aja, teman-teman yang lainnya juga bisa benar-benar memanfaatkan platform digital sebaik mungkin ya.
0: Ya, pasti.
1: Supaya memang peningkatan omset penjualan itu benar-benar dirasakan.
0: Dirasakan, okay. Karena orang percaya ada kita di sini.
1: Iya, ada kita di sini, nggak iya. Cuma dari mulut ke mulut aja, iya. Gitu kayak.
0: Kan jauh kalau dari Perumnas ke 26.
1: Benar.
0: Dari Kertamati ke 26.
1: Benar.
0: Betul ongkos.
1: Iya, benar. Pagi saya lihat tuh juga kadang tuh dia nganterin orderan kemarin ke Indralaya ya kemarin ya.
0: Oh iya.
1: Itu kan karena media sosial juga nggak sih?
0: Iya benar.
1: Akhirnya orang trust, oh ada pempek nih di sini.
0: Iya, orang Indralaya aja beli sama kita jauh-jauh.
1: Nah kamu yang di Palembang masa nggak order?
0: Iya. Yeah. Menang banget kan?
1: Oke. Okay. Yeah. Pokoknya lancar terus ya Yana buat apa? Usahanya dan
0: ya, sama-sama Mbak Tata.
1: FYI nih pendengar, kamu juga harus tahu bahwa dapur Bingen 26 ini tidak hanya menyediakan pempek saja, tapi di situ teman-temannya juga ada ya.
0: Ada, keturunannya juga ada.
1: Iya, turunannya ada. Ada
0: model, laksan juga ada.
1: Laksan juga ada. Es juga ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Okay. Tapi suka-suka dia lah ya, kadang dia punya risol juga. Risol pentul lah.
0: Iya.
1: Ya saya sebagai customer saya mengamati apa yang dia jual. Kira-kira ada mau nambah menu baru lagi enggak?
0: Sebenarnya mau nambah, Mbak. Tapi... aku pengen nambah, udah banyak yang tanya. Mbak, mau pempek lenggang, pempek panggang, otak-otak. Iya.
1: Wih, pempek panggang enak tuh,
0: iya.
1: Ya. Otak-otak enak,
0: iya.
1: Tuh.
0: Cuman kayaknya masih aku tata dulu.
1: Aha,
0: iya.
1: Jangan sampai nanti keteteran ya.
0: Iya, aku tata dulu.
1: Oke, okay. Yes, enak tuh pempek panggang. Jangan lupa ya kalau misalnya ada menu baru pempek panggang itu kabarin.
0: Iya, boleh. Pasti aku update, Mbak.
1: Oke, okay, thank you banget sekali lagi Yana. Sukses selalu untuk pempek dapur Bingin 26-nya.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam buat teman-teman yang ada di toko juga ya. Tetap semangat terus
0: semangat,
1: pokoknya.
0: Ya.
1: Indis ekonomi enggak boleh loyo.
0: Iya, benar.
1: Semangat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, pendengar, baru saja kita udah berbincang-bincang bersama ya Nyayu Nurjana ya, owner pempek dapur Bingin 26. Kita sudah ngobrolin bagaimana meningkatkan omset penjualan pempek melalui platform digital, dan emang benar ya, platform digital itu berpengaruh itu terhadap omset penjualan. Ya saat ini seperti apa yang disebut sama Yana tadi, ayo gunakan media sosial itu untuk hal-hal positif. Salah satunya kalau misalnya kamu pegiat UMKM, ya kamu harus jualin usahanya kamu, jualannya kamu itu melalui platform-platform digital yang sudah tersedia saat ini. Nah, demikian dialog ekonomi digital kita sore hari ini. Tetaplah bersama kami, masih ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ekonomi digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dilaporkan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kami Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti narkotika kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan program IKAN merupakan terobosan yang dikembangkan BNN bersama Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan anti narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Budi menjelaskan kelompok usia yang paling rentan terpapar narkotika berada pada rentang remaja hingga dewasa muda. Kelompok usia tersebut merupakan generasi produktif yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Melalui program IKAN, BNN berharap pendidikan anti narkoba tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
2: Kami juga mencoba membuat terobosan IKAN, dan sekaligus update informasi bapak-bapak dan ibu sekalian. IKAN adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Jadi selama ini yang saya tahu, karena Pak Tony dari sekolah ini berkali laporan ke saya, kegiatannya sudah banyak, seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
1: Lebih lanjut, Budi Wibowo mengatakan berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2025 yang dilakukan bersama berbagai lembaga terkait, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan, sedang menggunakan, maupun mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan membina generasi muda dari berbagai ancaman termasuk narkotika. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya melawan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
2: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
3: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi, sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Belitung.

0: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Belitung Timur Juni 2026 baru mencapai 24%. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsih dari RRISP Belitung.
1: Kolaborasi memperkuat sebetulnya kolaborasi kita supaya artinya semua unsur-unsur.
2: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur per Juni 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
1: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program ini. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, udah edukasi ya, udah sering menyampaikan informasi-informasi. Tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh nggak datang, nggak hadir.
2: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju ke Waikanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjar Baru, kami ulangi Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Selengkapnya dilaporkan reporter Teddy Herianto.
1: Dari masyarakat sudah ada beberapa yang biasanya selama masih
2: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah hukumnya. Penegasan ini muncul setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat WhatsApp terkait keresahan peredaran barang haram tersebut. AKBP Didik Kurnianto mengungkapkan bahwa tren penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Waikanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Waikanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Waikanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan. Melalui Satuan Binmas atau Satbinmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasanya selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi, jangan main-main narkoba di Waikanan, itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Waikanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Waikanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Waikanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Waikanan, untuk bermain di Waikanan, ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Waikanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui pendidikan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsabara melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Waikanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan kami informasikan informasi tadi mengenai peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan. Dan laporan tadi disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Selanjutnya kita beralih ke RRI Palembang.

0: Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Palembang, Aditya Abrianto.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya, dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini, bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalur narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Selanjutnya dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 BNNP Jambi dorong generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan, keselamatan, serta masa depan bangsa. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu diperlukan kepedulian dan peran bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan hukum saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan baksos. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI SP Bintuhan Tendius Apriawan.
1: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Pauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak polisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
2: Hari ini kita melakukan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
1: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya dari Bintuhan, kita menuju ke Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter RRI Anggrit Nardianto bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Nah, ini peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini, bagaimana peran SANS di Indonesia dalam mencegah penyebar luasan narkoba di lingkungan sekolah ini, Bung?
5: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SANS di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan, ya sekolah itu ada teman, minimal lah teman sedekat terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
4: Perkembangan SANS untuk di Indonesia seperti apa?
5: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini. Jadi saya masih punya waktu 1 semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Dan sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita, kepengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SANS provinsi, dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
4: Tentu kan SANS ini kan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
5: Alhamdulillah untuk kerjasama kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SANS ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mau mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
4: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.

Dengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Miatu Rohma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang sore ini dan masih ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Tata Dins, dan baru saja kita dengerin The Rumpis dengan Nur Lela. Udah ngebawa kita ke pukul 16 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Mari Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan islami akan menemani Anda di sore hari ini. Baik pendengar, Alkisah. Ada dua orang wanita yang mengadukan perkara kepada Nabi Daud alaihi salam. Perkara mereka bermula saat salah seorang anak mereka diterkam serigala. Keduanya pun terlibat perselisihan dan saling klaim bahwa anaknya yang masih hidup adalah anaknya. Wanita yang lebih tua berkata, "Anakmu telah dimakan serigala dan yang hidup ini adalah anakku." Wanita yang lebih muda itu pun tak mau kalah. "Justru yang dimakan serigala adalah anakmu dan ini adalah anakku." Berdasarkan pengaduan mereka dan bukti-bukti yang ada, Nabi Daud alaihi salam pun memutuskan bahwa anak yang masih hidup adalah anak wanita yang lebih tua, sedangkan anak wanita yang lebih muda telah diterkam serigala. Atas putusan itu, wanita yang lebih tua segera mengambil anaknya dengan penuh rasa senang. Sementara wanita yang lebih muda dan menanyai mereka, mereka pun bercerita apa yang telah menimpa termasuk apa yang telah diputuskan sang ayah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman memang dikenal sebagai nabi yang memiliki pandangan tajam. Diberi hikmah yang mendalam oleh Allah dan diajari bagaimana menjelaskan seruannya. Dalam hati beliau berpikir, yang dapat memutus perkara ini adalah perasaan yang lembut, bukan akal. Karena itu aku akan meminta pandangan kedua wanita itu. Siapa kecintaannya yang lebih besar terhadap si anak? Maka aku akan berikan anak itu padanya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada mereka, masing-masing meyakini bahwa ini adalah anak kalian. Betul, jawab kedua wanita itu. Dan kalian mengklaim itu adalah anak kalian. Betul sekali. Sekarang berikanlah aku pisau tajam untuk membelah anak ini menjadi dua. Sontak wanita yang lebih muda berteriak keras, jangan, jangan lakukan itu. Itu anak dia. Sementara wanita yang lebih tua hanya diam. Akhirnya, wanita yang lebih muda merelakan anaknya diberikan kepada wanita yang lebih tua agar si anak bisa tumbuh bersamanya daripada harus dibelah dua. Dengan tumbuhnya si anak, walaupun bukan dalam asuhan dirinya, si wanita muda merasa lebih tenang. Memang, ibu mana yang tega melihat anaknya dibelah dua? Dari situ saja, Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat, hingga kemudian beliau melirik kepada wanita yang lebih muda dan berkata, berarti itu adalah anakmu.

0: Masih dalam lentera hati Pro 1 RRI Palembang, kita beralih untuk kisah-kisah lainnya. Baik pendengar, sebuah riwayat menceritakan, Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak satu bak atau sekitar dua lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti binasa." Artinya, Islam mendorong umatnya untuk melihat ke sekitarnya dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Islam menyuruh pemeluknya untuk mencari orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka, hingga Allah menegaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya, yakni berkesusahan. Dengan demikian, siapapun yang berkehendak menemukan Allah, ia harus membantu orang-orang yang kesusahan, karena di sanalah ridho dan rahmatnya berada. Maka dari itu, salah satu cara paling mudah mencari Tuhan adalah dengan cara mencari orang-orang yang kesusahan dan membantunya. Allah sendiri mengatakan, Dia sangat dekat dengan mereka. Jika tidak, sudah barang tentu mereka akan terjatuh dan roboh. Karena itu Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar." Allah telah menaruh kesabaran di hati setiap orang dan memerintahkan mereka menggunakannya atau menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai penyeimbang, Allah juga memerintahkan manusia untuk menolong orang-orang yang kesusahan, agar kesabaran mereka dikuatkan dari luar, dan mereka semakin mengenali diri mereka sendiri. Sehingga perlahan-lahan mereka memahami bahwa di setiap hati manusia ada kesabaran. Tergantung bagaimana mereka membangkitkannya.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyimak surah Sod ayat 27 sampai dengan 36 dibacakan oleh Qori kita Kiai Gus Abdul Rashid Shiddiq untuk Maghrib wilayah Kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقَ

الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار.

بي حتى توارت بالحجاب.

فاستخر.

العذاب. صدق الله العظيم.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Negara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah di sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Nah, beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran satu jurnalistik yang terkait dengan
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal akan kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan dan berapa akun anak yang sudah dilakukan.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Angkatan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Direktur LKBN Angkatan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, untuk berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Inspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjadi generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Legal Analyst BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
5: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
5: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
5: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Jaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau kita ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarat kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau ya.
19: Saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci tadi dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: 28 Mei.
21: Bukan sudah sampai sangat.
22: Sudah mau dikasih.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arnau Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Latih Amre Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
25: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
2: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, milik kekalahan atas Spanyol di laga pertama, memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: The next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
2: Pertandingan ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karismatik 3 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Palembang malam kini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang. Malam ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Hari ini tanggalnya tanggal bagus ya, 26/06/2026. Iya gak sih? Baik ya. Dan juga pendengar, serangkaian informasi dan juga hiburan telah kami siapkan untuk Anda pada malam hari ini. Nanti kita juga akan mendengarkan sandiwara radio pendengar, setelah ini dilanjutkan juga pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama nih sandiwara radio yang berjudul Air Susu Dibalas Dengan Tuba.

0: Mas Bayu, mas, stop mas. Sepertinya ada yang kecelakaan tuh.
1: Apa? Kecelakaan? Ah, yang benar Bu. Coba Ibu lihat.
0: Sebentar ya mas, aku lihat dulu. Mas tunggu di sini aja.
2: Waduh, sakit, sakit Bu.
0: Neng, kakinya berdarah. Sepertinya luka sobek. Habis kecelakaan ya?
2: Waduh, sakit Ibu. Sakit banget. Habis dijamret, tukang jamretnya kabur.
0: Apa? Jamret? Astagfirullahaladzim. Tega sekali jamret itu. Ya sudah, kalau begitu ikut
2: sakit,
0: Ibu ya nak ya.
2: Sakit.
0: Sabar ya sayang, kita ke puskesmas ya nak. Mas Bayu, mas, tolong buka pintunya mas. Kita ke puskesmas.
1: Iya Bu, kasihan sekali. Gak ada yang tolong ya. Kasihan, kasihan ini anak. Yang nabraknya tega betul ya. Main kabur aja.
0: Bukan loh mas, ini bukan korban tabrak lari, tapi korban jamret. Aduh, kasihannya.
2: Aduh, sakit banget Bu.
0: Sabar ya sayang.
1: Sabar ya nak, sebentar lagi kita udah sampai nih di puskesmas.
0: Alhamdulillah, luka di kakinya sudah Ibu jahit dan sudah Ibu perban. Tapi beberapa hari ini, jangan banyak bergerak dulu ya nak, cukup istirahat saja. Oh iya, dari tadi Ibu lupa bertanya, nama kamu siapa?
2: Nama aku Lilis Bu, saya dari kampung. Rencana mau cari kerja ke kota. Tapi Bu, di sini Lilis malah dicopet. Gimana ya Bu, nasib Lilis kalau begini?
0: Ya sudah, sementara ini Lilis tinggal di rumah Ibu aja ya. Sampai kondisi pulih, nanti kalau luka Lilis sudah sembuh, baru Lilis lanjut kerja. Atau mau balik ke kampung, itu terserah Lilis.
2: Apa Bu, tinggal di rumah Ibu? Terima kasih Bu, Ibu baik banget.
0: Ya sudah Lilis, sama-sama. Nah sekarang kita siap-siap ya, kita pulang. Mas, ayo kita pulang, kita antar Lilis dulu, terus baru kita ke kantor dinas. Buruan mas. Assalamualaikum Bi Ina. Bi, tolong buka pintunya Bi.
3: Waalaikumsalam, iya Bu, sebentar.
0: Waduh, lama amat sih Bi Ina.
3: Sabar-sabar Bu. Waduh, ini siapa Bu? Kok kakinya diperban segala? Habis kecelakaan ya Bu?
0: Iya Bi Ina, tolong dibantu ya Bi.
3: Siap Bu, mari Bi Ina bantu.
0: Ini Lilis, dia korban jamret. Tadi Ibu lihat dia tergeletak di jalan. Jadi Ibu kasihan. Sementara Lilis tinggal di sini dulu ya Bi, sampai kondisinya pulih.
3: Apa Bu, tinggal di sini? Ya terserah Ibu aja, kan ini rumah Ibu, bukan rumah saya.
0: Ya sudah, Lilis, ini Bi Ina. Kamu kalau perlu apa-apa, panggil Bi Ina ya.
2: Iya Bu, terima kasih, Ibu baik banget.
0: Ya sudah, sekarang Lilis istirahat. Bi Ina, masak yang banyak ya. Ibu mau keluar dulu sama Bapak. Kasihan tuh, Bapak udah nunggu lama di depan. Lilis, Ibu tinggal dulu ya.
2: Iya, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu, Ibu sudah terima Lilis di sini.
0: Sama-sama sayang. Ayo mas, kita jalan. Sudah terlambat loh ini.
1: Iya Bu, ayo. Acaranya sudah mulai loh ini dari tadi.
0: Iya mas, buruan mas. Aduh mas, gak nyangka loh aku. Akhirnya aku bisa terpilih studi banding keluar kota. Mas, gak apa-apa kan kalau aku tinggal? Atau mas ikut aja?
1: Iya Bu, gak apa-apa loh. Ibu tenang aja.
0: Yakin? Ya sudah, Ibu titip Lilis sama kamu ya mas. Kasihan Ibu melihat Lilis ke kota malah kena begal gitu. Ada ya orang sejahat itu sama orang lain. Gak habis pikir aku tuh.
3: Sepertinya Lilis ini gak sakit ya. Apa dia pura-pura sakit? Cari perhatian Bu Siska.
2: Ada apa Bi? Kok lihatnya seperti itu?
3: Neng Lilis, gak ada. Cuman mau liatin aja, gimana kondisinya? Apa sudah baikan?
2: Udah, lumayan kok Bi. Oh ya Bi, rumah ini sepi ya? Gak ada anak-anak gitu. Apa anak-anak Bu Siska tinggal di rumah ini? Maksudnya, apa mereka kuliah keluar kota gitu Bi? Tapi di foto juga tidak ada mereka sama anak-anaknya.
3: Jadi Neng Lilis gak tahu, Ibu Siska dan Pak Wahyu belum punya anak sampai sekarang. Mereka sudah 10 tahun loh menikah.
2: Oh begitu. Wah, kesian sekali Ibu Siska, rumah sebesar ini tapi belum punya keturunan.
3: Sepertinya Ibu sudah pulang. Sebentar ya Neng Lilis, Bina tinggal dulu, mau bukain pintu untuk Ibu Siska dan Pak Bayu. Sebentar, Bu. Sebentar. Wah, Ibu lama sekali pulangnya. Jadi dingin masakan Bina.
0: Iya, nggak apa-apa, Bi. Nanti bisa dipanasin lagi. Oh ya, Lilis mana? Ya ampun, Lis. Kamu kok sudah nyapu sih, Lis? Kan udah Ibu bilang, kamu jangan kerja dulu. Kondisinya masih belum stabil. Istirahat aja dulu. Tidak apa-apa, Lis. Ada Bina yang kerjain semua ini. Lilis pokoknya fokus aja dulu sama pemulihannya. Ya?
3: Sepertinya ada yang tidak beres dengan Lilis ini.
2: Iya, Bu, gak apa-apa. Lilis juga di kampung sudah terbiasa bekerja.
0: Ya sudah, nanti setelah Lilis sembuh, baru Lilis kembali bekerja ya. Oh ya, Bina, sini Bi.
3: Iya, Bu, ada apa?
0: Gini, Ibu mau berangkat keluar kota malam ini. Jadi, kamu tolong lihat-lihat Lilis ya. Dan juga Pak Bayu. Nah, kamu Lilis, jangan lupa ya minum obat yang Ibu kasih. Biasakan pagi-pagi nanti kakinya harus dilatih terus untuk biar kamu cepat berjalan, biar lebih cepat pemulihannya. Nanti kalau ada apa-apa, kalian boleh hubungi Ibu. Ya Bi, Lilis juga ya.
2: Lilis jadi gak enak repotin Ibu terus.
0: Iya, gak apa-apa Lilis. Ya sudah, Bi, tolong ambil koper Ibu ya di kamar. Sepertinya mobil jemputan sudah di depan tuh. Ya sudah, semuanya Ibu tinggal dulu ya. Mas, aku pergi dulu ya Mas. Ingat tuh pesan aku. Aku titip Lilis sama Bina sama kamu ya Mas.
1: Iya Bu, hati-hati ya di jalan ya Bu. Jangan lupa kalau sudah nyampe kabarin Bapak nantinya.
0: Insya Allah, siap Mas. Ibu pergi dulu ya. Lilis, Bina, Ibu tinggal dulu ya.
3: Iya Bu, hati-hati. Sepertinya ada yang tidak beres ya. Tapi apa ya? Kok Bina gak enak hati gini?
2: Mas Bayu, ayo Mas Bayu kejar Lilis. Pasti sekarang Mas Bayu gak bisa nangkap Lilis. Ayo Mas.
1: Masa sih gak bisa? Ayo sini Mas, kejar. Lari-lari Lilis.
3: Ngapain sih Mas Bayu dan Lilis berdua-duaan di taman? Ah, gak beres nih. Sepertinya Bu Siska nih harus tahu. Apa Bina telpon aja ya, Bu Siska? Tapi, dari tadi Bu Siska ditelepon gak angkat terus. Gimana ya kalau saya WA aja? Tapi gimana bilangnya ya? Aduh, kok Bina jadi pusing gini ya? Kasian Bu Siska, gara-gara Lilis. Habis, Pak Bayu nih emang playboy ya? Ngapain sih deket-deket sama Lilis? Kan Bina gak mau dirayu sama Pak Bayu. Ah, apaan sih? Gak mau Ina sama Pak Bayu. Bagus Ina jomblo aja daripada jadi pelakor. Ya udah, ini sudah terkirim pesannya. Tapi kenapa ya belum dibaca? Sepertinya Bu Siska sibuk sekali di sana.
2: Ini apa ya? Assalamualaikum Bu Siska. Bi Ina mau kasih tahu ada yang tidak beres di rumah. Sepertinya Neng Lilis main serong sama Pak Bayu. Bi Ina lihat mereka setiap bermesraan. Ibu cepat balik ya. Oh, Bi Ina sekarang mulai berani ya. Awas ya Bi Ina.
3: Neng Lilis, ngapain Neng masuk kamar Bi Ina? Kamar Neng kan di sana.
2: Sini Bi.
3: Aduh Neng, sakit Neng, jangan Neng, sakit.
2: Rasain ya. Itu buat orang suka ngadu-ngadu kayak
3: sakit,
2: Bibi.
3: Neng, jangan Neng, sakit.
2: Makanya Bi, jadi pembantu jangan suka ikut campur urusan orang lain. Bibi mau gak dipecat?
1: Hei, ada apa ini? Kok ribut-ribut?
2: Ini loh Mas, Bi Ina sudah berani-beraninya melapor tentang kita ke istrinya Mas.
1: Apa? Aduh, Bi Ina masih mau kerja di sini atau mau saya pecat nih?
3: Jangan Pak, jangan pecat Bi Ina.
1: Makanya jangan ikut campur urusan orang lain. Paham, Bi?
2: Asal Bi Ina tahu aja ya, Pak Bayu dan saya akan menikah besok. Dan Bu Siska akan diceraikan sama Pak Bayu. Setelah saya menikah sama Pak Bayu, Bi Ina dan Ibu Siska silakan keluar dari rumah ini. Dan rumah besar ini akan menjadi milik saya. Paham ya, Bi Ina?
0: Ada pesan nih dari Bi Ina. Bi Ina kirim pesannya apa ya? Kok ditarik balik? Ini ada 5 kali panggilan juga. Sepertinya ada yang penting nih. Tapi apa ya? Mas Bayu ditelepon juga gak angkat. Kok feeling saya jadi gak enak gini ya? Ya sudah, sepertinya harus buru-buru pulang nih.
2: Selamat datang Ibu Siska ke rumah saya dan Mas Bayu. Mulai hari ini Bu Siska dan Bi Ina silahkan angkat kaki dari rumah ini. Karena mulai hari ini juga rumah besar ini menjadi milikku.
0: Apa? Apa-apaan ini Lilis? Maksudnya apa? Kok rumah ini jadi rumah kamu?
3: Sabar Bu, sabar. Bu Siska yang sabar.
2: Udah-udah Bu, gak usah basa-basi. Sekarang Mas Bayu sudah jadi suami sah saya.
0: Apa? Mas, Mas, kamu jangan diam aja Mas. Jelaskan, apa maksud semua ini Mas?
1: Iya Siska, apa yang dikatakan Lili semua benar. Kami baru saja menikah.
0: Oh, jadi Mas sudah mengkhianati saya. Apa ini? Yang Mas katakan setia, 10 tahun sudah kita membina rumah tangga, tapi kamu hancurkan dengan cara begini? Lihat aku, Mas. Lihat aku. Di mana setiamu?
2: Sudah jelas, Mbak. Mulai sekarang, Mbak dan Bi Inah pembantu Mbak keluar dari rumah ini.
0: Apa kamu bilang? Hah, kamu usir saya dari rumah ini? Dasar kamu pelakor. Justru, kalian berdualah, kamu dan Mas Bayu yang harus keluar dari rumah ini. Untuk kamu ketahui, kalau kamu mencintai Mas Bayu, karena rumah Mas Bayu ini bukan rumah dia, tapi itu rumah saya, perlu kamu ketahui.
2: Gak mungkin, gak mungkin. Yang benarnya ini rumahnya Mas Bayu.
1: Iya Lilis, sebenarnya semua ini milik Siska.
3: Apa Mas? Gak mungkin kan yang dikatakan sama Mbak Siska itu. Mas, gak mungkin Mas, jawab Mas. Makanya Lis, jangan jadi pelakor. Kena batunya kan jadinya. Syukurin.
4: Pesan Bina untuk semuanya, semoga kisah ini jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan jadi perempuan perusak rumah tangga orang lain.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mendengarkan Menghitung Hari dari Krisdayanti. Ini nih menandakan kalau lagunya tuh juga menghitung hari karena rindu, atau mungkin kira-kira pendengar lagi menghitung hari menuju apa nih? Ada yang menghitung hari menuju liburan.

Ada yang menunggu akhir pekan karena hari ini udah hari Jumat, besok Sabtu, dan lusa bakalan Minggu. Atau yang ketiga, ini yang valid banget, menghitung hari menuju tanggal gajian karena hari Rabu kita bakalan gajian. Apapun yang kalian sedang tunggu nih, semoga semuanya datang dengan kabar baik ya, dan juga sesuai dengan harapan. Dan mungkin malam ini ada yang masih di perjalanan malam menuju ke rumah, baru pulang kerja atau pulang dari manapun itu, tetap hati-hati di jalan. Utamakan juga keselamatan sampai tujuan. Dan buat pendengar yang sudah bersantai di rumah, semoga malamnya makin hangat ditemani sama Pro 1 RRI Palembang.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Mendengar informasi pertama dari Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang yang membagikan 1.977 paket bubur Asyura pada peringatan 10 Muharram 1448 Hijriah. Paket bubur dibagikan kepada anak yatim dan warga di lingkungan masjid. Dan tahun ini pendengar menjadi pertama kalinya Masjid Agung Palembang memproduksi bubur Asyura secara mandiri dalam jumlah yang besar. Kegiatan ini juga disertai penyaluran santunan kepada anak yatim. Informasi selanjutnya, harga karet di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Rata-rata harga di tingkat UPPB sejak awal Juni mencapai sekitar Rp23.642 per kilogramnya. Dinas Perkebunan Musi Banyuasin mencatat terdapat 126 UPPB yang aktif membantu pemasaran karet petani. Dan UPPB juga dinilai mampu meningkatkan posisi tawar petani melalui pemasaran yang lebih kompetitif dan transparan. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Jadi untuk Ruang Rindu hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng di malam Sabtu yang besok mau menuju ke akhir pekan. Bisa di line telepon kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Penelpon pertama di Ruang Rindu hari ini yang beruntung sekali ada siapa di mana ya? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, buat memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Herdian, Mbak, di Martapura.
0: Dengan Herdian di Martapura. Gimana kabarnya Kak Herdian?
1: Sehat.
0: Sehat, kecil banget suaranya, udah ngantuk apa belum?
1: Ini baru pulang acara, Mbak.
0: Oh, acara apa malam Sabtu begini?
1: Biasa, acara kondangan.
0: Oh, kayak yasinan-yasinan gitu ya, syukuran gitu ya, Kak?
1: Iya, benar-benar.
0: Udah makan dong berarti kalau udah menghadiri kondangan ya?
1: Iya, jelas ya, Mbak.
0: Ayam nggak tapi lauknya?
1: Oh, kalau lauknya sih motong kambing nanti, Mbak.
0: Enak banget. Hati-hati ya kolesterol ya, keherdiannya harus dijaga ya malam ini.
1: Oh, kalau itu udah bisa mengantisipasi.
0: Waduh, tidak usah lagi diingatkan ya, sudah bisa diantisipasi ya.
1: Karena kan makan itu mungkin pas di acara, jadi besok lagi makannya enggak lagi.
0: Besok udah mulai sayur mayur gitu.
1: Iya benar, Mbak, dikurangi juga ada kayak apa?
0: Apa tuh?
1: Menyambat juga sih, sereal kayak susu.
0: Oh, sehat ya hidupnya sehari-hari ya.
1: Ya yang diutamakan itu sih, Mbak, gimana?
0: Kalau aneh-aneh takutnya penyakit datang semua enggak sih?
1: Ya kalau kita sebenarnya saya dari diri sendiri ya, Mbak.
0: Bener. Ngomong-ngomong mau dengerin lagu apa nih Kak Herdian?
1: Aku mau denger lagu aja, Mbak. Dari lagu Jepang, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kokoro Tomo.
0: Aduh, lagu lama banget ya. Boleh-boleh salam-salam sama siapa nih?
1: Salamnya ada Mbak Yuni ya.
0: Iya.
1: Yang mau masuk, mungkin belum bisa masuk. Terus ada Mbak Eli, Mbak Sisi, ada Mang Kiwai, ada Pak Darmawan juga. Ada Ibu Wasito.
0: Iya.
1: Ada Oma Ana, ya pendengar lama ini. Terus ada siapa nih? Ada Bang Napi, ada Bang Aldo, ada Bang Robi, Bang Andra. Terus buat semua aja, Mbak ya.
0: Baik.
1: Enggak disebutin satu-satu. Yang di belakang ini nunggu.
0: Iya, udah ngantri ya.
1: Iya, Mbak Vina kan?
0: Iya, Mbak Vina hari ini.
1: Iya, masih inget.
0: Alhamdulillah, gimana nih kalau Mbak Vina gimana?
1: Gimana, Mbak?
0: Gimana kalau untuk Mbak Vina?
1: Kalau untuk Mbak Vina ya asik.
0: Iya, udah. Salam sehat selalu ya, Kak.
1: Iya, agak winden ya, Mbak, kayaknya ya.
0: Iya, kenapa ya?
1: Mungkin pilek ya.
0: Iya, kayaknya. Oke, deh nanti lagunya ditunggu ya, Kak Herdian ya. Terima kasih banyak.
1: Buat Vinanya sehat selalu ya, Mbak.
0: Baik, terima kasih Kak Herdian, sehat selalu. Ada Kak Herdian dari Martapura yang sudah bergabung bersama kita nih pendengar. Dari Martapura jauh sekali loh kalau jaraknya ke Palembang ya. Kita geser dulu nih dari Martapura, kita bergesernya kemana?
2: Selamat malam pendengar idolaku yang cantik.
0: Aduh, cepet banget joinnya Mbak Sisi.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini
2: kalau dirimu siaran aku harus masuk.
0: Aduh, ya? Nih sarenghe ya dari Vina untuk Mbak Sisi ya.
2: Iya, sarenghe tuh.
0: Gimana kabarnya Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah baik-baik saja, Shay.
0: Besok udah ada rencana mau kemana belum Mbak Sisi?
2: Halo. Ya.
0: Ada rencana mau kemana gitu besok?
2: Bentar.
0: Bentar Vina tunggu deh.
2: Ntar dulu aku bingung, ini radio aku mati.
0: Gimana? Baiklah kita tunggu dulu ya, Mbak Sisi ini kayaknya lagi ada kesalahan teknis nih pendengar. Nanti setelah Mbak Sisi kita terima telepon lagi pendengar.
2: Halo
0: juga.
2: Lagu ini deh, Melangkah di Atas Awan dari ini siapa, Roni Santori, Mbak?
0: Boleh. Mau salam-salam sama siapa aja nih?
2: Tadi ada siapa, Bang Hardian ya?
0: Iya, dari Martapura. Ya? Betul.
2: Banyak Bang Ujo, Sakwa Rambutan, banyak Eli, Robi, banyak Andra, Anggi ya. Selamat malam ya, banyak Bang Akbar, Bang Prabantan, Pauzan, Irin, Iran Sudirman, Ayah Sobari, selamat malam. Apalagi Sahrul, Rara juga ya, selamat malam semuanya ya. Banyak ini Pak Hiwa yang ada di mana Pak Hiwa ya? Di mana-mana lah ya. Banyak Pak Darmawan, Ibu Masito, Pak Asnu, Pak Yakaria juga selamat malam ya. Pak Freddy juga selamat malam. Siapa lagi Mbak? Mbak Ken Arok yang ada di Bali ya. Pokoknya ini Nadia juga, Mbak Pipit juga selamat malam. Siapa lagi ya? Semuanya deh kayaknya.
0: Yaudah semuanya pokoknya ya.
2: Siapanya selamat. Aduh, ini mau bersin.
0: Ya udah deh kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Sisi.
2: Oke, terima kasih cantik.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sisi yang bergabung setelah dari Martapura ke Palembang. Apakah kita akan berlayar ke Sumatera Selatan lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Fina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Sama Eli Mbak.
0: Mbak Eli, gimana nih keadaan gandus?
3: Alhamdulillah cerah ini Mbak.
0: Mbak Eli sehat ya tapi?
3: Sehat dong Mbak.
0: Sehat kalo alhamdulillah. Sehat,
3: masa ketawa-tawa.
0: Iya, ini Vina dengar kayaknya suaranya semangat banget ya. Abis minum semangat. Apa sih, makan
3: abis
0: apa?
3: Abis ini abis miskol-miskol sisi tadi.
0: Oh wajar lah ya, kakak cekikik ya.
3: Makanya dia bingung.
0: Oh ini Mbak Sisi tolong didengar ya. Tadi yang kesalahan teknis tuh gara-gara Mbak Eli.
3: Itu kan. Ya begitulah.
0: Ini Mbak Eli, ini semua gara-gara Mbak Eli. Gak apa-apa deh kalau gitu. Gimana sih? Udah makan malam belum?
3: Alhamdulillah belum Mbak.
0: Aduh kok belum? Kan sudah jam 9. Aduh
3: banyak
0: kenapa?
3: Kopi kayaknya Mbak.
0: Kok anak kopi banget ya kayaknya ya.
3: Kalau banget di miskolnya balik.
0: Nah ya udahlah. Sebelum kalian bertelepon-teleponan, Ria mau lagu apa dulu nih Mbak Eli?
3: Lagunya Iklim aja Mbak.
0: Judulnya?
3: Bukan Niatku Mbak.
0: Boleh, mau salam-salam sama siapa aja?
3: Niatnya Mbak Vina itu.
0: Iya, niatnya Vina.
3: Iya. Salam buat Sisi tadi ya. Nah, terus buat Bang Herdian juga, selamat malam. Oh, sekali aja miskolnya sih. Buat Bang Rian Sudirman, Bang Robi, Bang Andra, Anggi. Terus Bang Irin, Bang Sika Banten, Ayah Sembari. Mbak Vina jangan tidur dong.
0: Enggak dong, masih standby dengerin Mbak Eli.
3: Adakah lagunya?
0: Iklim bukan niatku gak ada. Ada lagu lain gak yang dari Iklim?
3: Yang ini aja, Bukan Aku Tak Cinta.
0: Nah itu baru ada. Mau dilanjutin salamnya atau udah selesai nih?
3: Ada lagi.
0: Boleh-boleh.
3: Aldo di Pali, terus siapa sih? Bang Heri di Prabumuli, Bang Idha, siapa lagi?
0: Siapa?
3: Terus Ibu Masito, apa kabar? Buat
0: siapa lagi? Semuanya ya?
3: Bingung kan?
0: Dibungkus belum ini?
3: Iya pokoknya yang belum disebut maafkan lah gitu.
0: Iya, yeah, nanti kita sebut lagi di pertemuan berikutnya ya.
3: Amin, semoga tersebut.
0: Baiklah, terima kasih banyak Mbak Eli sudah bergabung di Ruang Rindu. Aduh, terima kasih juga Mbak Eli yang manis, imut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar sudah bergabung di telepon kita 369977. Dan satu pesan WhatsApp nih pendengar, ada dari Mbak Devi. Katanya, Mbak puterin lagu Birunya Rinduku dari Ria Angelin, dari Devi Hisako. Ada gak lagunya? Ada ya, nanti setelah ini kita dengerin bareng ya. Kita akan kembali lagi masih di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi kita di Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang sudah bergabung, silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Ini terpantau ya. Waktu Vina buka WhatsApp sudah banyak sekali WhatsApp masuk. Tapi kita terima telepon dulu, setelah ini bakalan Vina baca WhatsApp ya. Di 369977 ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan yang di BK 9, Mbak Bina.
0: Mbak Yuni ya.
1: Benar. Tapi paham.
0: Iya, kalau di BK 9 ada Mbak Yuni. Tapi suara Mbak Yuni agak mirip-mirip sama Mbak Wenty deh, perasaan Vina.
1: Iya, iya. Dia BK 10 emang mirip 11-12.
0: Iya, suaranya kok agak beda tipis.
1: Iya, orang
0: lah.
1: Bilang kayak gitu loh Mbak Bina.
0: Iya ya, kenapa ya? Berarti valid ya, bukan Bina sendiri yang ngomong Mbak ya.
1: Iya, orang bilang juga kayak gitu. Katanya kayak Mbak Wenty, gak apa-apa mirip.
0: Sama-sama belitang sekuat ini nih.
1: Sama-sama belitang, asal jangan kebelit utang.
0: Aduh, jangan, gak usah bilang min salik ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Yuni?
1: Punya sehat Mbak Bina, ini aku ke Mancanegara aja dulu lah.
0: Boleh deh.
1: Kangen lagunya Brian Adams, yang Everything I Do.
0: Everything I Do dari Brian Adams. Oke, okay. Salam-salam sama siapa nih?
1: Sapanya ada Herdian tadi ya. Mencet-mencet-mencet duluan Herdian. Pas aku udah masuk, aku tinggal bentar, hilang.
0: Kurang beruntung Anda ya.
1: Anda belum beruntung yang berdana. Terus ada Bang Uju, ada Pak Darmawan, ada Bu Masito, ada Pak Ideham, Pak Abdul Rahman. Siapa lagi coba Mbak? Kalau udah naik bingung ini. Ada Bang Napi. Ada semua pendengar setiap persatu lah, yang di belakang juga mau naik. Buat Mbak Pina sehat selalu, keluarga juga yang di rumah semua sehat.
0: Amin.
1: Mbak tunggu lagunya. Makasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Blitang, Blitang menyapa. Selanjutnya yang aku menyapa kita dari mana ini mendengar Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, apakah ini Bang Nafik atau dengan siapa di mana ya?
2: Abang Nafik, di Radio Gan ini.
0: Bener dong Pina hari ini. Gimana kabarnya Bang? Halo, gimana kabarnya Bang Nafi? Ini kayaknya terputus ya pendengar. Kita kembali terima telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp boleh di 0821-7927-9090. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Mbak Pina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dera Makasih.
0: Iya, sebenarnya Pina sudah tahu ya. Basa-basi aja sih mau tanya dengan siapa di mana.
3: Basi nian gak?
0: Basi busuk ya. Gimana kabarnya, Dera Makasih?
3: Alhamdulillah, panas.
0: Panas ya, sama lah kayaknya panas, kita nih sama-sama panas. Tapi sudah panas, mandi ya?
3: Sudah lah, 3 kali mandi.
0: Memang harusnya berapa kali sih sehari?
3: 5 kali.
0: Waduh, abis air ya di rumah kayaknya. Mau lagu apa nih, Bang Robi? Alhamdulillah, baik banget.
3: Baik, ya, keren suaranya.
0: Semangat gitu ya.
3: Malam ini begadang lah.
0: Iya, iya lah, kan kerja. Kalau gak kerja sih gak mau ya.
3: Lanjut ini, nonton bola.
0: Enggak deh, kayaknya nanti dulu aja.
3: Agus, Prancis.
0: Iya, tapi nanti aja lah, takut banget nanti.
3: Masih menjauh sama apa tuh Mbak Vina?
0: Malam ini ya?
3: Iya.
0: Coba ya Vina cek dulu malam ini ada siapa. Hari ini tanggal 27 berarti ya, 27.
3: Norwegia apa
0: lah? Iya, Norwegia sama Prancis jam 2 malam nanti, jam 2 dini hari nanti.
3: Jam paginya jam 7 jam.
0: Jam 7 ada Tanjung Verde sama Arab Saudi. Sama Uruguay versus Spanyol juga ada.
3: Jam berapa tuh?
0: Jam 7 juga, barengan.
3: Oh, barengan ya.
0: Ya udah Bang Robi, mau lagu apa nih?
3: Ini aja, Gubuk Jadi Istana, Mbak Pina.
0: Gubuk Jadi Istana dari Ipang ya?
3: Iya, Mbak Pina.
0: Oke, mau salam-salam sama siapa?
3: Ya, salam buat yang masuk tadi, ada Eli ya. Ada Sisi yang mau ujuknya.
0: Ya.
3: Ada Mbak Yuni tadi ya.
0: Ada.
3: Bang Napi, kenapa putus Bang Napi?
0: Iya, terputus loh.
3: Iya, marahin lah Mbak Pina tuh Bang.
0: Siapa lagi?
3: Terus ada Herdian ya, di yeah. Makapura tadi. Terus ada Heri di Prabumole, Bang Aldo. Terus buat semuanya aja Mbak Pina. Eh, buat Andra, buat Anggi Mbak Pina.
0: Oke.
3: Okay. Ya, buat semuanya aja pendengar persatu Mbak Pina.
0: Baiklah.
3: Selamat malam ya. Baiklah Mbak Pina ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bang Robi.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi dari Ramakasi. Selanjutnya penelpon terakhir ya di segmen kedua Ruang Rindu hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Syahrul kan.
0: Dengan Syahrul di mana nih Syahrul? Pali ya?
4: Di Pemulutan.
0: Oh, di Pemulutan. Dekat dong ya. Berarti ya.
4: Ya, lumayan.
0: Kok suaranya kecil banget sih?
4: Kecil ya?
0: Iya, kecil.
4: Oh, ini mungkin HP-nya ini kan.
0: Oh iya, udah deh. Tapi masih kedengeran aman-aman. Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Pina.
0: Alhamdulillah sehat,
4: Mbak Pina,
0: sehat.
4: Gimana?
0: Sehat dong, makanya bisa nemenin pendengar persatu hari ini di Ruang Rindu. Mau dengerin lagu apa Bang Syahrul?
4: Lagu dari Tommy C. Pisa.
0: Yang judulnya?
4: Elisa.
0: Tommy J. Pisa, oke deh. Mau salam-salam sama siapa aja?
4: Untuk Andra, Tamanggi, Robby tadi ya. Ada Bang Angper, Bang Putra Banten, Bang Irin, Mbak Sisi. Terus ada lagi Bang Napi tadi ya.
0: Iya.
4: Ada siapa itu, Bang Ari di Bali. Terus juga Bang Bodet di Sekai juga. Terus untuk Pak Darmawan di Bukit. Untuk semua-semuanya aja Mbak Pina.
0: Baiklah.
4: Siapannya salam kompak selalu ya.
0: Oke deh.
4: Untuk Mbak Pina, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih banyak yang dari Pemulutan.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah bergabung, kita ke pesan WhatsApp dulu nih, ada dari Mas Bro Lubuk Linggau. Katanya mau dengerin lagu request, oh salah, Ruang Rindu memori lewat lagu, Mbak tolong request lagu Hujan Kemarin dari Taxi Band. Hujan Kemarin lagu sedih banget ya. Tapi gak apa-apa, bakalan kita dengerin tetap yang mendengar. Ini sudah terima pesan WhatsApp dan juga telepon di segmen kedua Ruang Rindu. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi setelah ini masih dengan saya Elvira Damayanti yang akan menemani Ruang Rindu Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Awalnya, pedagang dan ulama dari Timur Tengah yang datang ke Asia Tenggara untuk berdagang dan menyebarkan Islam membawa tradisi penggunaan penutup kepala sebagai bagian dari identitas keislaman. Nah, kopiah diperkirakan berasal dari pengaruh tersebut. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, kopiah diadaptasi menjadi bagian dari budaya lokal. Bentuk dan bahan disesuaikan dengan iklim tropis dan kebutuhan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, kopiah digunakan sebagai simbol identitas Muslim dan perlawanan terhadap penjajah. Para ulama dan tokoh pergerakan nasional sering mengenakan kopiah sebagai tanda kebanggaan terhadap agama dan budaya lokal. Kopiah juga menjadi pembeda antara masyarakat pribumi dan penjajah yang biasanya mengenakan topi ala Eropa. Kopiah semakin populer pada era pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno sering mengenakan kopiah hitam sebagai simbol nasionalisme dan identitas Muslim. Soekarno menjadikan kopiah sebagai bagian dari penampilannya dalam acara-acara resmi, sehingga kopiah semakin diidentikan dengan kepemimpinan dan kebangsaan. Setelah Indonesia merdeka, kopiah menjadi bagian dari pakaian resmi untuk acara-acara kenegaraan dan keagamaan. Kopiah hitam khususnya menjadi simbol keseriusan dan kesederhanaan. Di Indonesia, kopiah menjadi simbol nasionalisme dan persatuan.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi nih pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu nih, ada dari Mbak Dian di Tiga Ilir. Katanya salam buat semua pendengar setia Ruang Rindu, salam kenal semuanya. Mau request lagu dari Power Slave, Jika Kau Mengerti. Buat Mbak penyiar, selamat, salam kenal, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian yang ada di Tiga Ilir. Nanti lagunya bakalan kita dengerin setelah ini ya. Dan juga Anda masih bisa bergabung pendengar bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kalau tadi dari Mbak Dian udah, kita ke line telepon dulu. Udah ada yang gak sabar kayaknya bergabung kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Merauke dengan Freddy.
0: Oh, Pak Freddy. Ya ampun, kayaknya kita jarang ngobrol ya Pak Freddy ya.
1: Iya, kan Mbak Vina lebih sering siang.
0: Iya, jarang Vina malam nih.
1: Terus kalau malam itu masuknya itu ya alhamdulillah ini berjuang sekeras-kerasnya sejak awal.
0: Perjuangan luar biasa ya.
1: Iya, soalnya kan channel lain teleponnya cuma satu kan.
0: Iya, dan harus gantian ya. Lagi Pak ya.
1: Ya udah deh. Beberapa RRI WhatsApp-nya juga di selain apa terima pesan, message-nya juga apa dipakai buat terima telepon gitu.
0: Iya ya.
1: Dua line gitu, jadi masih bisa gantian gitu kan.
0: Iya, jadi pendengar gak rebutan gitu Pak ya.
1: Iya, kalau satu jalur. Tapi kayaknya asik juga kalau harus antri rebutan gitu.
0: Biar ini loh Pak, biar ada rasa menantang gitu ya.
1: Ada, iya, ada tantangan gitu. Begitu masuk gitu, plong gitu. Alhamdulillah ya.
0: Mau dengerin lagu apa Pak Freddy?
1: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa?
1: Oh iya, Mbak Vina sehat ya
0: malam. Alhamdulillah.
1: Oke, saya minta lagu satu. Mudah-mudahan bisa ditemukan ya. Kalau lagu manca ya. Judulnya yang nyanyi Vanessa Williams.
0: Vanessa Williams, judulnya apa tuh?
1: Iya, Vanessa Williams. Judulnya Save the Best for Last.
0: Save the Best?
1: Ya, save the best for last.
0: Oke, bentar ya Pak Vina, cari dulu save the best for life-nya ada atau tidak.
1: Iya, oke, salamnya.
0: Ada dong.
1: Kedengaran suaranya Bang Robi. Wah, jadi Bang ada Bang Kiwai, Mang Kiwai ya, juga ada Pak Dermawan, ada juga yang di ya Pak Dermawan yang di Bukit ya, kalau kok hari ini belum saya
0: lupa gitu tiba-tiba ya.
1: Bu Masito, Omana, juga ada Mbak Eli, Mbak Sisi juga, Mbak Yuni juga ya. Kemudian ada Teteh Tinda di Bogor, ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mas Sofi. Kok lupa beberapa nama ya. Oke, untuk semuanya saja ya, Mbak Vina, saya rangkum semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
1: Malam ini saya agak bleng gitu, jadi karena berjuangnya lama. Oke, Mbak Vina. Untuk semuanya, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari. Mbak Finanya, selamat bertugas, ulangnya hati-hati, dan doa yang terbaik untuk Mbak Vina bersama
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin, terima kasih banyak ya. Pak Freddy.
1: Oke, makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Freddy yang nanjau di sana ya pendengar ya. Kita kembali terima telepon lagi di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Iwan Sekayu, Mbak.
0: Halo, Kak Iwan, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya sehat Baik, ceria.
0: Oh iya, kalau ceria sih sudah Vina pastikan ya, karena suaranya sangat semangat loh malam hari ini.
2: Kalau
0: ya,
2: kalau mendengar suara Mbak Vina, jadi ceria.
0: Aduh, bisa aja nih. Ini nggak tahu deh Vina bohong apa enggak ya ngomong-ngomong. Sekayu gimana nih cuacanya Kak Iwan?
2: Oh, cerah Mbak saat ini.
0: Hari ini nggak ada hujan berarti ya?
2: Nggak ada. Cuma cahayanya itu, hawanya tuh bagus itu, sejuk kan?
0: Oh, adem-adem gitu ya Kak Iwan?
2: Ah, iya, tidak terlalu panas kan?
0: Okay, mau dengerin lagu apa Kak Iwan?
2: Dari Adi Putra Mbak.
0: Judulnya?
2: Si Jantung Hati.
0: Dari Adi Putra, Si Jantung Hati.
2: Iya.
0: Ade Putra ya?
2: Adi.
0: Okay, boleh-boleh. Mau salam-salam sampai siapa aja nih?
2: Oh, salam-salam untuk Pak Freddy yang barusan ya. Kemudian untuk Bang Ari yang di Tanah Abang Batang Hari Reko ya.
0: Iya.
2: Ada Bang, apa itu ya, yang di Pali itu Bang, Bang apa itu ya?
0: Bang Aldo.
2: Bang Aldo ya.
0: Terus?
2: Kemudian untuk Ibu Masito ya.
0: Ya.
2: Mbak Nadia. Kemudian untuk apa itu ya? Pak Derawan ya. Untuk semua-semuanya Mak, okay, yang mendengar terus satu aja ya.
0: Iya, pokoknya semuanya gitu ya.
2: Iya, pokoknya semuanya salam kompak ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Iwan.
2: Oke, Mak pinanya sehat selalu ya.
0: Amin, Kak Iwan juga ya, sama keluarga ya. Kita terima satu telepon lagi pendengar di 369977. Tadi ada Kak Iwan yang bergabung dari di segmen ketiga ini, ada dari Merauke, ada dari Sekayu. Nah, selanjutnya dari mana sih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Pak Gandhi, ya ampun. Gimana kabarnya Pak Gandhi?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat Pak ya. Keluarga juga sehat Pak ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, udah ngopi belum sih Pak? Kayaknya ini banget, lemes banget.
3: Sudah, ini lagi ngopi. Monitor ngopi, sambil ngopi.
0: Waduh, tengah malam ngopi nih Pak Gandhi. Tolong dong orang rumahnya marahin dulu. Mau dengerin lagu apa Pak Gandhi?
3: Saya malam ini mau denger lagu dari Akan Blues.
0: Judulnya apa?
3: Mengapa?
0: Dari apa tadi Pak?
3: Pakan Blues.
0: Dari Pakan Blues. Pakar Blues. Okay, Pakan Blues. Baiklah, mau salam-salam sama siapa nih Pak Gandhi yang sudah berhasil masuk ke Ruang Rindu hari ini?
3: Iya, dikirim buat yang masuk-masuk tadi. Buat semua pendengar Ruang Rindu aja lah. Nah, buat Mbak Vina, buat Mbak, pokoknya semuanya deh. Ucapannya, selamat malam, selamat mendengarkan, dan selamat sehat selalu.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Gandhi.
3: Ya, terima kasih Mbak Vina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon sudah kita terima di segmen ketiga Ruang Rindu. Kita fajain satu persama sama lagi apa dengar. Ada dari Pak Muriato nih di Sukamulya. Katanya Ruang Rindu, selamat malam. Mbak, apa kabarnya? Baik Pak. Malam ini minta lagu Mawar Berduri dari Teti Kadi. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga buat Pak Muriato dan keluarga. Yang mau request lagu Mawar Berduri judulnya Teti Kadi, kita bakal dengerin setelah ini ya. Dan juga berikutnya setelah ini kita masih buka sesi telepon lagi nih, ataupun WhatsApp-WhatsApp di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kita dengerin dulu beberapa request lagu dari pendengar. Masih bersama saya Alfida Damayanti di Ruang Rindu.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: 94,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita di segmen terakhir pendengar untuk Ruang Rindu edisi hari Jumat 26 Juni 2026 ini. Kita masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, ada pesan WhatsApp masuk nih dari Pak Topan di Belitang. Katanya, salam sehat buat Mbak Vina. Minta lagunya judulnya Jamila. Jamila yang dari Gomblo ya, Pak Topan ya. Nanti kita dengerin setelah ini. Tapi kita angkat dulu telepon nih. Ada pendengar yang kembali bergabung di 369977. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Apa kabar Mbak Vina yang cantik?
0: Ini dengan siapa di mana ya? Baik dong.
1: Waduh, lupa sama diriku.

0: Oh, Bang Andra, ya ampun, mohon maaf lahir dan batin ya Bang Andra. Vina agak lupa-lupa tipis
1: udah,
0: gitu
1: udah
0: deh.
1: Aku kayaknya.
0: Padahal baru seminggu ya.
1: Jadian.
0: Lupanya ya. Maksudnya.
1: Oh, gitu.
0: Jangan ini deh menyerempet-nyerempet. Langsung kita tangkis ya pendengar. Gimana ya, kabarnya ya, Bang Andra?
1: Lagunya maksudnya.
0: Oh gitu. Mau langsung lagu nih, enggak mau ngobrol dulu ya?
1: Oh boleh.
0: Ya. Kabarnya gimana?
1: Apa?
0: Nanya kabar dulu dong, kabarnya gimana?
1: Iya, orangnya apa kabarnya?

0: Kayak itulah pokoknya.
1: Deloitte.
0: Iya.
1: Oh, ya ampun, agak susah Vina mencari Deloitte itu apa ya?
0: Ada nggak?
1: Deloitte, bentar.
0: Iya, Deloitte.
1: Sabar-sabar ya.
0: Yang jarang diputar tuh mbak ya.
1: Nah, banyak loh. Ada Oh di Mana, Curi-Curi, Cinta Tersita.
0: Nah, yang itu aja mbak.
1: Cinta Tersita ya?
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Kayaknya jarang didengar lagu itu.
1: Mau salam-salam sama siapa Bang Andra?
0: Soalnya lagi kayaknya banyak sekarang yang disita ya.
1: Apa ya?
0: Gak tahu.
1: Boleh lanjut, salam-salam siapa
0: kayak
1: nih?
0: Kayak gitu ya.
1: Boleh.
0: Buatnya Robi, Eli, ada Saharul Rara, ada juga Manguju Sako, Manguju 035.
1: Uh-huh.
0: Ada juga Bang Rian, ada juga buatnya yang nyenggol tadi ya, salam kenal salam kompak juga ya.

0: terima kasih banyak ya.
1: Radio Pro 1 ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu Kak ya.
0: Amin.
1: Ya, spesial Mbak ya buatnya Anggi ya. Semoga sehat selalu. Doa yang terbaik bareng keluarganya.
0: Amin.
1: Ya, buat Mbak Vina juga ya sehat selalu. Semoga ya sehat selalu, panjang umur. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Vina bareng keluarga. Okay. Semoga apa yang dicita-citakan tercapaikan di tahun ini.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau belum punya jodoh, semoga dapat jodoh ya Mbak.
0: Siap. Ya, terima kasih banyak ya, Bang Andre ya.
1: Udah punya, jangan nambah.
0: Biarlah.
1: Kebagian nanti.
0: Oh, baiklah kalau begitu.
1: Ya, itu aja Mbak Vina ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon. Langsung saja di segmen terakhir ini kita babet semuanya. Ruang Rindu, selamat malam. Terputus ya, kita masih ajak Anda pendengar untuk bergabung kembali di 369977. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?

0: Dinanya sukses selalu, sehat selalu dengan keluarga. Selamat terapi kita sampai tuntas, pulang hati-hati. Makasih, Pak.
1: Amin. Terima kasih banyak ya, Pak. Kak Ari, sorry yang ada di Sekayu tadi. Selanjutnya setelah Kak Ari, yang sudah menunggu-nunggu di belakang Kak Ari ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Selamat Halo. Malam kembali Mbak Nina, yang cantik.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Idham.
1: Dengan Bang Idham.
2: Iya.
1: Bang Idham di mana sih Bang? Lupa Vina.
2: Di hatimu.
1: Kayaknya gak ada deh ini Vina cari. Gak ada Bang Idham.
2: Sungai Rotan Muara Enim.
1: Oh Sungai Rotan Muara Enim. Lo sama tadi kayak Kak Andra ya berarti.
2: Kembali
1: ya.
2: Tanggaan dengan Andra.
1: Ya ampun.
2: Agak jauh jaraknya.
1: Oh ya udah deh. Udah makan belum nih?
2: Ini lagi makan cemilan Mbak.
1: Nah ini Vina tanya dulu, cemilannya mie goreng bukan?
2: Ya, roti bakar.
1: Nah kalau roti bakar baru cemilan ya pendengar. Tapi bebas, mau makan apa aja cemilan makan boleh deh.
2: Bakar.
1: Isinya apa?
2: Isinya ya apa? Selai nanas itu nggak?
1: Oh selai nanas, iya enak banget malam-malam makan manis. Sambil ditemenin lagu apa nih baiknya Pak Idham?
2: Pengen dengar dari apa ya? Jadi lupa nih.
1: Gara-gara roti bakar
2: oh,
1: ini.
2: Oh iya, dari Indra Lesmana aja, Mbak.
1: Judulnya apa, Pak?
2: Indra Lesmana featuring dengan Sophia Lachuba ya.
1: Yang judulnya, keinginan?
2: Ya, keinginan.
1: Baik. Judulnya, ya. Oke deh. Mau nyenggol-nyenggol siapa aja nih?
2: Ya, buat yang masuk tadi dari awal tadi ada Mbak Yuni ya, Mbak Eli gitu ya.
1: Iya.
2: Ini BK9, Mbak Yun, tadi Bang Andra ya. Dari Muara Enim juga, Gunung Megang gitu Mbak ya.
1: Iya.
2: Kita Semerotan. Yang baru turun tadi Bang Iwan ya.
1: Iya.
2: Juga Mbak Sisi, Bang Ngati, tadi ada Pak Freddy kan. Tadi barusan turun ya. Pak Freddy di Marauke gitu. Sedin dari Bogor, juga Bu Ali di Pemekasan. Pak Dermawan, Ibu Irma di Bukit ya. Juga Bang Gandhi di Pelaju, Pak Zakaria di Kenten, ke semua-semuanya aja Mbak ya.
1: Baik.
2: Ntar keburu subuh gitu.
1: Aduh lama banget kalau subuh ya.
2: Gak bisa lagi nonton bola Prancis lawan Norwegia nanti.
1: Oh iya. Ya udah pendengar dibungkus ya.
2: Iya ditunggu ya Mbak Pina ya. Nah, spesial buat Mbak Pina, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Iya.
2: Selamat aktivitas sampai tuntas. Dan semoga sukses dalam menggapai cita-cita maupun cintanya.
1: Amin. Terima kasih selalu banyak Pak Ida.
2: Tetap berkah dari Yang Maha Kuasa ya.
1: Iya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muara Enim yang barusan saja menyapa kita pendengar. Penelpon terakhir di 369977 masih kita tunggu ya. Di Ruang Rindu segmen terakhir hari ini ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Di KM7.
1: Di KM7. Suaranya ini banget, Mbak.
3: Di KM7.
1: Ada kipas ya kayaknya ya.
3: KM7 Madi.
1: Oh, Pak Madi di KM7.
3: Iya.
1: Oh, suaranya agak kecil sekali loh, Pak, enggak kedengeran, Vina. Gimana kabarnya hari ini, Pak Madi?
3: Baik
1: ya. Mau dengerin lagu apa sih hari ini?
3: Lagu Adegan Fals ya.
1: Judulnya apa?
3: Ibu.
1: Ibu dari Iwan Fals ada dong. Boleh. Kita dengerin setelah ini ya.
3: Oke.
1: Salam-salam sama siapa aja nih Pak?
3: Kirim-kirim yang sudah masukin tadi aja.
1: Boleh, oke deh.
3: Salam kenal dari Pak Madi di KM7, penjual nasi goreng.
1: Enak banget, nanti kapan-kapan kita cobain ya.
3: Ya, Mbak Pina kalau main ke KM7 mampir aja.
1: Oh, di mananya sih, Pak?
3: Di sebelah Janji Jiwa.
1: Oh, di dekat Bapia Fuji ya, Pak ya?
3: Ah, nasi goreng Bang Tebin.
1: Oke, siap deh, nanti akan kami meluncur ke sana.
3: Ya, oke, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Pendengar ini sudah banyak sekali pesan WhatsApp yang masuk. Kita bacain satu-satu ya. Ada dari selamat malam Mbak Vi.

Nah, ada Azza di Kebun Bunga yang request lagu dari Kelly Clarkson. Judulnya Already Gone. Already Gone. Dikirim buat seluruh pendengar Pro 1 aja. Yang belum tidur. Buat yang tidur enggak ya, berarti selamat beristirahat. Buat Mbak Pina, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Azza. Kita kok Bu Ana nih di Sorong katanya. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum kak, apa kabar di Palembang? Baik. Request lagu Rosa katanya cinta. Salam buat Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Benijo, Manado, Pak Andi Yunistira, Bang Heri, Pak Jerry, Pak Ibrahim, Pak Idham, Pak Anwar, Pak Kiwa, dan semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan. Buat kakak yang bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Terima kasih. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu Ana di Sorong. Kita kembali lagi ya. Ada lagi nih pesan WhatsApp dari Pak Oden di Tujuh Ulu. Request lagu Bon Jovi, I'll Be There For You, dikirim buat Matt Fage. Jangan begadang. Dan buat Mbak Vina, terima kasih. Dan Matt bertugas. Terima kasih juga Pak Oden di Tujuh Ulu. Selanjutnya ada lagi nih. Ada dari Pak Soleh Istanto dari Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Kelompok 1. Katanya mau request lagu judul Seperti Mati Lampu dari Divarina Indra. Terus juga buat Mbak Vina, lagunya pesannya semuanya untuk pendengar Pro 1 RR Palembang. Buat Mbak Vina selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih banyak ya. Pesan WhatsApp terakhir nih ada dari Farid Lebak, Banten. Jauh banget dari Banten, nanti lagunya belum disebutin tapi ya. Dan juga pendengar, pesan WhatsApp tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan kembali di Palembang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, informasi pertama dari Perumda Pasar Palembang Jaya bersama PT Bima Citra Realty terus menggodok rencana revitalisasi pasar 16 Ilir Palembang. Proyek ini ditargetkan menjadi pusat ekonomi sekaligus ikon budaya dan wisata kota Palembang. Saat ini pendengar, kerjasama operasi antara Perumda dan PT BCR masih mengacu pada KSO nomor 11 tahun 2023. Kedua pihak telah melakukan audiensi untuk melanjutkan sinergi dan komunikasi terkait proses revitalisasi. Informasi selanjutnya pendengar, sejumlah UMKM di Kabupaten Banyuasin menerima sertifikat halal gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Program ini diharapkan memperkuat legalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Para pelaku UMKM mengaku terbantu dengan adanya sertifikasi halal tersebut, dikarenakan mereka menyebut produk ini dapat mencantumkan logo halal sehingga lebih meyakinkan konsumen. Dan Bupati Banyuasin juga menegaskan, program ini bertujuan mendorong UMKM agar lebih maju dan sejahtera. Pemerintah juga siap membantu permodalan serta mendorong pelaku usaha menjaga kualitas dan kebersihan produk. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan pengambilan.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Pagi Ini. Edisi hari ini di hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang Pagi Ini. Saat lagi kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah itu juga kami akan mengajak

0: ربنا ربنا. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Dengan tema yang kami hadirkan yaitu Muhasabah di Bulan Muharram. Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kota Palembang, Ustadz Andi Irawan SPDI MAG. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz di pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya Ustadz ya. Oke Ustadz, ini kita membahas tentang muhasabah di bulan Muharram. Nanti kita juga akan interaktif dengan pendengar ya. Jadi untuk pendengar yang mau gabung, nanti bisa langsung saja menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan juga tentunya bisa melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Ustadz Andi ya, sebelum kita menerima partisipasi dari pendengar, silakan Ustadz untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini, tema kita Muhasabah di Bulan Muharram.
1: Oke, terima kasih Mbak Ega ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala wal asri innal insana la fi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluh karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya, kita anggakan yang kita hormati tentunya Mbak Ega beserta kru dan juga yang lainnya, dan wabil khusus kepada para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita memperbanyak membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dalam kegiatan islami dengan tema Muharram atau Muhasabah di Bulan Muharram. Memang bulan Muharram ini adalah menjadi tolak ukur kita, artinya simbol perubahan. Kenapa? Karena Muharram ini adalah titik awal tahun hitungan Hijriah di dalam Islam, atau disebut dengan istilah tahun baru Islam. Kenapa? Karena Muharram ini adalah simbol perubahan dalam kehidupan kita. Maka di sini kita sebanyak bermuhasabah, bagaimana kita memanfaatkan pergantian tahun yang awalnya

1447 menjadi 1448, secara angka bertambah. Tapi pada hakikatnya bukan bertambah, malah kesempatan kita semakin hari semakin berkurang. Maka dalam hadis Nabi kita menjelaskan, kullu atin qarib, setiap yang akan datang, kata Rasulullah, selalu mendekat. Artinya, secara kasat mata angka bertambah, artinya kesempatan kita untuk hidup di dunia atau disebut dengan istilah ajal kita semakin hari semakin dekat. Maka di sini kita perlu muhasabah. Ya, bagaimana kita introspeksi diri kita, bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Maka dalam Islam, tatakkur sa'ah khairum minad dunya wa ma fiha. Kita berpikir sejenak tentang keagungan Allah, tentang tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah. Kita melihat bagaimana masa lalu kita agar ke depan lebih baik, itu khairum minad dunya wa ma fiha, dan itu akan lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Maka di bulan ini kita manfaatkan untuk bermuhasabah, artinya mengevaluasi, melihat, menghitung bagaimana ya tahun yang sudah kita lewati, bulan yang sudah kita lewati. Tentu harapan kita di tahun baru Islam ini dan kedepannya, kehidupan kita akan lebih baik, baik itu secara dunia maupun kehidupan untuk akhirat. Maka hadirin para pendengar RRI Plus 1 dimanapun berada, dalam bermuhasabah langkah pertama yang kita lakukan, kita memperbanyak syukran, bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur bagaimana tidak Allah berikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang. Mungkin banyak di antara teman kita, sahabat kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti kita. Maka kata Rasulullah dalam hadis, ni'matani maghbunun kasir minannas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang luar biasa besar, dan sisi lain manusia banyak melupakan nikmat tersebut, karena kita manusia cuman melihat nikmat itu yang bisa kita lihat kasat mata. Contoh kita mendapatkan uang, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, itu yang kita anggap sebuah nikmat. Padahal kata Rasul, bukan itu nikmat yang terbesar. Apa? Yang pertama kesehatan, yang kedua al-farag, yaitu kesempatan. Nah, kita alhamdulillah kita sehat dan sempat bisa berjumpa dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi kita jadikan momentum ini untuk muhasabah. Langkah pertama, syukurillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam muhasabah kita tentu harapan kita ke depan akan lebih baik. Maka dari kehidupan yang di bulan Muharram ini, di awal tahun ini, kita mulai meningkatkan ibadah. Ya. Mulai meningkatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari muhasabah kita tadi, bagaimana dengan salat kita, kita lihat, kita jadi bagaimana dengan tilawatil Quran kita, bagaimana dengan silaturahmi, infak, sedekah dan lain-lain. Ini kita muhasabah, kita perhatikan, kita apa namanya, kita hitung apakah lebih banyak atau sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, maka di tahun baru Islam atau di bulan Muharram ini tentu kita meningkatkan lebih baik lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kata Allah, kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Artinya

0: Allah. Karena Nabi kita Muhammad yang maksum sudah terjaga, yang sudah mendapatkan jaminan syurga dari Allah, beliau tetap bertawab, beliau tetap beribadah. Paling tidak beliau mengucapkan istighfar seharinya sebanyak 100 kali. Artinya kita jadikan momentum pergantian tahun ini untuk memperbanyak taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ar-raja, kita memperbanyak harapan, doa. Minta kepada Allah, kita mohon bimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia yang lemah, yang dhaif, hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Tentu kita mohon bimbingan, arahan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan, dengan doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, Allah akan berikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mampu melaksanakan hal-hal yang positif. Kita berada di jalan yang benar. Maka nanti ketika sudah berada di jalan yang benar, harapan kita, sesuai dengan harapan Rasulullah, man kana yamahu khairu min amsi fahuwa rabih. Ketika kehidupan kita di tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sudah kita lewati, bahwa rabih, maka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Artinya, kalau kita menjadi ingin yang beruntung, para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, ayo kita manfaatkan pergantian tahun atau di bulan Muharram sebagai muhasabah kita, menghitung, melihat, dan evaluasi bagaimana kehidupan kita yang sudah kita lewati. Boleh kita punya target tentang urusan dunia, silakan sebagai manusiawi, tapi ingat kita juga punya target tentang akhirat. Kita pengen beli mobil, beli motor, silakan, tapi kita juga punya target bagaimana meningkatkan ibadah. Bagaimana dengan tilawah kita? Bagaimana dengan langkah kita menuju Allah? Bagaimanalah kehidupan kita untuk berbagi, untuk mengasihi, saling menyayangi? Ini tentu kita tingkatkan juga. Artinya kita punya target dunia, tapi kita juga punya target akhirat. Baru kita mencapai fit dunia hasanah, wafil akhirat hasanah. Jadi kebahagiaan yang kita dapat baik kehidupan dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Nah, ini mungkin Mbak Ega sekadar pengantar daripada materi pada pagi ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Ega.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan kita akan mengajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977, atau bisa juga pendengar ya melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Saat ini sudah ada telepon yang masuk nih. Kita terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Mutiara Pagi.
1: Halo, ini dengan Ibu Utri ya?
2: Iya, betul sekali Mbak Ega.
1: Ada Ibu Utri di Merauke, apa kabar Ibu Utri?
2: Alhamdulillah Mbak Ega, saya sehat bersama keluarga. Saya juga doakan kepada Mbak Ega juga selalu sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Butri, silakan, ada Ustadz Andi Irawan di sini.
2: Iya, ya, oke. Saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Andi Irawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini ya, temanya muhasabah diri dalam Muharram ya. Dalam bulan Muharram, ya. Pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Introspeksi diri untuk mengevaluasi amal ibadah di tahun yang baru dan menyusun resolusi kebaikan yang baru. Interaksi dengan Al-Quran, evaluasi akhlak dan muamalah bagaimana dalam Islam dan Al-Quran, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Utri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, bagaimana?
1: Oke, Bu Utri, pertanyaan tadi, introspeksi diri untuk melakukan amal ibadah di tahun baru ya. Susun ya, resolusi di tahun baru, interaksi Al-Qur'an, lalu tadi
2: dengan resolusi kebaikan di yang baru begitu. Interaksi agar akhlaknya muamalah bagaimana dalam Al-Quran dan Islam.
1: Oke, baik Bu Tri. Ustaz, bisa dipahami untuk pertanyaannya?
0: Oke, insya Allah bisa.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bu Tri ya.
2: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.

Baik ya Bu Utri di Maroke. Nah, ini luar biasa ini baik, gak jauh ya pagi-pagi sudah sampai ke Maroke kita. Jadi mudah-mudahan Bu Utri dan keluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik.

sudah tak didik, aku dididik oleh Allah, maka baiklah akhlak. Ini pertama. Yang kedua, kita merujuk kepada apa namanya dalam hadis itu, wa innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pertama, aku diutus oleh Rasulullah, oleh Allah, kata Rasulullah, oleh Nabi kita, kata Nabi Muhammad, liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya memang ada hubungannya, ya, ada relevansinya antara muhasabah dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini berdasarkan Al-Quran juga. Kenapa? Karena muhasabah ini bukan masalah ibadah saja. Memang kita boleh ibadah kepada Allah itu sangat dianjurkan, ya. Kemudian sisi lain, hablum minannas juga, hubungan kepada sesama kita manusia. Nah, ini

0: kita ada perubahan. Jadi di tahun ini kita pengennya lebih bermanfaat untuk orang lain. Maka dalam hadis itu, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita manusia adalah orang bermanfaat untuk orang lain. Jadi artinya tentu ada relevansinya, ada apa namanya hubungannya antara muhasabah dengan kehidupan kita sehari-hari, dan itu sesuai dengan panduan arahan ataupun tuntunan Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada kita sesama manusia. Maka dikatakan amal soleh dalam Al-Quran itu, amal soleh itu diantaranya adalah Allah reda dan orang lain senang ketika kita beramal. Umpama kita dengan teman kita, dengan perkataan yang lemah lembut, menegur, sopan, santun, sapa, bersalah, itu luar biasa. Ini bentuk revolusi akhlak namanya, ada perubahan. Jadi jangan sampai dengan bergantinya tahun, kita punya target tentang dunia, kemudian kita semakin angkuh, semakin sombong dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kiri kanan kita. Ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka luar biasa pertanyaan dari Ibu Utri ya di Balke, bagaimana kita menggabungkan apa namanya hasil muhasabah kita tadi dengan ibadah, kemudian kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari atau relevansinya dengan Al-Quran atau kita sebut dengan istilah akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu itu sangat apa namanya sangat menyatu. Itulah yang dituntut oleh Allah dan Nabi kita dengan bahasa Al-Quran, hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada kita sesama manusia. Itu Mbak Ega.
1: Baik Ustadz, kita langsung saja lanjut ke penelpon selanjutnya. Sudah tersambung dengan kita. Halo. Oke baik, sepertinya terputus ya. Untuk pendengar yang masih mau gabung silakan ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Pina.
1: Hari ini Ega nih Pak.
2: Oh Mbak Ega.
1: Ya, dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami Mbak Ega ya.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, dalam muhasabah diri atau introspeksi diri di tahun ya baru Islam ini Pak Ustadz ya. Kemarin-kemarinnya sudah suka berinteraksi kan, berkumpul dengan suatu komunitas mungkin ya. Di dalam komunitas itu ya kita introspeksi diri kita banyak yang melenceng Pak Ustadz, yang ini benar ya Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau kita ini Pak Ustadz menghajabah diri Pak Ustadz, kita menjauh dari komunitas tersebut Pak Ustadz ya, dari kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak enak lah itu Pak Ustadz ya. Nah apakah itu termasuk memutuskan silaturahim Pak Ustadz? Nah, ya itu Pak Ustadz ya. Terima kasih waktunya, mohon pencerahannya Pak Ustadz ya.
1: Baik Pak Adi.
2: Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk ditanggapi ya.
0: Baik, Pak Adi di Sukarami ya.
1: Iya.
0: Ini luar biasa pertanyaan Pak Adi ini Mbak Ega. Jadi sisi lain beliau pengen apa namanya hijrah, tapi sisi lain khawatir akan memutuskan tali silaturahmi. Jadi begini, artinya kita muhasabah itu, kita mengintrospeksi diri itu, kita melihat bagaimana kehidupan kita yang sudah kita lewati. Contoh yang dijalan oleh Pak Adit ini sering kumpul dengan komunitas, ya, atau dengan kelompok-kelompok tertentu, atau dengan apa kapilah-kapilah tertentu. Tapi sisi lain komunitas ini umpamanya banyak memberikan hal yang negatif dalam kehidupan kita. Nah, apakah dengan kita memisahkan diri dengan kita, apa namanya, keluar dari kelompok, kita memutuskan tali silaturahmi? Ya, tentu tidak. Ya, artinya yang dikatakan memutuskan tali silaturahmi itu dengan cara kita bermusuh-musuhan, dengan cara kita apa namanya mengadakan sebuah yang sifatnya apa namanya memberikan orang lain tidak senang terhadap kehidupan kita. Nah, dengan kita memisah daripada kelompok yang kurang pas dalam kehidupan kita, itu tidak jadi masalah. Tinggal bagaimana cara kita melepasnya, dengan cara kita sopan santun, dengan cara kita ngomong yang lemah lembut, dengan alasan yang tepat, itu tidak jadi masalah. Dengan catatan, tetap kita berteman dengan mereka, tetap kita bergaul dengan mereka, dengan catatan ketika hal-hal yang negatif kita

apa memisahkan diri dari kehidupan yang orang positif tersebut. Jadi memang kita merujuk kepada apa namanya dalam Islam innamal mu'minuna ikhwah.

0: kurang baik, itu tidak dianggap memutuskan tali silaturahmi. Dengan catatan, nah, jangan sampai kita memusuhi mereka. Jadi tetap kita jadikan mereka sebagai teman, sebagai sahabat, apanya sekedarnya saja. Dan ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif yang memberikan dampak buruk terhadap kita, ya sudah, kita tinggalkan, kita jauh. Ini artinya kita ada muhasabah. Tetap kita muhasabah dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita. Kemudian sisi lain kita tidak memutuskan tali silaturahmi terhadap teman-teman kita. Maka innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat kita. Tapi sisi lain jangan juga ketika kita sudah memisahkan diri dari kelompok, sisi lain kita berlaku umpamanya acuh atau sombong dengan teman-teman kita, tidak boleh juga, khawatir akan terjadinya fitnah, kan seperti itu. Itu mereka.
1: Baik Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Langsung saja, assalamualaikum Mutiara Pagi. Oke, terputus kembali nih. Silakan ya yang mau gabung, masih ditunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga. Bisa ya di 0821-792-79090. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Dianti.
1: Halo, ini dengan Pak Zakaria ya.
2: Iya, betul.
1: Pak Zakaria di Kenton. Silakan Pak Zakaria.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semoga selalu sehat Ustaz ya bersama kita.
0: Amin, amin. Ya,
2: siap. Ustaz, mau tanya, mungkin ada hubungan ini dengan apa tuh, haram ya, tahun baru.
0: Ya.
2: Begini Ustaz ya, saya mau tanya masalah soal dakwah Ustaz ya. Kalau menurut Ustaz ya memang banyak ilmunya bisa berdakwah ya. Kalau kita yang masih sebagian masih menuntut ilmu ya, kita bagaimana kita menyikapi kalau kita berdakwah itu bukan dengan perkataan, dengan perbuatan atau dengan apapun bentuknya. Kemudian juga begini Ustaz ya, kalau kita misalnya seperti Ustaz sering ke daerah ya, ke satu daerah wilayah itu ada kebiasaan adat istiadat atau misalnya amal-amalan yang dilakukan di masjid itu tertentu, menurut Ustaz itu kayaknya nggak ada ilmu, nggak ada dalilnya gitu. Cara Ustaz menyikapi seperti apa seperti kalau terjadi? Mohon pencerahan Ustaz ya, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Zakaria, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik Pak Zakaria di Kenton ya, jadi luar biasa. Jadi begini, memang ya kita melaksanakan amali ataupun beramal, kita merujuk kepada Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama dan kias. Ini rujukan kita. Nah, bagaimana dengan kita melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan, yang menurut pandangan kita tidak ada contoh dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Tentu begini, ketika hal yang positif, hal yang baik, yang tidak memberikan dampak mudarat atau dampak buruk kepada orang lain dan diri kita, itu tentu dianjurkan. Maka dalam Al-Quran, amanu amil sholihat, kita beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh ini kan banyak cara. Artinya, bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis, atau dicontohkan oleh Nabi kita, tabas sama ilahi hika sadaka, kita berawal, kita senyum saja dengan teman kita, itu dianggap seperti kita bersedekah. Jadi luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di bulan Muharram, banyak kelompok-kelompok melakukan hal yang positif seperti puasa, umpamanya kan, atau mereka melaksanakan hal-hal yang lain. Selagi itu positif, tidak ada mudaratnya dalam kehidupan mereka, silakan. Maka kembali innamal a'malu binniyat. Jadi bagaimana niat mereka mengisi di bulan Muharram ini, ya, ketika mereka niatkan untuk kebaikan, untuk hijrah atau untuk muhasabah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak jadi masalah. Silakanlah. Jadi Allah dan Nabi kita sudah menganjurkan wa amilus solihat, beramal soleh. Nah, kalimat beramal soleh ini kan kalimatnya umum. Ya, kalimatnya umum, tidak dikhususkan umpamanya harus sholat, umpamanya harus membaca Al-Qur'an, umpamanya harus puasa, tidak. Tapi kalimatnya umum, wa'amilus sholihat. Jadi silakan kita beramal sholat. Nah, amal sholat ketika orang lain orang lain senang dan kita juga tidak ada dampak buruk dalam kehidupan kita dan Allah, itu dikatakan amal sholat. Itu jadi dengan memang kebanyakan di bulan Muharram, pemain ada hal-hal yang mereka kita anggap melakukan ibadah.

0: nama suratnya dan nomor ayat yang berbunyi, bacalah kitabmu, cukup hari ini kau dapat menghitung. Dan jadi apa hubungannya dengan muhasabah di bulan Muharram ini, Ustaz? Ayat kesempatan. Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya di Cicawi. Silakan Ustaz untuk ditanggapi.
2: Oke, baik ya. Pertanyaan ini Pak Abu Bakar ya di Cicawi. Memang dalam Al-Quran Iqra, ya bacalah kita baca. Apa namanya? Dengan kita membaca, memahami, itu jadi kita jadikan untuk muhasabah diri. Di sini ada dua. Yang pertama kita jadikan untuk muhasabah kehidupan kita sehari. Artinya kita terus membaca kalimat Iqra, baca. Iqra jadi baca. Jadi kita membaca, kita bermuhasabah, kita menghitung, melihat bagaimana kehidupan kita sudah lewati. Ya, harapan kita ke depan akan lebih baik lagi. Ini sisi apa namanya umumnya. Tapi sisi lain dalam kalimat itu, ketika kita memahami sebuah tafsirnya, itu nanti kita akan membaca. Membaca benar-benar hasil daripada kehidupan kita di dunia. Maka bahasa di sisi lain mengatakan, Iqra kita baca itu, bacalah ini buku yang kita dapatkan nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yaumul hisab, apakah kita mendapatkan sebelah kanan, apakah kita mendapatkan sebelah kiri, maka itu cukup menjadi sebagai catatan-catatan kita. Nah, sebelum kita dihisab oleh Allah, maka dalam Islam, hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Sebelum kita dihisab, sebelum kita dihitung, sebelum kita mendapatkan catatan yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita muhasabah terlebih dahulu saat kita berada di dunia dengan harapan kita. Nanti harapan doa kita, ya, kita akan mendapatkan catatan-catatan yang baik ketika kita sudah berada di yaumul hisab. Tentu dari sekarang kita persiapkan. Maka makna ayat itu ada dua. Satu, memang menjadi rujukan kita untuk bermuhasabah selama hidup di dunia. Yang kedua, itu menjadi rujukan kita juga bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihitung oleh Allah dan kita akan menerima catatan itu, atau bahasa dengan bahasa dengan bahasa lain itu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Abu Bakar di Jejawi.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak tersambung. Untuk pendengar yang masih mau bergabung ya, silakan kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, kami informasikan juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini dapat Anda saksikan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke WhatsApp saja Ustaz ya, ada pertanyaan. Oke, tapi sebelum itu ini berdering lagi nih, kita coba angkat dulu saja. Mutiara Pagi, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, terputus kembali, tidak ada suaranya. Kita bacakan saja dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita yang dulunya kurang rajin sholat, kurang juga membaca Al-Quran dan lain-lain, lalu sekarang mau berubah ke arah lebih baik, yang dulu tidak rajin sholat, sekarang mau lebih rajin. Hal ini tentu sangat berat, betul untuk dijalani dan mempertahankannya. Adakah langkah agar kita tetap istiqomah? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan.
2: Terbaik, terima kasih. Tadi dari siapa yang baik ya? Mohon maaf.
1: Dari Romli Jamal di Muara Damai, Ustadz.
2: Romli Jamal ya, Romli Jamal. Baik, luar biasa ya. Artinya beliau... Langkah pertama bersyukur ya, bersyukur kenapa? Karena ada niat ingin berubah. Ini kan salah satu nikmat terbesar sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang yang berjumpa dengan bulan Muharram atau bergantinya tahun atau bergantinya waktu, terkadang diabaikan. Ini luar biasa beliau. Nah, memang untuk berubah itu bukan hal yang semudah membalik telapak tangan. Nah, maka bagaimana langkah agar kita tetap istiqomah? Langkah pertama kita tergantung dengan niat kita langkah pertama. Jadi kita niatkan ya, hujah kita, keinginan kita, itu bukan langkah pertama. Yang kedua, itu lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana teman kita, sahabat kita di lingkungan kita. Ketika kita berteman

dengan tukang besi, kita ikut tertekan daripada apinya. Ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut atau mendapatkan harum minyak wangi tersebut. Jadi langkah yang kedua agar kita istiqomah dalam melakukan kebaikan, bagaimana dengan lingkungan kita? Maka saran kami, silakan Pak Ramli ya, memperbanyak ukhuwah atau bersama kelompok-kelompok atau lingkungan-lingkungan yang berada di lingkaran kebaikan. Ya, tentu yang ada di masjid, ya, di majelis-majelis taklim ini kan luar biasa. Yang berikutnya, memperbanyak doa, bimbingan, ihdinash shiratal mustaqim. Ya, mohon membimbingan kepada Allah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini hanya sekedar menjalankan. Ya, maka dalam doa kita diajarkan oleh Nabi kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah zat yang bolak-balikan hati, mantapkan hati kami untuk fokus, ya, untuk mantap dengan agamamu, untuk fokus beriman kepadamu. Ini namanya doa harapan kita. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita yang sudah baik dan kita berteman dengan orang-orang yang baik, kemudian kita minta bimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir harus kita paksakan. Ya, contoh, salat subuh itu adalah salat yang paling berat. Ya, tapi kalau kita paksakan, ya mudah-mudahan dari terpaksa menjadi terbiasa. Jadi terbiasa yang lama-lama akan muncul kalimat ikhlas. Memang awalnya berat sekali. Ketika kita akan melangkah ke masjid, ya bagaimana perasaan kita itu, banyak orang yang melihat kita, membicarakan kita. Ini pandangan kita, godaan kita. Tapi ketika kita paksakan bismillah, sudah kita melangkah ke rumah Allah, bismillah kita melaksanakan ibadah, lama-lama akan terbiasa. Jadi terbiasanya

0: menggurui. Bagaimana pendapat
1: Ustaz? Oke, itu saja Pak.
0: Itu aja.
1: Baik, terima kasih.
0: Anak orang buat menganggap menggurui.
2: Oke, siap. Baik.
1: Baik, terima kasih ya Pak ya. Oke, langsung saja Ustaz ditanggapi pertanyaan dari hamba Allah ya di Palembang.
2: Ya, hamba Allah di Palembang. Jadi luar biasa ya, luar biasa pertanyaan beliau sebenarnya. Ini sebenarnya untuk kita semua. Memang mohon maaf ya, kita manusia ini kan diliputi dengan nafsu. Maka nafsu kan dibagi tiga. Pertama, lawamah. Yang kedua, nafsu amarah bisu. Ya, yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nah, ketika dalam diri kita yang dominan adalah nafsu amarah atau nafsu lawamah, maka terjadi ada sifat egois dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa seolah-olah kita yang paling hebat, kita yang paling benar, kita yang paling semuanya. Ini bahaya na'udzubillah mazalik. Dan mohon maaf, syaitan sangat senang dengan sifat-sifat seperti ini. Maka syaitan itu akan menggoda kita dari depan, belakang, bawah, atas, samping, kiri, kanan. Itu luar biasa. Jadi syaitan menggoda kita, bahkan sampai ke hati kita nanti akan muncul bahwa kita, seolah kita lah yang paling benar. Ini adalah godaan yang sangat tentu tidak kita harapkan. Nah, maka ini kembali kepada individu. Bagaimana ya menyikapi, menerima pandangan dari orang lain. Nah, kalau ia merasa umpamanya diajari, itu berarti dia berpikirnya ke situ. Tapi ketika ia berpikirnya ini memberikan hal yang positif atau memberikan apa namanya peringatan atau memberi apa namanya watawasabil hak, ini akan diterima, akan terbenah di hatinya adalah kebaikan. Maka kembali kepada individu. Maka dalam hadis itu, ya mohon maaf, dalam hadis itu, batalul haq wa ghamtus al-kibru, batalul haq wa ghamtus. Orang yang sombong, kata Rasulullah, yang pertama, tidak mau menerima kebaikan. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi artinya, menganggap orang lain menggurui. Nah, tapi sisi lain, kita juga harus memahami juga ketika kita memberikan umpamanya kebaikan, apalagi dengan orang yang lebih tua, kita harus memahami juga bagaimana dengan apa namanya perkataan kita, bagaimana dengan cara kita menyampaikan, ini sangat penting juga. Maka dalam dunia dakwah itu, strategi dakwah itu sangat dipentingkan. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menghadapi kelompok, bagaimana kita menghadapi sebuah kaum. Jadi tidak bisa kita berdakwah itu kita jadikan satu strategi untuk beberapa kaum, tidak bisa. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Oh, umpamanya beliau ini tidak senang menyampaikan seperti ini. Jadi kita sampaikan dengan cara lain. Jadi bagaimana kita menyentuh ya bil mauizatil hasad, menyentuh agar orang lain tidak merasa digurui dan kita sudah menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi kembali kepada individunya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ya kita dihindarkan daripada sifat-sifat yang demikian. Itu Mbak Ega.
1: Baik Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp kita ya, dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, maaf kalau di luar tema. Dalam kita salat fardu berjamaah, imamnya super cepat sehingga makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Pertanyaannya, apakah sah salat makmum dan imam tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, silakan.
2: Baik, ya, dari hamba Allah ya, berkaitan dengan salat. Sekarang begini, ini kami gambarkan. Ketika kita membeli jeruk, anggaplah ya Mbak Ega ya, ketika kita membeli jeruk, kita belinya cuma sedikit, anggaplah 1 kilo, kita tentu akan memilih ya, milih yang mungkin yang bagus, yang lebih matang, mungkin yang manis, dan kita akan memilih yang terbaik. Itu ketika kita membeli sedikit. Tapi ketika kita membelinya banyak, umpamanya kita beli, anggaplah,

0: Silakan kita punya target tentang urusan dunia, tapi kita juga punya target tentang urusan akhirat. Mudah-mudahan kalau ini sudah kita jalankan dengan niat kita tulus sesuai dengan pengakuan kita dalam salat, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin, insyaallah harapan kita akan tercapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian Mbak Ega, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kemanapun kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Andi ya atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ustadz.
0: Ya.
1: Baik, dan pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 27 Juni 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Andi Irawan, SPDI MAG, yang juga merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan tema yang kami hadirkan di kesempatan hari ini, yaitu Muhasabah di Bulan Muharram. Dan pendengar ya, demikian Mutiara Pagi. Namun setelah ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terupdate yang tentunya sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Memimpin dan hal apapun itu tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa. Dan jangan takut untuk berani terus menginspirasi.
3: Jadi dibuka secara transparan betul. Kalau selama ini kan banyak praduga-praduga yang katanya ada main ada uang siluman segala macam. Maka saya minta dengan yang ibu-ibu kemarin supaya kalau memang ada bukti yang kuat, ada bukti pendukung yang ada foto, ada dokumen, ada bukti chat dan lain sebagainya, sampaikan kepada saya. Kalau itu terbukti maka tidak hanya saya berhentikan, tetapi itu kita proses kepada jalur hukum yang berlaku.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kesetaraan gender memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk memimpin di berbagai bidang. Wali Kota Palembang memastikan pelaksanaan penerimaan siswa baru berlangsung transparan dan bebas dari pelanggaran di seluruh sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar Miss Hijab Sumatera Selatan 2026, Tasya Aulia Buana, menegaskan kesetaraan gender membuka peluang yang sama bagi perempuan untuk tampil dan memimpin di berbagai bidang.
1: Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 menilai kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih luas dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, dunia kerja, hingga sektor lainnya, sehingga mampu berkontribusi secara setara dengan laki-laki. Miss Hijab Sumatera Selatan Influencer 2026 Tasya Aulia Buana mengatakan, anggapan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin merupakan hal yang positif. Ia menilai saat ini semakin banyak perempuan yang menduduki posisi strategis dan mampu memimpin dengan baik. Menurutnya, perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga mampu menyampaikan aspirasi, inspirasi, serta membawa perubahan di tengah masyarakat.
2: Ya, tentunya kita perlu sadar bahwa memimpin dan hal apapun itu tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa, dan jangan takut untuk berani terus menginspirasi, karena perempuan contohnya seperti di dalam pemerintahan, Gubernur Maluku itu perempuan, dan terus juga Ibu Megawati.
1: Tasya mengajak seluruh perempuan untuk berani tampil, percaya diri dan tidak takut mengambil peran sebagai pemimpin. Tasya mencontohkan sejumlah tokoh perempuan Indonesia seperti Presiden kelima Indonesia Megawati dan Fitrianti Agustinda yang pernah menjadi wali kota Palembang sebagai bukti bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh gender, melainkan oleh kemampuan, integritas dan semangat untuk menginspirasi orang lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, tokoh perempuan Sumatera Selatan Widya Astin menilai terbatasnya akses pendidikan masih menjadi faktor utama ketimpangan gender, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan perkebunan. Menurut Widya, budaya patriarki dan tingginya angka perkawinan usia anak membuat banyak perempuan harus menghentikan pendidikan lebih awal, sehingga membatasi ruang gerak mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
3: Peran pemerintah daerah di dunia pendidikan dan masyarakat, pemerintah daerah hendaknya mengalokasikan anggaran responsif gender ya untuk memperkuat layanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta membuat kebijakan afirmasi untuk perempuan di bidang pelatihan kerja. Pada dunia pendidikan, hendaknya pemerintah menyediakan beasiswa bagi anak perempuan guna mengintegrasikan materi kesetaraan gender dalam kurikulum dan mencegah perkawinan anak lewat edukasi di sekolah. Untuk masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh adat, agar bisa ikut mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak perempuan serta mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di desa.
0: Dan mendengar, ia juga menyoroti belum meratanya layanan kesehatan reproduksi serta minimnya edukasi kesehatan perempuan yang berdampak pada kualitas hidup dan kesempatan mengembangkan potensi diri. Widya mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan perempuan, memperluas akses beasiswa, dan membuka kesempatan kerja serta permodalan dengan dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membangun kesetaraan gender yang lebih baik. Dan mendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Zahra, asal saya dari Puncak Sekuning. Menurut saya, kesetaraan gender itu sangat penting ya, karena laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, terutama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan juga kesempatan mengembangkan diri. Yang dinilai juga seharusnya itu kemampuan, bukan dari jenis kelamin.
5: Oke kak, kenalin, aku Tria Febriati dari Pusri. Jadi menurut aku kak, kesetaraan gender tuh bukan berarti laki-laki dan perempuan tuh harus selalu melakukan hal yang sama. Tetapi keduanya tuh harus saling menghargai, memiliki kesempatan yang setara, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu.
6: Halo, saya Aprilia dari Cakabaring. Kalau untuk kesetaraan gender ya kak, meskipun kesetaraan gender ini perlu diterapkan, pembagian peran dalam keluarga itu tetap bisa disesuaikan kak, dengan kesepakatan dan juga nilai budaya masing-masing. Jadi selama tidak ada pihak yang dirugikan atau didiskriminasi. begitu. Terima kasih, Kak.
0: Dan pendengar, kami hadirkan wawancara Nova Ariana bersama dengan pemimpin redaksi simburcahaya.com, jaringan Women News, Nila Ertina, tentang penerapan kesetaraan gender di Sumatera Selatan.
7: Kak Nila Ertina, selaku pimpinan redaksi simburcahaya.com, jaringan apa, Kak?
8: Women News Network.
7: Kak Nila, kalau kita bicara tentang kesetaraan gender di Sumatera Selatan, saat ini perkembangannya sudah sejauh apa? Kalau dari kacamata Kak Nila sebagai yang berkecimpung sebagai aktivis perempuan lah di Sumatera Selatan.
8: Yang pasti kita kan harus lihat dari berbagai perspektif ya soal kesetaraan gender itu. Kalau bicara mungkin ketika kita melihat dari pendidikan, ini saat ini banyak perempuan di Sumatera Selatan itu sudah kuliah gitu ya, atau menempuh pendidikan tinggi. Tapi kita lihat juga misalnya dalam politik, di legislatif juga sepertinya belum sampai 30% ya jumlah perempuan yang menjadi legislator. Lalu kalau dari sisi pelaku ekonomi, tentunya kita banyak tahu ya, perempuan berada di garda terdepan menjadi pelaku usaha mikro. Lalu dari segi apalagi banyak hal sih sebenarnya kita lihat, tapi pada umumnya sebenarnya secara gender itu masih sangat penting untuk diperjuangkan. Karena kalau kita bicara kesempatan, mungkin orang Palembang yang mudah mengakses pendidikan, mengakses informasi akan mudah sekali perempuan-perempuan Palembang untuk bisa mengakses semua itu. Tapi kita bicara misalnya perempuan di desa, di kawasan pegunungan, atau di kawasan misalnya kayak saya kan lagi konsennya itu di perempuan yang terdampak industri ekstraktif tambang batu bara dan PLTU di Lahat ya. Bagaimana perempuan di sana kalau dari sisi pekerjaan, misalnya mereka tidak bisa mengakses kerja-kerja di tambang itu gitu. Bukan tidak bisa sama sekali, tapi sangat terbatas gitu. Hanya pemuda-pemuda desa yang pemuda dalam arti laki-laki yang mudah mengakses pekerjaan di daerah tambang batu bara itu. Karena apa? Pertama, keterbatasan pendidikan ya di desa-desa itu, perempuan yang berpendidikan tinggi lebih sedikit dibanding laki-laki. Dan kesempatan juga di daerah yang sekarang itu secara landscape-nya rusak karena dieksploitasi batu bara, misalnya ada tambang, ada PLTU, tapi perempuan justru tidak bisa, pertama tidak bisa mengaksesnya, kedua mereka terdampak, contohnya apa, perempuan petani

0: Oke. Satu pertanyaan terakhir ini, Kanila, kalau kita bicara solusi dari persoalan ini sendiri, belum terjadi kesetaraan gender ini, apa yang harus dilakukan?
1: Dalam perspektif pemerintah, misalnya pemerintah harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk mengakses pendidikan, memberikan kesempatan bersama bersuara, gitu. Dan misalnya dalam

0: negeri tertentu. Karena itu, pemerintah Kota Palembang akan menindaklanjuti setiap laporan dan memastikan seluruh proses penerimaan berlangsung secara bersih dan akuntabel.
1: Jadi dibuka secara transparan betul. Kalau selama ini kan banyak praduga-praduga yang katanya ada main ada uang siluman segala macam, maka saya minta dengan yang ibu-ibu kemarin supaya kalau memang ada bukti yang kuat, ada bukti pendukung yang ada foto, ada dokumen, ada bukti chat dan lain sebagainya, sampaikan kepada saya. Kalau itu terbukti, maka tidak hanya saya berhentikan, tetapi itu kita proses kepada jalur hukum yang berlaku. Maka dari itu ke depan benar-benar kita ingin buka secara transparan untuk penerimaan siswa baru.
0: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB di seluruh sekolah negeri. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, sehingga proses penerimaan siswa baru dapat berlangsung secara jujur, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Erlin Partesa melaporkan.
2: Mendengar dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang resmi berakhir.
3: Kloter 16 menjadi rombongan terakhir jemaah haji yang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan melalui debarkasi Palembang. Seluruh jemaah asal Kota Palembang tersebut kembali dengan jumlah lengkap sama seperti saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Salah seorang anggota jemaah haji, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji bersama keluarga setelah menunggu antrean selama 13 tahun sejak mendaftar pada tahun 2013.
4: Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah mendapat pelaksanaan. Jadi saya berkeluarga 4 orang. Alhamdulillah dengan penantian 16 tahun. Dari 2013 kita mendaftar dan tahun 2026 ini kita berhasil.
3: Sementara Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkan Nur Wahidin mengatakan secara keseluruhan Debarkasi Palembang memberangkatkan 6.995 jemaah haji pada musim haji tahun ini. Sebanyak 6.984 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air, sementara 2 jemaah pulang secara mandiri dan 1 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci.
5: Terakhir hari ini proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jasa kepada seluruh pihak yang terlibat yang dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
3: Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Proses pemberangkatan hingga pemulangan dinilai berjalan lancar dan para jemaah juga mengaku puas dengan pelayanan serta fasilitas yang disediakan. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang resmi berakhir. Diharapkan para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan Kilas Sumsel.
7: Kilas Sumsel.

Terjadi sekitar pukul 3 pagi itu, sempat memicu kemacetan panjang dari arah Palembang maupun Betung. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Sayid Malik Ibrahim mengatakan, kecelakaan terjadi saat bus mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya dan bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Pengemudi bus mengalami luka memar, seluruh penumpang selamat dan perjalanan mereka dilanjutkan menggunakan bus lain. Tiga anak di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang nyaris terbakar saat ditinggal orang tuanya bekerja, Rabu sore. Warga yang mengetahui kejadian langsung mendobrak pintu rumah dan mengevakuasi korban sebelum api membesar. Kapolsek Gandus, AKP Imade Budi Hartakusuma mengatakan, penyebab kebakaran masih diselidiki dengan dugaan sementara berasal dari konsleting listrik ataupun kompor. Ketiga korban mengalami luka bakar dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Akagani, Palembang. Polres Musi Rawas Utara mengungkap kasus pencurian kabel jaringan listrik milik PT PLN dan menangkap 4 tersangka dalam operasi lintas provinsi. Dua pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang dan terus diburu petugas. Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari laporan warga terkait dengan aktivitas mencurigakan di Desa Maur Baru, Kecamatan Rupit. Polisi menegaskan perlindungan terhadap infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dalam menjaga pelayanan publik dan perekonomian daerah. Satsamapta Polres Ogan Ilir meningkatkan patroli perintis presisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kawasan pintu keluar tol Indralaya. Patroli juga menyasar kawasan kos-kosan, SPBU, perbankan, dan ruas jalan yang rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta AKBP Sutopo mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengantisipasi kejahatan 3C, aksi premanisme, balap liar, dan pungutan liar. Hasil patroli menunjukkan situasi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir tetap aman, lancar, dan kondusif. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang resmi menutup rangkaian debarkasi haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada Rabu lalu. Seluruh proses kepulangan jemaah berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Palembang. General Manager Bandara SMP 2 Ahmad Syawgi Sahab menyebutkan sebanyak 6.984 jemaah dari 16 kloter kembali melalui debarkasi Palembang. Keberhasilan operasional haji tahun ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan jemaah. Warga Desa Embacang, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan beserta amunisi secara sukarela kepada Polsek Tanjung Batu. Penyerahan dilakukan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan operasi Senpi Musi 2026. Kapolsek Tanjung Batu AKP Suparna P. Utomo mengapresiasi kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Polisi juga mengimbau warga yang masih menyimpan senjata api rakitan untuk segera menyerahkan.

Bus antar kota antar provinsi MPM tujuan Jambi mengalami kecelakaan dengan truk trailer di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, kilometer 31, Desa Pulau Harapan, Banyuasin, Kamis dini hari. Insiden yang

0: 2026. Meski demikian, jumlah tersebut dinilai masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan, patroli darat, pemantauan udara, dan edukasi masyarakat terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran besar yang berpotensi menimbulkan kabut asap dan gangguan kesehatan. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali melayani penerbangan umroh langsung ke Jeddah mulai hari Kamis 25 Juni 2026. Layanan ini kembali dibuka setelah seluruh rangkaian embarkasi dan debarkasi haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. General Manager Bandara SMB 2 Ahmad Sogi Sahab mengatakan, penerbangan perdana Lion Air memberangkatkan 391 calon jemaah menggunakan pesawat Airbus A330. Hingga akhir Juli mendatang, maskapai tersebut dijadwalkan melayani 9 penerbangan langsung Palembang-Jeddah.
1: Kilas Sumsel.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kesetaraan gender memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk memimpin di berbagai bidang. Wali Kota Palembang memastikan pelaksanaan penerimaan siswa baru berlangsung transparan dan bebas dari pelanggaran di seluruh sekolah. Dan pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Isti dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Isti.
1: Selamat pagi Mbak Ega.
0: Apa kabar nih Mbak Isti?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sekitar bandara sekarang gimana nih Mbak?

0: level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas informasi cuaca hari ini ya Mbak Isti ya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, semoga informasi cuaca tadi ya dapat bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke Bravo Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Kit wafer coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh. Ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih. Yuk, mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Seperti informasi kali ini pendengar ya, dari keseruan Piala Dunia 2026, CDLPP TVRI Sumatera Selatan kemarin menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia kemarin pada Jumat 26 Juni 2026. Nobar ini pendengar dihadiri dari berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, Asisten 3 Setda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa dan juga komunitas pecinta sepak bola serta masyarakat umum. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Al-Fajri Zabidi, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang tentunya ya dapat menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurutnya saat ini menyaksikan Piala Dunia dapat dengan mudah di televisi maupun di internet, serta semangat kebersamaan seperti itu kini kembali terasa melalui kegiatan nobar yang digelar oleh TVRI. Dan Al-Fajri juga menambahkan ya pendengar, kalau nobar ini tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena di nobar ini juga ada kehadiran pedagang kecil dan pelaku UMKM yang tentunya ya memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung. Dan pendengar ya, Al-Fajri juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat hiburan, kebersamaan, dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Masih tentang keseruan Piala Dunia ya pendengar ya, hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan siaran langsung pertandingan Uruguay versus Spanyol yang langsung disiarkan dari Stadion Guadalajara. Dan pendengar ya, Anda tentunya bisa dengarkan kami pertandingan nanti di terestrial kami di 92,4 FM. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar ya untuk mengikuti rangkaian pertandingan Uruguay versus Spanyol. Jadi tim jagoan kalian siapa nih? Pastikan Anda tidak ketinggalan pertandingan serunya di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja.

0: Baik, pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia Uruguay versus Spanyol. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.